Wayahe wara-wara jam 7 isu bareng aku Neng Ayu. Janing Pemkot Kediri gampang no layanan pajak, salah si jini nerapno sistem pembayaran pajak daerah non-tunai utawa sapadana. Wali Kutha Kediri Finanda Prameswati nyatakno hal iki ngejak masyarakat patuh bayar pajak daerah melalui kanal pembayaran digital sing cepet, aman, transparan, lan fleksibel.

Nyanda kabar liyane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyebutno rancangan peraturan daerah utawa raperda tentang penyandang disabilitas sebagai penguatan pemenuhan hak pendidikan sampai kesempatan kerja penyandang disabilitas. Apa maneh raperda iki sesuai mbare amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang pemenuhan hal para disabilitas. Iku mang caning gawe woro-woro jam 7 isuk iya bare aku ning Ayu ketemuan maneng kok nang woro-woro jam 8 isuk.

Caning, ben tanggal 5 Oktober ya, ben tahun ini iku ono agenda apa ya? Ada peristiwa atau momentum penting apa? Awak deh bakal nggolek ngerti dhisik ya. Nek 5 Oktober iku ben tahun ini diperingati sebagai peringatan apa ngene ya, hari apa. Nah, ternyata Caning bentanggal 5 Oktober ya, bentauni iku ono sing arani hari ulang tahun ya, HUT, Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Nah, tanggal iki ya bertepatan pisan barek perayaan Hari Guru Sedunia ya. Hari Guru Sedunia, nek Hari Guru niku global ya, alias internasional ya. Lah nek sing HUT TNI ku mau pastinya nasional ya, alias dalam negeri. Nah, kedua momentum tersebut iki duweni makna besar ya, baik dalam konteks sejarah perjuangan bangsa maupun perkembangan dunia pendidikan. Nah, awak dhewe nang sejarah HUT TNI ini ya. Jadi bentanggal 5 Oktober iku ono sing arani hari ulang tahun TNI, Tentara Nasional Indonesia. Caning, peringatan HUT TNI iki gak lepas ya teko sing jenenge sejarah panjang pembentukan kekuatan militer Indonesia. TNI iki lahir teko semangat perjuangan rakyat dalam melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, awalnya cikal bakal ya tentara Indonesia iki dikenal barek jeneng Badan Keamanan Rakyat alias BKR. Seiring kebutuhan akan kekuatan militer yang lebih terorganisasi, pada 5 Oktober tahun 45 dibentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR lewat dekrit pemerintah. Nah, tanggal iki sing kemudian ditetapno sebagai hari lahir TNI. Nah, perjalanan organisasi militer Indonesia terus mengalami perubahan. TKR iki kemudian bertransformasi menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI untuk memperbaiki struktur organisasi sesuai dengan standar militer internasional. Nah, selanjutnya Cak Ning, nang tanggal 3 Juni tahun 1947 dibentuklah Tentara Nasional Indonesia, TNI, sing gabungno TRI dengan berbagai laskar perjuangan rakyat. Nah, dalam masa perang kemerdekaan ya tahun 45 sampai 1949, TNI iki ndodohno perane sebagai tentara rakyat ya, tentara revolusi dan tentara nasional. Peran tersebut menjadi fondasi kuat bagi eksistensi TNI sampai saiki Caning. Nah, nang tahun 2016 ya, TNI iki merayakan hari jadinya yang ke-81. Nah, tema sing diangkat yaiku TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, Cak Ning, selain HUT TNI tanggal 5 Oktober, iki ya diperingati sebagai Hari Guru Sedunia, ngene ya. Peringatan iki ditetapno bareng UNESCO gawe menghormati peran penting guru dalam pembangunan pendidikan global. Nah, tadi Cak Ning iku mang ya, dua momentum spesial ya di tanggal 5 Oktober ben taune. Yang pertama ono HUT TNI yang juga jatuh di tanggal sekarang ini nggih 5 Oktober. Terus mari ngono sing keloro ono sing jenenge Hari Guru Sedunia. Ya, moga-moga iso nambah pengetahuan ya awak dhewe sak kabeh.

sing arep nglarisi daganganku pagi hari ini ya. Wayai sarapan lontong balap nang warunge Bro Papat RRI Surabaya ngene ya. Isu iki ketemuan ya, Barek. IU. Barek Ayu Arta dulur, sampai engkau merapat nang jam 10 isuk ya, melaju nang Tanjung Perak pagi. Tak semua enggak no, monggo bisa menginformasikan ya, tambahan-tambahan info, koyoto info mungkin, info cuaca, info arus lalin, info agenda kemasyarakatan nang wilayah sampean nopo bulan iki ya. Ngene iki nek perkara agenda ngene iki aku pole kelingan ya, sing agendane iku padhet maksimal ya, gak kena diganggu gugat ning Dian. Nah, biasanya ning Dian iki duwe informasi banyak lho ya seputar agenda kemasyarakatan ya. Event-event nang Gresik iku wis pokoke ning Dian iki ngerti ya, ngerti sakabehane. Curiga dari panitia ya, panitia sak sembarangan ini dia niki ya, gak mek panitia RT RW tok ya, yo panitia sak sembarangan nih. Kabeh ngerti ya, nih perkara informasi eventnya langsung ya, langsung kepada Ning Dian. Iku suhune per eventan ya. Sugeng Enjing yang ada di kawasan Pasuruan juga, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Masa apa ini duo piantun Pasuruan ini pagi hari ini? Selamat pagi juga yang ada di Nun jauh di sana ya, di Banyuwangi. Terus mari ngono sengono nang di mana? Galek ya toh, tolong Agung, kawasan Ngadiluih juga bagaimana kabarnya ya, Jombang dan sekitarnya juga bagaimana kabarnya pagi hari ini ya. Pokoknya nang diae ya, dimanapun saja Anda berada, diucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga-moga Senin kali ini membawa berkah barokah luar biasa, membawakan rezeki untuk kita semuanya sekeluarga, nggih, membawakan kabar-kabar baik, membawakan sesuatu yang enggak diduga-duga ya. Mungkin yo iku seoleh arisan ta, oleh undian ta ya. Apa oleh-oleh pokoknya semua-muanya lah ya. Sesuatu yang baik-baik kita aminkan di pagi hari ini. Semangat sakabehane ya Cak Ning. Sing arepe budal kerja, sing arepe persiapan upacara hari Senin, sing arepe mungkin mau ke pasar ya, sing arepe makaryo nang pabrik, sing arepe nang kantor ya, sing arepe nang kampus ya toh. Hati-hati selalu, semangat luar biasa terus menyala. Hari ini 5 Oktober, kemaya caning ya, HUT TNI ya, Tentara Nasional Indonesia di hari ini 5 Oktober. Kemawis tak ulas sedikit ya mengenai sejarah singkatnya seperti apa.

Pokoknya aku ngucapno ya untuk seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di teman-teman yang ada di TNI inggih Indonesia, semoga senantiasa jaya dan terus sukses pokoknya ya.

tak sumanggano sing arepe sarapan monggo 5462961 boleh, atau juga bisa gabung di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya. Nggih, monggo. Iki mang wis tak buka blak lho anggite ya, kayak jam 6 ponjol iku mang ya. Wis pokoke mari ni bangun desa iku mang ya ta. Monggo. Sing arepe sarapan ya, sing gak kok bermasak dino iki, suwi iki wis gak usah masak ya. Langsung ae borong lontong balape pro papat ngene ya ta ya ta. Tak tunggu nggih. Tak kancani sampai engkok merapat nang jam 10 isuk ya, dulur. Barek tak puterno lagu-lagu sing rancak bingo, rancak bana, sumonggo yuhu. Oke wes nekno ya, iki anak sing jenengi Ella Banana dulu yang mau hadir, rakuat mbok.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Jajaning penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurange nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak, yaiku sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, Cak Ning, awak dewe cik anak nang lontong balap ya. Pancen nyata. Alhamdulillah, isu iki cerah ceria ya. Tadi nenek cerah ceria ngene iki iso mendukung segala aktivitas ya awak dewe ya, Cak Ning. Moga-moga lancar sakabehane agenda Senin kali ini ya. Senin iku identik barek dino sing dawa ya, dino sing dawa, hari yang panjang, hari yang melelahkan ngene ya Cak Ning ya. Tapi moga-moga awak dhewe kabeh iki gak pantang menyerah ya. Tidak berputus asa, tidak pantang menyerah. Sugeng enjing.
1: Sugeng enjing.
0: Sugeng enjing wonten Cak Wasis.
1: Pripun Mbak Ayu?
0: Sehat Pangestu, mugi-mugi jenengan nggih sehat sak keluarga.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Nggih, menika swantenipun jenengan kok alit sanget mengaten.
1: Nggih ta.
0: Nggih.
1: Baru bangun tidur ini.
0: Iya, sementing suarane gak berhubungan dengan bangun tidur atau tidaknya ya. Tapi mungkin dari faktor sinyal, mungkin dari faktor HP bisa. Mangga, katuran lantangnya kagem sinten menikah.
1: Pak RT itu lagi kok. Dereng
0: nggih.
1: Wonten Pak RT niki.
0: Kumis
1: ning Elang. Yang digersik itu
0: ning Dian.
1: Ning Dian nggih, salam kenal ning Dian.
0: Nggih. Campun.
1: Nggih,
0: monggo, sami-sami, Cak Wasis. Nggih, sampun tum-tuman lontong enjing menikah. Monggo katuran malih ingkang anu napa naminipun menginformasikan nggih agenda kemasyarakatan, boleh informasi arus lalin juga bisa ya, bagaimana cuaca di tempat jenengan masing-masing juga monggo nggih. Sembari dum-duman lontong isu iki ya ta. Apa mana sing ora kok bermasak-masak iki lho ya ta. Langsung ae melipir ya. Melipir meruput ning warung lontong balape Propapat Ari Surabaya. Ngene ya Cak Ning ya. Karena nih kawasan pemuda pagi hari ini ya merapat nang jam itu puncul petang puluh songo menit kepantau cowerah banget iki. Muka-muka isuk mendukung segala aktivitas ya wak dewe. Isu iki ya utawa dino iki ngene ya Cak Ning. Sugeng enjing. Halo.
2: Wilujeng enjing Ning Ayu.
0: Nggih Pak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ning.
0: Waalaikumsalam. Sehat-sehat nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Kados pundi PP lagi enjing menika cerah?
2: Wonten PP lagi sekitar niki sami kalih Jalan Pemuda. Cuacane cowerah. Lalu lintase niki neng mulai saking Aloha.
0: Nggih.
2: Niki

0: Senin tanggal gangsal Oktober neng. Selamat Hari TNI ke-81. Kali sing profesi sebagai guru. Selamat Hari Guru. Sampai nanti diulang guru ta neng.
1: Alah nggih no. Lah terus sapa sing ora ngulang aku nek ora guru?
0: Nggih, pancen guru niku nggih
1: digugu dan ditiru.
0: Nggih, julukan pahlawan tanpa tanda jasa neng. Nggih ta nek guru? Nah, nek TNI niki memang oke, niki engkang ke-81 semoga tetap melindungi
1: masyarakat
0: Indonesia,
1: dan negara.
0: Masyarakat khususnya.
1: Amin amin.
0: Oke, niki ngoten mawon neng informasi saking kula neng.
1: Mangga Pak Parno.
0: Oke, mbon mangke andok lontongin yang pun mateng ke wabeh kula andok malih.
1: Siap, matur suwun.
0: Ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking pepe lagi nggih wonten Pak Parno. Iya toh, menginformasikan di kawasan sana ya, seputaran sana itu lagi macet soalnya enek truk sing bermasalah. Muka-muka ndang lancar ya, segala kendala ini segera ada solusi nih lah ya. Pemenik ketambahan jam-jamnya jam-jam uang ya pada makarya ta ya. Tadi ini kewis macet bawaan sehari-hari. Ketambahan ono sing truk bermasalah sing mogok kui mang. Tadi ini ya, ya ya kutu sabare pindo-pindo lah ya. Yang pasti hari ini merupakan ya di tanggal 5 Oktober ini HUT TNI ya Caning ya. Saat durungnya aku menginformasikan beberapa tokoh-tokoh TNI yang berjasa ya untuk negara Indonesia. Iki yo ono kabar teko kawasan Magelang Jawa Tengah ya. Cuaca Magelang hari ini cerah, arus lalin ke pantau rame lancar ya. Informasi cuaca dan juga arus lalin dari Magelang Jawa Tengah matur nuwun. Menika saking Cak Teo nggih saking Magelang Jawa Tengah. Matur nuwun kabar-kabaripun. Lajeng iku mang ya Cak Ning tak tambahi. Nah, jadi ada tokoh-tokoh TNI yang berjasa nggih bagi negara Indonesia. Yang pertama, iki ana sing jenenge Jenderal Besar TNI Sudirman. Nama lengkapnya Raden Sudirman. Lahirnya ini dari Purbalingga, 24 Januari 1916. Wafatnya di Magelang, 29 Januari 1950. Jadi nang rentang November sampai Desember tahun 45 Caning, Sudirman iki mimpin pasukan Indonesia nang pertempuran Ambarawa. Ngene ya, terus mari ngono ana sing jenenge Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Ini lahir dari Kota Nopan, Sumatera Utara 3 Desember 1918. Wafat di Jakarta 6 September tahun 2000. Kemudian juga ada Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Lahirnya ini di Purworejo, Jawa Tengah, 19 Juni 1924. Wafatnya nang Jakarta, 1 Oktober 1925 ya. Terus mari ngono ana Jenderal TNI Anumerta Basuki Rahmat. Ini lahir di Tuban, Jawa Timur, 4 November tahun 1921. Wafatnya di Jakarta 8 Januari tahun 69. Ana maneh Mejen TNI Purnawirawan Profesor Dr. Mustopo ya. Iki lahir nang Adiluweh, Kediri, Jawa Timur. Keren ya, luar biasa Ngadiluwe ya, cedak karonggonku. 13 Juni 1913, wafat di Bandung 29 September tahun 86. Nah, kembang ya Caning ya, tokoh-tokoh TNI yang berjasa. Nah, ini mudah-mudahan ya, segala apa-apa yang telah beliau-beliau lakukan,

bukan di era-era terdahulu ini terus bisa diperjuangkan ya dan diteruskan hingga saat ini oleh yang sedang masih apa kuwi jenenge berdinas dan juga bertugas saat ini ngene ya. Iku mau informasi ini, moga-moga sok nambah pengetahuan dan juga wawasan kita bersama.

Pemerintah Kota Kediri njaluk para kader kesehatan memperkuat deteksi dini lan investasi kontak gawe pencegahan penularan TBC nang masyarakat. Wali Kota Kediri Finanda Prameswati nyatakno para kader iki duwe peran penting ngekei edukasi nang masyarakat supaya luwih peduli mbarek penyakit TBC. Nyandak kabar liyane, Perumpulo kantor cabang Surabaya wis nyalurno sekitar 170.000 penerima manfaat program bantuan pangan beras nang wilayah Sidoarjo. Pimpinan Pulau Kantor Cabang Surabaya Nurfuad Indra nyatakno penyaluran bantuan pangan beras iki sebagai wujud komitmen jaga ketersediaan bahan pokok gawe masyarakat. Iku mang saening woro-woro gawe jam 8 isuk ya, ketemuan maneng kok nang woro-woro jam 9 isuk.

0: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya CCDW rek.
1: Talah dibatin kok mek wong loro tok ngono hari. Heeh. Polae saiki iku ning sapa ning salsa iku cak ning. Iku ngono wis duwe jadwal dhewe. Wis duwe jadwal dhewe selayaknya penyiar pada umumnya. Ngene ya. Nek tak tonton, nek tak inceng teko kene iki,
0: jadwal
1: iki dina iki lagi prei.
0: Gek prei yo.
1: Sing bersangkutan lagi prei. Saiki ambek meni lho. Iki wis padha kaya aku ngene-ngene iki wesan ya. Ana maneh iku muncul, iku rebo.
0: Rebo.
1: Rebone rebo isuk barek ning Lia. Iki ngono jek duet-duet ning Ami. Bener-bener dilepas-pas iku engkok DE per edisi tanggal 13. 13 Oktober.
0: Baru diculno.
1: Dicul dhewe 13 Selasa iku DE ngayahi sing jenenge ya koyo aku ngene iki saiki. Lontong balap ngene iki. Dadi ni engkok ning Ami barek ning salsa sing gentenan wong loro.
0: Nek di nek bener-bener gorong isok diculno isok maksari gak diunggahno nguniku ya ngomong dewe artinya gak kerungu pendengarnya gak kerungu nek wongi ngomong
1: lah ya mangga no iku ya ya jenenge kudu cepet adaptasi lah ya kudu cepet adaptasi kudu cepet sinau pola yang saiki wis mlebu Oktober jenenge waktu iku lak mlayu ah. Jenenge waktu dina iku mlayu, kudu cepet-cepet sinau.
0: Kuwabeh iku lak akibate kan arek iku kan teko sekolah yo. Arek sekolah dadi pinter. Lah nek arek pinter iku teko sapa ning ayu?
1: Arek pinter yo mestine teko didikane bapak ibu guru ni. Lho, lak ngono wae.
0: Dadi saiki mumpung dina iki memperingati
1: Hari Guru Sedunia.
0: Ya wis kita
1: mengucapkan selamat Hari Guru Sedunia ya atau internasional. Tapi nek nang Indonesia dhewe ya ono ya sing nasional dhewe tapi tanggale kok dhewe cek and recheck maneh lah ya. Sing jelas 5 Oktober itu merupakan yang internasional, sing sedunia yo caning ya. Berarti yo termasuk guru-guru sing ono nang Indonesia. Ngono ya, moga-moga makmur, moga-moga jaya, moga-moga sukses, moga-moga sejahtera. Lah iku wah harapane ya. Moga-moga yo ndang mundak sak
0: gak kabehane.
1: Kabehane. Sak sembarangane.
0: Sak sembarangane. Nek guruku terjamin iku lak yo tambah semangat ngajari.
1: Nah, mangkano iku. Isu iki awak dhewe ngejak para pendengar iki ge nostalgia ya opo. Sembari dengan apa karane sarapan nang kene ya to nang warunge awak dhewe. Nostalgia gurune sampean kabeh cak ning sing teringat-ingat iku sapa ya?
0: Sing teringat-ingat.
1: Biasane ngono iku momentume ana loro. Kelingan ambek guru sing iku mang momentum seneng. Ya toh, apa momentum susah?
0: Susah.
1: Momentum sedih polae sampean isine di kunyek-kunyek, di seneni ngono ya. Apa meneh jaman biyen niku nek sekali ning ngamuk guru ku wis langsung ya penggaris sing dawa iku lho.
0: Iya.
1: Penggaris sing dawa seneng kayu iku lho. Iku aku cek menangi ku aku ya. Di sabet nang sekele tanang dini ngono ya tau penggaris sing dawa sing kayu iku lho iku
0: lho nek biyen niku ning ayu wajar guru ngepuk arek ngene iku gak ono masalah
1: nek saiki beda ya
0: saiki langsung viral
1: lo ya iku mau lo ning Ami ya kecanggihan zaman niku mau lo ya to tapi yo ojo sampe sekonyong-konyong ngono lah yo ditelisik dhisik anakku ya apa nang kelas anakku ya apa nang sekolahan nak ngono wae. Terus patut apa gak gurune nesoni, gurune ngamuki ku patut apa gak ngono kan. Tapi nek jareku yo gak sing ngamuk benci ngono gak ya Cak Ning, tapi ngamuk gawe mendisiplin arek iku mau.
0: Iya, disiplin arek ku mang gak
1: temenan.
0: Maya.
1: Gak maya pamane iki sing usia-usia SMP SMA lo. Iku wis usia-usia gak kena dikandoli maneh iku ya ta.
0: Jenenge aku iki sama saiki kan duwe grup SMP ya.
1: Oh.
0: Dadi guruku mel loro, guru sejarah karo guru bahasa Inggris. Sama saiki sik tongseng wonge.
1: Oh, ya
0: padahal
1: Allah.
0: Aku luwes tuwek. Ya tapi guruku sik duh, sik
1: sik joss-jis.
0: Joss-jis. Iso sepedaan tutuk ngene pacet.
1: Lho.
0: Tutuk terawas iki lho.
1: Sepedaan.
0: Lanang, ya mbek bojone, mbek bojone wis berduaan ngene iki wis mau serang ngene iki wong loro masih tuwek tuwek ngono.
1: Ya berarti ya anu panjang yuswa nek ngono. Iya.
0: Lah dine ono acara kan nek arek kan healing ya nang ndi ya wis grup kan wis langsung petetetetetet ngono ya.
1: Ya
0: mesti kuat terus. Kuat terus kan.
1: Heeh, ngene iku malah saiki yo genti anak-anak didike sing raktir
0: ya.
1: Sing raktir sengaja kan sebagai tondo iku mau lah ya.
0: Dadi wong sing gabung grup e kene iki dadine wis pokoke nek riyo rono kabeh ngecek ngono, ngecek pancet kayak ngene iku.
1: Cek no guyub lah ya. Lah nek sing siji iki ya apa pengalamane ambek guru-gurunya terdahulu ya. Sugeng enjing.
0: Halo lontong balap.
2: Sugeng enjing lontong balap Pro 4 RRI Surabaya pancene ya siji dhewe ta ning Ami ning Ayu.
0: Pancene nyoto.
2: Nyoto temenan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lah nek jenengan
2: saiki wis mateng kabeh temenan nih.
1: Sampun. Lah nek jenengan wonten pengalaman napa mboten kalian guru-guru terdahulu?
2: Pengalaman kula niku kewatah ning saking guru nih.
1: Tos pundi?
2: Kula niki pengalaman kula niku murid sing paling disayang kalian guru ning. Mergo napa to ning? Ya pancene kula niki kangge teladan kalih murid-murid liyane ning. Soale kula mulai kelas 1 SD sampai kelas 5 niku bara kelas.
0: Nggih. Hebat.
2: Nggih. Terus pengalaman sing kedua niku ning kula niku ning bolos mboten sekolah.
0: Nggih.
2: Mergo napa ning?
0: Nggih.
2: Zaman biyen niku tiang sepuh niku nek dadah raja kaya sampean sumber raja kaya ta ning?
0: Nggih, kados sapi kebo.
2: Wedhus.
0: Wedhus nggih.
2: Niku kula. Bapak kula niku weduse wakeh ning. Kula kengken wis aja sekolah, Dik. Weduse
0: gane suket.
2: Kowe iku pangkon ngengono ning bapak pangkon golekne suket.
0: Nggih, kon ngengon nggih.
2: Kengken ngengon teng lapangan.
0: Nggih.
2: Awan-awan. Guru kula niku wangsul saking sekolah mantun mulang.
0: Nggih.
2: Terus umrep kula enten gene lapangan. Sepeda pancale guru kula niku disdepelne teng gene wite turi.
0: Nggih.
2: Kula diparani ngoten lho ning.
0: Nggih.
2: Nek sampeyan nyoba. Nggih. Takoki ngeten ning. No, awakmu kok gak sekolah ki keneng apa? Apa gak duwe buku? Nek gak duwe buku tak tukokne ngoten ning.
0: Nggih.
2: Ta nggih. Guru niku nek wis kadung seneng kalih murid-e, kadaan apapun tetep digoleki ngoten lho ning.
0: Nggih.
2: Yen sing namine Bu Guru Bu Sutiah niku wonge sangat suwab. Bar, Neng. nek sing jenenge guru kula niku jenenge Bu Sri. Nggih. Ah niku nek enten arek sing resek ngono ku ya di sawat nganggo penghapus.
0: Nggih.
2: Zaman biyen penghapus niku kan niku aneh teko kayu aneh. Terus nopo todinge nulis niku nggih ngoten.
0: Nggih. Dugi kayu kian.
2: Pring niku.
0: Pring nggih.
2: Ngoten di tuwabete meja mak gedes.
0: Nggih.
2: Arek-arek kok waget kabeh niku.
0: Nggih.
2: Ana arek-arek rame ngoten
0: niku. Rame ngoten nggih, diterang orang
2: kenangan, kenangan saking guru niku wau ning kula.
0: Nggih.
2: Niku sekolah niku ngangge sabdak ning tasian ning mboten ngangge buku ning.
0: Nggih.
2: Bener-bener nek ditulis engko nek wis mari di mari diterangne niku di hapus. Berarti nek areke niku cerdas tasih eling tenggene pikiran disimpen tenggene komputere pikiran niku wau ning ngoten lho nek. Nek sakniki kan enten catetane ane.
0: Nggih.
2: Apa maneh ngangge HP wis gak iso ilang.
0: Nggih, nek
2: piye niku. Sakniki guru-guru niku neng ya alhamdulillah kesejahteraane guru niku nek bener-bener kangge kebutuhan rumah tangga, insya Allah taniki guru niku bayarane katane.
0: Nggih.
2: Boten kados biyen, bayarane murah, pantangane mencerdasne anak bangsa niku kudu pinter anak bangsa niku ne.
0: Nggih.
2: Niku wau kenangan kula ning.
0: Nggih.
2: Nggih, lontonge kula dune nggih.
0: Nggih, monggo.
2: Kagem bangkok pak, neng Siti, neng Ela, neng Istitoro, Cak Mulyono, Cak Toto, neng Dian, neng Iin, neng Aja Suratno, neng Aja Gustiah, Cak Kolis, neng Angwantun Sepanjang, kagem Cak Andi, Cak Sofun, kagem Sedoyo Kemawan, neng ye. Lah ning ayu wae tempu dene iki wae.
1: Napa? Wonten mriki.
2: Oh, wonten mriku jar kula Kak Chandra wae dalu niku siaran kula kacane tambah mules.
1: Oh, alah, lho napa lho?
2: Lah napa kakean mangan rujak napa kakean mangan napa? Tibake wong telu niku nasibe padha kula Cak Mulyono Cak Chandra podo mulese. Dadi acara simponik roncong iku di setel lagu-lagu mau dipenyiarke nang ndi iki. Akhire jarene muncul mules.
1: Ya Allah ya Allah. Warken konsepe.
2: Yo nah iki.
0: Nggih lah nggih. Wis talan.
2: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, langsung jos cis geser lan nek sing siji iki. Pengalaman ambek guru-guru terdahulu iki seperti apa sih?
3: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
3: Selamat pagi Bu Guru.
1: Selamat
3: pagi Cik Lontong. Ono guru gawe lontong.
1: Ya gak apa-apa tak indis ekonomi.
3: Oh iya.
1: Loh iya ya.
3: Namanya guru, namanya Guru Ami dan Guru Ayu.
1: Indis ekonomi ku sementing apapun halal ku harus dilakoni ya.
3: Oh iya, betul. Ini sebelum Ibu Guru ngajar jaga lontong dhisik.
1: Iya, betul.
0: Ya,
3: selain Hari Guru Internasional, saya ucapkan selamat ulang tahun TNI ku yang tercinta. Ya,
1: betul, betul. Ah. Ya apa Bang, sampean duwe pengalaman ya apa Mbak Bang Bian?
3: Wes wis pokoke nek dadi Pak Parno nek dadi murid teladan.
1: Nek sampean
3: anu disenengi guru-guru.
1: Nek sampean iku di
3: Wah, apa aku diinteng-inteng guru atakno.
1: Diguces-guces saya sampean ya.
3: Mau temenan diinteng-inteng guru.
1: Lah apa lo?
3: Ini anggur saya mau cekakan alasan.
1: Apa memangnya?
3: Misi bu ke toilet dulu bu.
1: Ngono ah, terus mari ngono.
3: Misi bu ke toilet dulu bu. Bu anu, kono kakan alasan, susu dadi wong alasan.
1: Ngono ah, ya ya ya. Terus mari ngono.
3: guru yang paling saya senangi adalah guru matematika pada saat itu.
1: Matematika, iya.
3: Karena selama ini kan guru matematika identik dengan killer ya.
1: Tapi
3: guru itu tersebut, telaten banget.
1: Sabar ya.
3: Apa mana ini? Oh iya, apalagi ini bahas apa kos apa tangan kayak istilah apa itu dalam istilah matematika itu loh.
0: Aku
3: was x plus y. Ngono-ngono iku. Wah.
1: Iya, iya. Betul. Algoritma ta.
3: Ayo kok tangan kos strobek sing ngono wae sing ngono lali kabeh. Itu jujur aku ndak nyandak waktu itu, tapi gurunya tuh telaten. Gini ya, Andi. Ini. Kamu nanti amati ini. Oh ya, Bu. Mari oh ya meneh lali mana. Ya apa sih, Andi? Ini gini. Makan dinteng-dinteng guru.
0: Dinteng-dinteng tadi sayang. Nek dinteng-dinteng, nek aku ki jelas. Nek mek guru matematika wis paling nomor siji.
3: Apa? Apa nih, Ami?
0: Diketingi.
3: Kan dari kari itu, ah.
0: Diketingi, matematika. Jenenge aku ki tau dicewer sama apa, angko pengku.
3: Iku guru sing iku itu kan guru perempuan ya yang telaten itu ya. Saya pernah mendapat guru matematika sing cowok iku jenenge rambut pilis iki gak regane wis. Kate salah ditarik mak mercing-mercing ngono.
0: Cewek sama bawang kupingku.
3: Salah. Tapi ya memang dampaknya generasi zaman dulu dengan menghadapi guru semacam ini ya dadine seperti sekarang. Menjadi orang yang tangguh, tidak cengeng, tidak cemen. Biasanya salah ya salah, seneng ini salah. Dan orang tua maklum itu, coba kalau buat dulu orang tua.
1: Wis pokoknya naik sekolahan, ya diserah no guru. Ini zaman
3: iya. Kita wadul, pengen wadul, kasih yang orang tua. Nek seneng ini guru, coba wadul lo. Ya kan tambah dikei season kedua.
1: Iya.
3: Seneng ini. Mamu lo tajuk sini-sini, kamu lo jangan mempermalukan orang tua. Guru itu bisa marah kalau kamu itu memang kamu tidak benar. Wes api agen. Sekarang ini menang. Itu masa SD SMP. Nah si SMA udah mulai ya sedikit lebih dewasa. Jadi kalau sih nggak seneng itu kan guru biologi zamannya itu guru kimia. Aku seneng. Aku mulai mempelajari. Duh, aku walaupun matematika barangkali kurang begitu anu ya. Tapi aku seneng pelajaran kayak fisika, kimia itu malah lebih seneng. Jadi hitung-hitungan yang ada cerita gitu loh. Aku lebih suka gitu. Misalnya hitungan kok X plus Y ditambah Z ditambah apa maning. Waduh, sak ringkes tak tutup bukunya lapangnya langil. Tapi ini kimia, fisika misalnya, hukum gravitasi, apa dan sebagainya, itu aku malah seneng. Malah nyantol lah bu. Terus SMA kan juga ada, ini ya aku zaman ini, ya zaman ini kan waktu CIPS ya. Ono istilah akuntansi, ada apa ngarane? Ya sosiologi. Itu hitung-hitungan ya akuntansi itu, tapi seneng gitu loh. Ada debit, ada kredit dan sebagainya. Seneng gitu loh. Walaupun mungkin ada matematika di situ. Nah, cuman yang yang aku ingat banget ini guru agama. Wah, itu yang aku belajar dari beliau itu yang sampai sekarang apa? Ya rasa bijaknya itu jadi guru agama ya. Cara ngomongnya tertata, cara dia merangkul siswa yang barangkali belum tidak sesuai dengan itu sangat bijak banget. Dan itu yang sampai sekarang tak contoh cara dia itu menerapkan pada murid sama ya kebetulan saya sempat ngajar juga ya. Itu tak contoh gitu. Saya pernah dapat murid yang ya notabene yang mungkin ada keterbatasan sebagainya. Jadi ketelatenannya itu tak contoh. Ya ternyata alhamdulillah saya pernah coba gangi murid untuk kejuaraan lomba vokal tingkat provinsi. Alah mbak, arek iku nul mbak, gak ngerti vokal, gak ngerti apa wis. Di pasano, karena memang waktu itu gak duwe ya. Andi, ini namanya Nur ini tolong anu ya. Oh iya pak, insya Allah coba-coba ya pak. Itu nol sama sekali, gak ngerti vokal. Tak ada pelan-pelan, tak takkan piano begini, not dan sebagainya. Alhamdulillah saya tahu juara piro, juara 6. Harapan 3. Tingkat provinsi. Masih juara terakhir alhamdulillah dari yang enggak bisa apa-apa loh itu.
0: Iya.
3: Nyanyi kan harus kayak gitu. Itu kebanggaan yang saya dapat apa namanya? dari guru-guru yang lalu kita belajar lah ya. Ya kita berharap bahwa guru tidak lagi sebagai apa ya, sekedar mentransfer ilmu, tetapi juga sikapnya tidak. Itu tadi ya, ini satu hal yang ingin saya sampaikan ya. Guru-guru di zaman sekarang itu kan tentu berbeda dengan dulu ya. Mm-mm. Sekarang itu kan perkembangan transfer ilmu itu kan macam-macam medianya. Mm-mm. Aku pernah ditanya oleh seorang guru musik waktu itu, "Wis kok nek belajar musik gak usah masalah guru saiki." Apa, Bang? Delok YouTube wis tadi kan.
1: Ya,
3: nah, artinya TikTok, apa? Ya? Ini tantangan.
1: Ya.
3: Karena saya juga basic pengajar, saya basic akademisnya juga pengajar. Ini tantangan, bagaimana caranya kita itu sekarang berhadapan dengan dunia sosial media yang juga mereka bisa mentransfer ilmu.
1: Iya.
3: Apa mana saya kan AI, ada wis. Ada cilik sih, nggak tiap apa bisa menciptakan lagu dari aplikasi itu.
1: Mm-mm.
3: Nah ini tantangan, bagaimana caranya mengemas, membuat dalam mata kuliah itu planning ya, pengajaran, perencanaan pengajaran itu bisa dikembangkan lagi, tidak jadul seperti dulu, tidaknya berada di depan papan tulis dengan berhadapan dengan siswa, tapi bagaimana caranya mengemas ilmu itu menjadi menarik sehingga kita itu masih apa ya, masih diminati oleh siswa gitu loh. Saya sayangannya sekarang itu mah aku bilang tuh toko sosmed itu kita dapat ilmu apapun ya, benar, tapi satu hal yang menarik tetap nggak bisa, walaupun kita bisa belajar dari YouTube. Saya main buka misalnya terutama ilmu-ilmu musik ya, entah piano, saksofon, sebagainya ada, tapi taste-nya itu tetap terasa kalau kita berhadapan dengan guru. Masih itu menangin nanggono. Makanya ini satu poin yang mudah-mudahan guru semakin lama semakin apa ya, semakin kreatif, semakin luar biasa, karena itu tidak ditemukan di ya sosial media secara ilmunya. Ngono ning Ami, ning Ayu.
1: Matur nuwun sharinge.
3: Iya. Ya wis gawe lontonge buat semuanya aja, terutama sing guru-guru sing masih aktif.
1: Iya.
3: Ini sing terakhir di kampung guru pencak. Ya, ini juga lontong.
1: Iya.
3: Dan guru-guru semuanya. Yang terakhir guru yang mengajarkan kasih sayang dalam percinta. Wis.
1: Wis dalah. Oke.
3: Oke.
1: Yuhu.
3: Saya pulang dulu.
1: Oke, matur nuwun. Dadah
3: ning Ami, ning Ayu.
1: Double A. Wis tak bukakno lawang buri ya. Matur nuwun ya Bang Andi ya. Wis gabungan di kesempatan pagi hari ini. Saringe duwa nih.
0: Heeh.
1: Sampai kayak diuru-uru ngene ya ta. Iku mau saking apa ya duwe kenangane lah ya. Duwe kenangannya terus mari ngono sangat-sangat ingat betul ya apa pas kahanane jaman biyen ngene ya.
0: Pancene selalu diingat ya Ayu. Nek awake dhewe selalu nek momen-momen sing sekolahan apa sing paling wis pokoke tetep sampai tuwek sampai anu
1: eling-eling gawe cerita anak putu lak ngono ae. Ya wis engko disambung maneh ya dulur, sing arep ngandok nang kene ya, barek cerita. Heeh, cerita nono awak dhewe gurune sampean sing paling dikenang iku ya apa sih?

0: Awak dewe cik bahas kenangan-kenangan masa lampau ya. Barek guru-guru nih awak dewe dulur. Dimana di tanggal 5 Oktober hari ini bertepatan dengan Hari Guru Sedunia. Ngono ya. Jadi pasti teko awak dewe iki pastilah eling ya. Masih yo ta wis tuwek, masih yo ta wis usia ngono ya to. Pasti ku yakinlah aku ya nek di antara kita semua ini pasti punya guru sing favorit, guru sing mungkin awak dhewe gak seneng ngono ya. Soal ya iku mau ya killer, terus jahat di mata kita. Tapi bagaimanapun juga tujuannya tetap apik kok ya. Jadi tujuannya ya iku malah ya menegur, mendisiplinkan ngono ya. Lah nek sing siji iki nduwe pengalaman ya apa? Lontong balap.
1: Tukang enjing lontong balap. Tok 4 RRI Surabaya. Pancen nyoto.
0: Nyoto tenan. Sugeng enjing oke. Okay.
2: Alhamdulillah.
0: Wonten ning simar sehat-sehat ye.
1: Alhamdulillah,
0: sumuk-muk.
1: Heeh, sumuk.
0: Alah, kurang diudani ya kono.
1: Belum. Semoga cepat hujan ya,
0: tak iya. Iyot.
1: Ning bu kemana-mana.
0: Iya. Debu kemana-mana, polusi di mana-mana ya, keselnya ponine ya. Keselnya ponine, kesel sing jenenge apa ngepel-ngepele lak ngono ah.
1: Males banget, Bu.
0: Iya,
1: wis. Hujan enak, debu itu ndak ada di atas.
0: Iya, dihempas hus sana.
1: Hari ini lan hus.
0: Debu-debu jahat. Hus.
1: Berhamburan duit merah-merah ngono gak apa-apa.
0: Loh, nek koyo ngono konsepe ya sampean telepono aku ya tak moro ya. Nek konsepe sing apa modok iku mau sing merah-merah ya aku ya teleponen ya.
1: Tak celuk OTW
0: terus ya. Emang gak ono iku. Ning Simer, bagaimana pengalamannya dengan guru-gurunya?
1: Kalau dulu saya sekolah tidak pernah diseremi guru.
0: Nah,
1: karena Ning Siti orangnya rajin, tidak pernah disuruh kalau apa-apa. Itu tidak pernah sing jenenge guru itu serengen nang Ning Siti ndak ono. Guru tak blerok iya ambek Ning Siti rek.
0: Yo nek iku temenan ta?
1: Temenan.
0: Lha emang kan nang iku yo number 1 ta, jelas e ta. Duduk guru sing judesi, tapi murite sing judesi.
1: Saya murid paling resikan, rapi. Kalau disuruh nulis di papan itu paling bagus.
0: Tapi minus e judes ya.
1: Iya bener.
0: Terus mari ngono ya apa?
1: Ndak ada ceritane yaitu apa ya jenenge Siti itu ndak pernah diserengi guru.
0: Perkorone ku mau ya rajin iku mau ya. Rajin rapi ku mau ya. Rajin rapi wangi ku mau ta.
1: Resik.
0: Resian. Tapi aku mau lo minuse. Judesi gurune.
1: Kok tahu?
0: Halo, aku mau cerita Dewi loh, aku mau. Terus mari ngono. Apa yang ini? Pelajaran favoritnya apa?
1: Banyak. Tapi saya pinter kok orangnya. Tanpa les. Kan orangnya rajin belajar.
2: Disayangi guru buku, berarti.
1: Buku ndak ana sing ngepir-ngepir ngono pinggir rapi buku-buku saya. Temanku kan koyo ngepir-ngepir ngono pinggiran lek. Siti ndak orangnya. Sekarang saya kepingin jadi murid lagi sakjane betul jadi ibu-ibu.
0: Dia anu, lumusuk dikira gak bertumbuh ya awak dhewe.
2: Diwalik mana?
1: Ingin jadi arek cilik meneh. Daripada jadi ibu-ibu sibuk ngurusi masakan.
0: Tapi gak boleh ngono. Dadi ibuku mulia lho.
1: Seandainya
0: waktu bisa di ubah. Iya, terus mari ngono iso diubah temenan, terus mari dicilik terus sampean.
1: Tidak mungkin.
0: Memang karena aku bertumbuh kembang ta.
2: Iya.
1: Tidak, tak jane kepingin balik koyo dulu lagi.
2: Iya. Enak ente cara cilik, sembarang jaluk.
1: Enak.
0: Sembarang jaluk keturutan. Dikai sawo, dikai duit. Nek saiki nyangoni.
1: Iya, ndak apa-apa, saya seneng saiki nyangoni. Pokoke saya iso nyangoni seneng banget gitu.
2: Iya, Ning. Ya apa wis tugase wong tuwa.
1: Iya. Cuma saya sudah kecil itu orangnya memangnya anak bungsu to ya. Dilem. Memangnya saya orangnya rajin. Terus ringan tangan sejak kecil.
2: Entengan.
1: Entengan disuruh suruh tonggo.
2: Gelem.

0: update, Cak Nondang tutup. Tanpa terkecuali. Terima kasih banyak. Diacing Ayu Arta sama Neng Ami. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Simer, kawasan Pasuruan ya.
1: Wis ten ta ning?
2: Ngakoni awake dhewe lho ya, ngelem-ngelem awake dhewe. Ngelem-ngelem awake dhewe nek rajin, rapi ya. Gak tau disenggrak guru tapi sing nyenggrak dhewe dhewe. Ya, wis ngene iku lah ya. Senengi guru ambek murid iku ya wis kana tanpa batas lah ya ono ae critani ya dulur, tapi sing pasti mereka-mereka ini berjasa untuk memintarkan kita ya. Awak dhewe iso dadi koyo ngene iki ya,
1: dadi presiden ya teko guru.
2: Dadi dokter ya
1: teko guru. Sembuh areng jasae guru wis wis gak karu-karuan.
2: Mangkano iku. Ya wis iki mau ya wis entek kabeh alhamdulillah pesenane awak dhewe wis dibungkusi kabeh.
1: Sekarang ngeter-ngeter notok.
2: Benar, Neng Ami langsung ngeter-ngeter lo ya.
1: Wes aku tak pamit pisan yo. Ya wes assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Suwon Neng Ami kumangi ya. Sing rewang dino iki ya. Isu iki mbarek Neng Ami wong loro tok nyeli ya. Betul. Polae Neng Salsa yo wes ono jadwal dhewe ngono ya Cak Ning ya. Oke deh kalau begitu. Yuhu. Mari ngene bakal ono sing arane dialog moderasi beragama ya. Dialog moderasi beragama koyok biasane nek wis ketemu Senin ya jam 09 iku wayahe moderasi beragama ya. Nanti akan hadir di tengah-tengah ruang dengar kita semuanya ada Dr. Randes Haji Andi Haryadi MPDI, Sekretaris FKUB Kota Surabaya, topiknya peran pemuda penggerak moderasi beragama.

Waya waro-waro jam 09.00 isuk mbar aku ning Ayu. Caneng pemerintah Kutha Surabaya terus memperluas akses barek cakupan bantuan operasional pendidikan daerah alias Bobda sampai nang santri pondok pesantren lan siswa sekolah kerohanian non formal utawa keagamaan liyane. Wali Kutha Surabaya Ricayadi dinyatakno penyaluran iki gawe kategori siswa kurang mampu sing diharapno belajar nang Surabaya tetep oleh hak pendidikan.

0: Nyanda kabar liyane, Perumpula kantor cabang Surabaya wis nyalurno sekitar 179.000 penerima manfaat program bantuan pangan beras nang wilayah Sidoarjo. Pimpinan Pulau Kantor Cabang Surabaya Nur Fuad Indra nyatakno penyaluran bantuan pangan beras iki sebagai wujud komitmen jaga ketersediaan bahan pokok gawe masyarakat. Iku mang dulur gawe woro-woro jam 09.00 isu ya, bare aku ning Ayu Arta.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Caning isu iki awak dewe mlebu nang program moderasi beragama nang studio Propapat RRI Surabaya. Sampun rawuh menika Dr. Handes Haji Andi Haryadi MPDI, Sekretaris FKUP Kutha Surabaya. Topikipun caning peran pemuda penggerak moderasi beragama. Nah, langsung saja kita akan sapa terdahulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ning.
0: Sehat-sehat nggih, Pak Andi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Semangat. Dari mana tadi ini, rumah atau kantor?
1: Tadi pagi dari rumah, cuma baru malam baru pulang, kegiatan full kemarin itu.
0: Oh ngaten, kegiatan ini pun FKUP apa anu lintun ini pun?
1: Ya, kita kan punya kegiatan bersama dengan komunitas sejarah itu loh.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau ingin iku napa tiles ten sejarah Dr. Sutomo.
0: Oh ngaten, lokasi ini pun teng pundi?
1: Kampus A, terus rumah sakit, museum, terus napa makam niku kali tempat penerbitan penyebar semangat nih.
0: Luar rumah biasa. Sakit Dr. Sutomo to.
1: Nggih, rumah sakit Dr. Sutomo.
0: Nggih. Terus napa tilasipun lokasinya itu merunut dari kampus A, UNER,
1: terus ke makam.
0: Ke makam.
1: Bututan itu.
0: Oh, luar biasa nggih.
1: Ya, bersama anak-anak muda itu lho, Ning.
0: Nggih. Nah, ini napak tilas nggih, sejarah saking Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Ngono ya, Cak Ning ya, berarti hari Minggu kemarin ya.
1: Nggih, kemarin.
0: Timbangane gak lapo-lapo nang omah ya to, minggu-minggu biasanya ngono ku pengene dolan, tapi iki dolan bermanfaat ya. Dolan bermanfaat isine edukasi tok, iya kan? Pola ya iku mau nambah pengalaman, nambah pengetahuan, nambah sejarah. Ngono ya, Cak Ning ya. Nah, ini bahas terkait temanipun kita, Pak Andi enjing menika nggih, peran pemuda penggerak moderasi beragama mengaten nggih. Nah, bagaimana jenengan ini melihat peran pemuda dalam menjaga dan memperkuat moderasi beragama di Kota Surabaya menika, Pak Andi?
1: Nggih, Ning. Sugeng enjing pemirsa. Alhamdulillah, jadi pemuda niki punya peran yang strategis nih.
0: Mm-mm.
1: Ya, karena pemuda ini yang akan melanjutkan perjuangan bangsa.
0: Mm-mm.
1: Maka ya apa ini bisa merangkul, membina, mengembangkan potensi pemuda.
0: Mm-mm.
1: Untuk berperan serta di dalam kehidupan berbangsa. Kuning. Nah, ini saya sampaikan ini firman Allah dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 59 sampai 60 Ning.
0: Nggih.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adau shalah wattaba'u sawati fasaufa yalqauna ghayya. Illa man taba wa amana wa 'amila sholihan fa ulaika yadkhulul jannah. Walayudlamuna say'a. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginan hawa nafsu, maka mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan masuk surga dan tidak sedikit dan tidak didolimin sedikit pun. Ini ayat Ning, waktu si zaman kuliah biar nih tak pampar nangin tembok nih. Jadi jangan sampai kita menjadi generasi yang ya yang kurang bermanfaat gitu ya. Nah, coba kita punya banyak di Surabaya ini, kota yang menginspirasi nih Surabaya ini. Banyak pahlawan ya yang berjuang luar biasa. Mereka ini penggerak-penggerak perjuangan ya. Lah arek-arek Surabaya itu paham itu. Lah ini mari kita kuatkan. Ya, contoh kalau wingi kula ten Dr. Sutomo kan di kampus A. Kula ningali di temriku niku ning. Dokter-dokter yang pernah berjuang. Ya. Di antaranya ya Dr. Sutomo, ada Dokter Muhammad Suwandi, Dokter Husnul Yakin, kata nih. Lah ini pemuda-pemuda ini, wah, penggerak untuk bagaimana bangsa ini tidak terjajah, sejahtera, sehat. Nah inilah, maka ya dari Al-Quran tadi kita lahirkan generasi yang hebat itu, ya, ya generasi yang peduli untuk bangsa, yang spiritnya, akhlaknya, amal solehnya, wah ini sebuah prestasi yang sangat kita junjung tinggi itu, Leneng.
0: Oh, oke, luar biasa. Jadi memang ini sangat-sangat dibutuhkan nih ya, peran-peran pemuda untuk saat ini. Nah, Lajeng, mengapa pemuda ini menjadi kelompok yang penting untuk dilibatkan dalam upaya membangun kerukunan antar umat beragama, Pak Andi?
1: Iya, pemuda ini memiliki peran strategis.
0: Iya.
1: Karena sejarah sudah membuktikan bagaimana pemuda-pemuda itu berperan. Ya. Wah, luar biasa ini. Nah, saat ini ya kita di perintahkan atau diwajibkan lah untuk mengisi kemerdekaan. Lah, pemuda, ayo kita libatkan. Potensi usianya, waktunya, ilmunya, gitu. Lah, spirit seperti ini ya kudu digawe yang positif, gawe yang bangsa iki. Ya. Sehingga kerukunan, kehidupan beragamanya nyaman, tidak ada permusuhan. Nah, pemuda yang akan melanjutkan harus memiliki bekal yang cukup, wawasan keilmuan, dan kepeduliannya untuk bangsa ini, Neng.
0: Jadi nggak boleh apatis alias nggak boleh acuh tak acuh.
1: Iya.
0: Kudu peduli, kudu bersinergi. Nah, Lajeng, apa saja bentuk sikap moderasi beragama yang sebenarnya bisa dilakukan pemuda dalam kehidupan sehari-hari, Pak Andi?
1: Iya.
0: Baik di lingkungan keluarga, kampus, mengaten, sekolah, tempat kerja maupun masyarakat.
1: Iya, jadi prakteknya itu sebetulnya sederhana, ya tinggal dikuatkan. Contoh di rumah ini, ya apa kita bisa ya di rumah beribadah bersama, ya kan? Lah waktu makan bareng do oma itu kan bisa komunikasi
0: dengan keluarga.
1: Keluarga lah saya ini jarang mangan dewi-dewi, sibuk ambil HP ini dewi-dewi.
0: Betul.
1: Ya, lah komunikasi. Kon mau awan lapo wae, ono kegiatan opo gitu. Ayo komunikasi. Ojo sampai salah jalan. Lah itu kan di rumah, yang di masyarakat dok, tetangga ning ya, kampung. Ya pemuda kan kita punya karang taruna itu kan. Ayo menggerakkan kerja bakti gitu. Ya apa iki selokan iki kotor, ya apa dibersihkan sampah dan sebagainya. Ini pemuda sebagai penggerak itu adalah implementasi dari beragamanya, sehingga kesalehan pribadi menjadi kesalehan sosial. Ya apa menyapa nang tonggoe, rukun, kerja bakti, katalah yang bisa diperankan itu di kampung ya. Terus kalau di kampus, wah ini saya kemarin yang dok ini kampus A itu UNER di Museum Pendidikan Kedokteran, itu terlihat jelas di depan itu foto Dr. Sutomo. Lah ternyata Dr. Sutomo ini sejak muda itu suka diskusi. Jadi di samping dia belajar tentang ilmu kedokteran, tapi dia peduli, ayo mendiskusikan ya apa bangsa ini sejahtera, merdeka, sehat itu. Kelompok-kelompok diskusi, ayo di kampus generasi muda kita, kita bentuk diskusi-diskusi yang konstruktif. Ilmu apa kita sinergikan dengan kehidupan di masyarakat, gitu. Contoh yang di bidang kesehatan, ayo memberikan penyuluhan tentang kesehatan di masyarakat. Biar Dokter Sutomo ning praktekke ku ndok omahe kene. Genteng apa itu SMA 6 gitu loh, Neng. itu rumahnya gratis dibuka ya. Ya, buka gratis.
0: Zaman semono.
1: Lah kemarin diinfokan waktu itu penyakit yang sering masyarakat itu adalah penyakit kulit. Penyakit kulit. Lah dokter semua buka layanan. Luar biasa bersama dokter Suwandi. Dokter-dokter ini sudah mempraktekkan, mengamalkan ilmunya untuk masyarakat. Lah, pemuda juga gitu. Ahlinya apa? Ayo gitu loh.
0: Berarti kebiasaan iki apa? Keahlian iki apa? Nah, monggo dikontribusikan untuk
1: masyarakat
0: sekitar, untuk masyarakat. Ngene ya Cak Ning ya. Tak buka kesempatan gawe sampean kabeh dulur sing arepe bergabung ya, monggo. Sing arepe takon-takon boleh ya 5462961 utawa sok gabungan nang lain WA-ne Pro Papat RRI Surabaya. Nah, Pak Andi kalau kita melihat zaman saiki ya, nek jerene arek-arek zaman now lah ya, zaman kekinian. Iki lak masif era-era media sosial ta. Nah, di era medsos ini pemuda sangat mudah alias gampang ya terpapar, terdistraksi informasi, termasuk konten yang mengandung intoleransi dan ujaran kebencian, isu-isu SARA, isu-isu hoax, bullying. Nah, ya apa cara nih, bagaimana cara pemuda ini menyikapi konten semacam ini agar tidak ikut menyebarkan?
1: Iya, saya kira zamannya arah saya kan nyekel media sosial
0: iya.
1: Itu kan. Sebetulnya media sosial yang ada itu hal yang positif. Ya, tapi kok mudah terpapar berita hoax. Gitu. Akhirnya ditularno, di-share-no rene, dikomentari. Tambah parah ini. Ya. Di pemuda dulu itu alat komunikasi terbatas nih.
0: Nggih.
1: Okay. Itu terbatas. Tapi dia punya visi ke depan. Nah sekarang ini komunikasi gampang tapi diisi kejelekan, ngilok norono, ngina, memfitnah dan sebagainya.
0: Akeh mudorote nggih.
1: Nah, lah bagaimana pemuda? Ayo,
0: yeah.
1: Aku kepingin nih gini, pemuda itu ayo berkarya, misalnya di Karang Taruna ya ada program membuat konten tentang moderasi beragama. Itu contoh sederhana, ayo menuju ke rumah ibadah bareng keluarga gitu ya, di Kambarno ya apa terus bersodako berdiskusi itu banyak ayo dibuat konten-konten positif gitu loh gitu. Jangan terpengaruh oleh konten-konten negatif. Aku kepin bendino nih mesti ngomentari konten-konten negatif itu tak lurusno ayo hentikan ujaran kebencian. Ayo bersilaturahmi, berkomunikasi dengan baik, jaga persaudaraan. Waduh, ngeri nek nonton di medsos itu. Nah, makanya karena dunia medsos, dunia digital ini tidak bisa kita tinggalkan, kita masuki dengan karya itu.
0: Nah, tadi ini saat durungnya nyebar ya Cak Ning, alangkah baiknya kita cek and recheck dhisik. Ojo mudah terhasut, ojo mudah terdistraksi kumang ya. Oleh saiki zamane ya kumalo ya. Apa medsos iki wis jan masif berkembang ya. Tadi ini sing bermain nang kono lak jempol jemari ya lak yang ngono ah. Gak ketok wonge tapi ya iku mah ngetik-ngetike kudu dijaga ngene ya Cak Ning ya. Oke, kok balik mana ya dulur nang generasi beragama. Kita akan jeda dulu dengan komposisi berikut ini. Tetap nang Pro Papat RRI Surabaya.

0: Awak dhewe jono nang program dialog moderasi beragama Cak Ning. Nah, gawe kesempatan Senin isuk kali iki Mbak Dr. Andes Haji Andi Haryadi MPDI, Sekretaris FKUP Kutha Surabaya membahas peran pemuda penggerak moderasi beragama. Nah, kalau membahas mengenai pemuda sendiri, ini Pak Andi pasti di FKUB ada organisasinya ya. Maksudnya ada perkumpulan teman-teman muda begitu dari lintas agama toh nggih? Pasti ini pun. Nah, ini apa-apa saja mungkin yang bisa di-sharingkan terkait dengan program-programnya?
1: Nggih, jadi Forum Kerukunan Umat Beragama Surabaya ini sejak awal senantiasa mengawal program kepemudaan nih. Sampai wingi pas rapat itu, ayo kita siapkan kader-kader kerukunan gitu kan. Ini karena pemuda ini punya peran yang penting. Nah, di antara program-program khusus pemuda ini nih, yang pertama itu dialog pemuda lintas agama. Kita menghadirkan mahasiswa, pelajar, anak-anak muda itu nih, kumpul bareng berdiskusi, gitu kan? Keliling nih, di masjid, di gereja, keliling itu, di viara, kelenteng, seneng, diskusi. Biasanya nggak tahu mlebu nang rumah ibadah liyane, kok ngene kondisi ini seneng itu nih. Sampai wingi ono wong, Pak, di masjid ini adem, enak pak, anginnya silir-silir. Ini kan sungguh apa familiar gitu kan, terbangun persaudaraan, dialog dengan menghadirkan apa praktisi kampus gitu, bagaimana pemuda nanti itu memiliki andil gitu ya, itu dialog pemuda lintas agama. Yang berikutnya itu program kemah pemuda lintas agama nih. Wah, ini luar biasa ini. Jadi mari diskusi itu ono kemah ini. Tahu di Gonang Pacet, nang ini Selekta, wis keliling itu. Ya. Mangan bareng nih sak kelompok itu campur itu. Nang pinggir sungai iki lho mangan bareng. Ya Allah rek. Sampai ono sing ngene nih. Aku gak tahu mangan bareng Pak ambek kanca-kanca sing beda agama. Ndok kene enak Pak. Lho iya. Kita ini satu saudara soalnya. Kemah bareng sak tenda terus aktivitas bareng, bermain bareng. Lah pemuda ketika kita berikan rangsangan-rangsangan seperti ini dia akan terinspirasi. Gitu. Alhamdulillah nih. Di antara peserta itu pernah nelpon, Pak, ilmunya kemah pemuda itu bermanfaat, Pak. Lu apa? Oh, iya Pak, saya dapat beasiswa kuliah di Australia nih. Terus apa? Saya praktekkan Pak di sana. Alhamdulillah itu loh. Sinang Australia dia oleh beasiswa nih. Terus orang sinang ini Hungaria. Pak, alhamdulillah Pak, ilmunya dialog lintas agama, saya dapat beasiswa di Hungaria, saya tunjukkan di Indonesia yang beragam suku agama itu bisa rukun. Lah ini anak-anak muda, wah langkahnya luar biasa gitu. Tidak hanya lokal tapi sudah mengglobal ini karena mereka punya jaringan banyak. Maka FKUB memberikan sentuhan-sentuhan penguatan pentingnya moderasi beragama. Terus ono neneng program iki pentas seni. Wah, iki anak-anak muda sing pinter nari, nyanyi, hadra, kumpul ya. Tak tonton itu seneng menghias awake, ya apa? Bermain apa? Make up, kumpul bareng gitu loh. Nah, suasana seperti ini kurang dikenalkan. Sehingga ada kemarin itu juga ada yang tampil di saat dialog pemuda itu memainkan alat musiknya. Ya, anak-anak muda yang punya potensi besar ini kita kembangkan. Ayo kalau kita punya kelebihan, punya talenta apa, ayo kita kembangkan. Ini sebagai bentuk penguatan moderasi beragama. Ikening.
0: Lajeng untuk program selanjutnya apa ini dari FKUP?
1: Ya, jadi kami turun ke RT RW menemui Karang Taruna, ya, terus berdialog. Ya, kita keliling itu dari RT RW keliling nih. Duk pojok-pojok kampung ketemu Karang Taruna. Ya, sampai ono iku wonge anu iki ibuke sampai sambat ning. Pak, anakku iki biasa keluyuran nek bengi-bengi, Pak. Melok rono rene, Pak. Lah, ayo Mas. Gunakan usia mudamu dengan berkarya. Itu. Jadi orang tua Karang Taruna ngumpul, saling memberikan masukan. Kita tunjukkan ini di Surabaya iki wis aman, tentrem, ayem. Ayo kita jogo. Ya Allah ning, aku tahu maku melaku bengi ning ana waktu ya. Malam Minggu jam 1 bengi keliling ning. Sampai jam 3 keliling aku. Sing ya Allah, anak-anak muda
0: cangkruk.
1: Cangkruk, nek cangkruk enggak masalah. Iki enggak usah sudah motoran.
0: Trek-trekan.
1: Trek-trekan. Waduh, wak. Kene sampai khawatir iki kok adik iki kepepet ya apa iki. Kabut ngebutan. Mare ngono nang stopan wayahe lampu ijo berangkat gak budal. Mandek dhisik.
0: Nggih.
1: Nglompokno kanca-kancane. Jadi kene wis ngenteni ae wis. Baru nglompok akeh bang buanter. Lah ikilah orang tua ya, lingkungan RT RW, ayo kumpulkan potensi anak muda kita. Gitu. Ojo dilepas koyok ngono. Sing iso olahraga, ayo dikembangkan potensi olahraganya. Bela diri, gak iso ojo digawe tawuran. Ya Allah.
0: Soalnya pancen nek jam-jam semono, jam-jam siji sampai jam 3 wayahe wong-wong iki ya pulus-pulus lah ya.
1: Iya.
0: Wayahe sepi-sepi ini embong, tadi dimanfaatno tapi dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik.
1: Gini.
0: Nah, aku kudu awak dhewe sebagai orang tua, sebagai keluarga ya Cak Ning ya kudu memantau lah ya. Jawane mungkin pamitnya nang warkop no ya nang giras, tapi endingnya kok nang di melayu nang di ngono ya kan. Nah, iki ya pancene ini usia-usia remaja iki kudu tarik ulur nggih Pak Andi nggih. Nek ditarik nemen-nemen ya reke mental.
1: Berontak.
0: Nek diulur nemen nang kok ya malah kebablasan. Dadine main tarik ulur rai ngene ya. Terus iku malah ya lebih menyalurkan ke hal-hal sing positif. Bakate apa, kemampuane apa, keahliannya apa disalurkan di sana. Ngene ya Cak Ning ya. Nek semonggo melok gabung ambek kanca-kanca FKUB ya monggo nggih to Pak Andi nggih.
1: Monggo. Ini kita ada undangan juga
0: untuk yang muda-muda ini.
1: Iya. Jadi ada undangan itu kemarin kita bagi ayo dari generasi muda kita ikuti acara-acara itu. Biar sambung persaudaraan nih gitu
0: loh. Cek ayo nambah pengalaman nih.
1: Nambah wawasan nih tambah itu nih.
0: Tadi nih misalnya awak dhewe nduwe kanca sing lintas agama iki rasa menghargai, rasa menghormati ku luweh kental maneh Cak Ning ya, seperti itu. Soalnya awak dhewe ngerti wawasane ku oh nek awak dhewe nontok kanca awak dhewe lagi perayaan Natal kudune ya apa? Perayaan mungkin Imlek kudune awak dhewe bersikap ya apa ngono ya. Dadine apa nambah pengalaman, nambah wawasan, nambah ilmu pisan ngono ya Cak Ning, seperti itu. Nah, kemudian kalau dari teman-teman FKUB sendiri menikah Pak Andi, seperti apa sih karakter pemuda yang bisa disebut sebagai penggerak moderasi beragama?
1: Ya, di karakter pemuda sebagai penggerak moderasi beragama itu yang pertama luas ilmunya.
0: Luas ilmu.
1: Nah, itu apa? Biar belajar. Belajar memahami apa dari belajar itu kan dia bisa memahami. Gitu. Ini apa ada informasi ini dikembangkan, belajar pokoknya.
0: Nggih.
1: Lah, sekarang ini tempat-tempat belajar wis entek kalah mbek gawe ruang ngopi tok ae.
0: Lah ambek kafe-kafe.
1: Lah coba di situ disiapkan perpustakaan gitu loh kan. Baca, belajar. Waduh, kemarin saya baca itu di sejarahnya Dr. Stomo itu memang luar biasa. Semangat belajarnya luar biasa. Jadi Dr. Stomo belajarnya di Belanda, ketemu Kiai Haji Mas Mansur yang belajarnya di Mesir. Dialog ini. Ya, dialog. Akhirnya Dr. Stomo ngomong, "Syukur alhamdulillah saya bisa ketemu Kiai Mas Mansur, teman diskusi untuk menyelesaikan hal-hal yang penting." Ini ya, belajar. Berbeda latar belakang tapi bisa bertemu.
0: Itu
1: yang pertama, belajar. Yang kedua, pemuda dibangun kepedulian. Gitu, kepedulian. Karena beragama ini mengajarkan kita untuk saling menghormati. Ya gitu? Lah, pemuda yang peduli. Misalnya apa? Ayo kita gerakkan di Karang Taruna. Ini kan apa? Di wali kota kan punya program Kampung Pancasila itu. Lah ini pemuda harus masuk. Ayo, pilar apa? Kan ada berapa pilar itu. Lah, coba tunjukkan ide-ide diwujudkan di kampung itu, ya toh, terus digerakkan sehingga partisipasi masyarakat terwujudkan. Kampung Pancasila bagus ini. Ya, sehingga anak-anak muda kita itu tidak liar, ya. Ayo, kita punya potensi ini. Ya. Sederhana sekali kok sebetulnya. Cuma itu harus dikuatkan gitu loh ya.
0: Dimasifkan lagi begitu ya. Yeah. Berarti iki kudu ana peran dari sekolah-sekolah begitu, apakah perlu Pandi?
1: Iya, yeah, jadi sekolah itu seharusnya dia bisa mempraktekkan bersama.
0: Nggih.
1: Jadi tidak hanya belajar di kelas. Coba turun di kampung, belajar di kampung. Ya kan? Belajar di kampung. Oh, ini misalnya yang suka untuk usaha ekonomi kan kita ada itu kampung-kampung yang apa kampung-kampung tematik tentang UMKM ya kan wingi ku oleh berita itu anak muda jualan apa itu di Jember ini omsetnya satu bulan 200 juta nih.
0: Apa kuliner ta
1: kuliner itu.
0: Kuliner
1: iya lah ini sangat inspiratif
0: ya.
1: Di Surabaya ini kota besar. Wah, tentunya kalau kita punya ide-ide besar, oh bagus sekali. Ayo belajar. Jadi sekolah tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi melihat fakta nyata di lingkungannya. Ya, itu saya wingi ku sampai sebelumnya lalu lah saya diskusi sama teman-teman di sekolahan dengan saya temukan dengan Pak RW-nya nih, kumpul bareng ngopi bareng pihak sekolah dengan RW kita diskusikan. Ayo, yopo program sekolah sambung dengan lingkungan. Apa Pak? Ini kan ada di kampung ini kan ono warga sing peduli tentang hidroponik, itu memilah sampah. Lah itu kita kembangkan. Nanti anak-anak muda membuat kontennya, ya kan? Untuk apa tugas belajarnya. Terus misalnya kalau mau praktek tentang lingkungan apa pemilahan sampah. Berkarya banyak sebetulnya itu sehingga anak sekolah itu tidak berhenti untuk mengejar nilai angka tapi dia merasakan terlibat bersama dengan masyarakat itu
0: langsung di lapangan gitu ya.
1: Nah
0: aku ya caning ya bisa kita implementasi nolah ya. Kemudian kalau adanya gesekan atau kesalahpahaman antara kelompok menika Pak Andi ya kelompok agama di lingkungan masyarakat apa yang bisa kita lakukan khususnya pemuda sebagai bagian dari solusi tadi.
1: Iya jadi memang di masyarakat ini kan
0: macam-macam
1: rentan ya rentan nih lah sebagai pemuda penggerak moderasi kita tunjukkan apa semangat moderasi itu. Memang ada apa semacam kayak keyakinan itu oh ini paling benar dan sebagainya coba kita saling menghormati itu bisa dilatih ketika kita di masyarakat apa di kampung ya ono kerja bakti lah gambaran itu ayo bareng tanpa membedakan suku agama. Wes koyok dulur dhewe ngelompok itu nih, ngelompok itu. Pernah itu aku di Pak itu enggak pernah keluar Pak kerja bakti Pak.
0: Menyumbang panganan tok biasanya. Iya.
1: Waduh rerek aja ngono Pak. Oh, iki tonggo iki kan ana apa-apa sing cidek tonggo
0: iki. Betul. Mek
1: ngirim roti, ngombe. Lah, kayak tunggale. Bukan makanan minumannya, kebersamaan itu lho. Itu pemuda yang ono. Ayo pemuda Karang Taruna bangkit. Buat forum untuk meramaikan kampung dengan karya-karya kreatif. Iya toh, bisa itu. Kapan saya nang Lumajang itu ning? Di kampung cilik itu sepeda motor kayak iso diliwati kok ditonton Pak RT. Kampung itu kreatif, lurahnya masih muda, apa Pak RT-nya masih muda.
0: Muda.
1: Lurahnya muda. Sabtu malam Minggu merapikan lingkungannya, membersihkan. Minggu pagi dodolan UMKM jajan tradisional. Wah, seneng ide-ide besar ini. Terus apa warga yang punya produk makanan tadi UMKM dihubungkan ke pihak hotel. Ayo hotel kalau ada tamu butuh kue, warga kami siap. Loh, iki seneng. Iya kan? Di Surabaya jadi ya iso. Ayo kampung iki ono kampung UMKM, ono kampung apa minuman apa lah, diga banyak lah, kampung seni, kampung sejarah, itu lho, kembangkan, itu basisnya di kampung itu harus dikuatkan.
0: Iya iya, digerakno perekonomiannya lah ya. Nek semoga ono warga sing duwe kenalan, katakanlah wong-wong hotel, katakanlah wong-wong instansi endi, nah butuh pesen gawe mungkin rapat-rapat tak apa. Monggo, di pesena tekok kampung iku mang ngene ya. Cek nang UMKM setempat ya bergerak pisan ngene ya caning ya. Luar biasa lho iki. Biasane ngene iki sing pinter ya rak nom-noman lho. Sing gampang nyantol-nyantolno ngono kan, sing iso nang media sosial ngene ku nom-noman iki biasane ya. Dadi monggo ayo didorong ya pemuda-pemuda setempat gawe iku mang lah ya. Gawe menggerakkan roda perekonomian ya toh. Kemudian tantangannya nih apa sih Pak Andi kalau jenengan melihat begitu ya, tantangan terbesar yang dihadapi pemuda Surabaya khususnya dalam menerapkan moderasi beragama tuh apa saat ini? Apa ya mek gara-gara wis sibuk masing-masing dewe-dewe akhirnya wis lah. Iku urusan-urusanmu dewe, urusanku ya urusanku dewe, tayo apa ini?
1: Jadi memang tantangannya itu minim wawasan itu.
0: Minim wawasan.
1: Itu minim wawasan yang dikonsumsi informasi tentang hal-hal yang jelek. Itu yang dikonsumsi itu saja. Akan tidak ada ide-ide besar. Tidak ada ide besar. Nah, akhirnya mudah apa terpengaruh tindakan-tindakan yang tidak benar. Ya. Mencoba narkoba. Waduh, waduh. Aku kapan aku tahu diceritani wong ning.
0: Nggih.
1: Ono
0: pripun?
1: Apa? Ya anak muda dikejar polisi.
0: Oh alah, kecekel
1: arek. Dia mlebu kampung-kampung.
0: Oh, heeh. Oh,
1: pinter oh.
0: Gawe singitan.
1: Singitan pas azan maghrib mlebu nang masjid.
0: Lo gak lidok kecekel.
1: Enggak. Dia emang melok sembahyang nang masjid.
0: Oh, ngono ah moduse.
1: Menipu, menghilangkan jejak itu.
0: Iya.
1: Nah, polisi kan enggak mungkin arek nang masjid, enggak mungkin. Malah sih muter nang di kampung meneh. Heeh. Sembahyang mbek ngos-ngosen ning jamaah sampai heran. Sopo iki warga ndi arek ndi? Ngos-ngosan. Ya itu. Di kampung-kampung kita, ayo kita jaga. Narkoba sudah dekat. Ya toh, sangat dekat di kehidupan kita. Anak-anak muda, ayo awas hati-hati. Itu loh, jangan sampai mencoba ya, jangan sampai terbawa oleh hal-hal yang negatif tadi.
0: Biasanya ini aku konco sih. Apa ini misalnya nolak, gak enak ambil koncoku. Konco kental cedek soalnya gak enak loh ya. Tapi ya cok melok-melok terjerumus rek. Masih ya ta konco kecilik ta konco wiswi talak ngono ah. Seperti itu.
1: Terus tantangan yang berikutnya ini kita ini kan sekarang kayaknya itu tadi karena kemampuan ilmunya rendah kepingin oleh di WA ke judi online.
0: Nah.
1: Judi online, pinjam online sing waduh sak ngene.
0: Iya,
1: aku ana tak arek nom-nom iku sing kena judi online. Waduh ngeri. Wong tuane ngijoli, utangi.
0: Golek-golekno.
1: Golek-golek. Gemangane kuwi soro
0: kene. Wis mengkis-mengkis dadak yo golek-golekno iku mang. Nggih, Pak Andi.
1: Lah ayo, yang di kampung itu ada masjidnya, ada rumah ibadah, gereja dan sebagainya. Ayo bersama-sama. Iya kan? Problem-problem di masjid itu, di lingkungan itu, dengan masyarakat, ayo kita diskusikan bersama. Ini nih, jadi persaudaraan itu tidak hanya slogan, tapi sudah menjadi kehidupan. Itu loh.
0: Iku mang ya caning ya, ojo sampai nyoba-nyoba barang sing haram iku mang ya. Karena awak dhewe iki gak butuh kok pas jarani gak modern, gak gaul, ketinggalan zaman tapi yo gak sampai jrenan sing koyo ngono-ngono pisan niku ora rek yo, tetep iku male ya, ada di jalur yang positif, track yang positif iku mang ya toh, kemudian bagaimana teman-teman FKUB Surabaya ini mendorong pemuda agar tidak hanya menjadi penerima pesan tentang toleransi Pak Andi, tapi juga menjadi pelopor dan penyebar pesan kerukunan.
1: Iya, jadi kami pernah itu kan mengadakan pelatihan selama 2 hari nih, pemuda-pemuda itu. Terus langsung kita terjunkan ke masyarakat. Jadi dia sebagai agen perubahan, agen. Itu loh. Ayo ketemui tokoh-tokoh agama,
0: okay.
1: Ya kan silaturahmi,
0: okay.
1: Terus ketemui para jamaah yang ada,
0: okay.
1: Itu lah suasana seperti ini kan jarang kita temukan itu loh. Ayo bareng-bareng, wah pemuda lintas agama nih akhirnya membuat grup dewi-dewi, Pak hasil pertemuan wingi Pak aku nggak grup sok isok

0: ya toh, saling gotong royong iku mang. Baik, terakhir ini Pak Andi, pesan-pesan mungkin dari FKUB Surabaya kepada pemuda yang mungkin masih menganggap isu kerukunan antar umat beragama ini bukan menjadi tanggung jawab mereka. Lah akeh kan ngene iki, aku malah sing tak sampe nang kemang. Halah duduk urusanku. Nah, duduk tanggung jawabku iku urusane wong sing apa ngerti-ngerti ae. Nah, dadine kan pole koyo apatis, pole koyo acuh tak acuh. Nah, itu seperti apa sih yang menganggap isu kerukunan itu masih apa ya? Sepele lah gawe duduk urusane lah gawe mereka.
1: Iya, jadi itu tadi kepedulian ya. Kepedulian untuk hidup rukun.
0: Okay.
1: Bukan memperparah permusuhan. Lah anak-anak muda memang dia sepertinya apa ya? Oh itu bukan tanggung jawabku, kan tugasnya wong-wong. Tapi kita harus melihat kalian nanti akan melanjutkan perjuangan. Nah, ayo tunjukkan apa prestasimu, karyamu itu. Lah sehingga kerukunan itu terjaga. Tapi gak tahu ada komunikasi, ada letupan sedikit, isu-isu sara dikembangno, wah tambah parah ini. Lah ayo hindari ucapan atau ujaran kebencian. Bangun persaudaraan. Memang kita beda keyakinan, tapi bukan untuk dijadikan permusuhan. Lah ketika ada konflik, ayo pemuda terlibat bersama untuk mencari solusinya. Itu
0: baik, itulah luar biasa. Jadi nanti akan terwujud tadi itu ya, keinginan awak dhewe sak kabehane, kerukunan dan juga saling toleransi akibat peran atau dampak dari pemuda-pemuda tadi kemarin. Ya luar biasa ya, mudah-mudahan bisa tercapai di Surabaya ini dan mungkin juga seluruh Indonesia supaya pemuda ini bersatu padu nih, Cak Ning. Matur nuwun sangat untuk pagi hari ini Pak Andi, semoga mudah-mudahan bisa bermanfaat buat pendengar kami. Seperti itu, kita akan jumpa lagi insya Allah nanti di tema yang berikutnya
1: nggih,
0: lain tema begitu ya, dengan teman-teman FKUB yang lainnya begitu nggih. Dewe si kemang derek tak akhiri perjumpaannya wak dewe bariki bakal ono ning ane sing ancani sampean kabeh ono nang Tanjung Perak Siang. Aku ning Ayu dhisik pamit teko ruang dengeri sampean kabeh dan juga beserta Bapak Haji Andi Haryadi. Ngoten nggih Cak Ning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Janing jumlah penumpang kereta api sing dibudalno teko wilayah operasional PT KAI Daerah Operasi Daop 7 Madiun Jawa Timur dino ulan September tahun 2016 mencapai 406,000 wong sing meningkat sekitar 5% dibanding periode sing podo tahun sadurunge. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari nyampekno jumlah iki mundak 1,530 penumpang dibanding no September 2020 sing kecatet ono akeh 444,000 wong.

0: Nyenda kabar liane caning pemerintah kota Malang, Jawa Timur, nyebutno pemetaan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sebagai strategi pendistribusian pegawai nak setiap satuan kerja perangkat daerah SKPD sing mengalami kekurangan sumber daya manusia alias SDM. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Malang, Subhan nang Kota Malang nyampe no persoalan kekurangan tenaga kerja nang SKPD lingkungan pemerintah daerah setempat iso dipicu mergo onoe pegawai sing wis memasuki masa pensiun. Berdasarkan data sing ditompo teko BPKSDM Kota Malang, diketahui sampai periode 2016 jumlah ASN nang lingkungan Pemkot setempat sejumlah 9.673 wong. Janing iku moyorek woro-woro jam 10 isu iki aku Anerianga ketemu mana nang woro-woro jam 11 awan.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Gengeng jam menjelang siang janing wayayan neriangga saiki sing ngancani sampean sampe engko jam telu menjelang jam telu sore ya. Tapi nang awal-awal iki pastine adewe bakalan ngrungokno lagu-lagu lan informasi ini bakalan tak pakai nogawi sampean janing. Jam 11 wayahe semanggi jam 10 wayahe musik lan info ya kok jam 11 semanggi Surabaya. Ya wes lek ngono janing tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Surabaya dan kita dengarkan lagu-lagu berikut ini.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Waduh, panasnya Surabaya kok ngene iki, pancen gak ana obat rek. Dudu mek gawe awak sumuk tok. Tapi bumi yo melu nangis lek kemarau dawa koyo ngene iki. Mangkane, ayo podo iling lan podo. Musim kemarau dawa koyo ngene iki, gak mek gawe sumuk tok. Tapi yo rawan krisis banyu resik lan bahaya kebakaran. Simpel ae rek. Siji, hemat banyu, ojo dijor-jor lek kanggo hal sing gak penting. Loro, ojo pisan-pisan ngobong sampah sembarangan. Apa maneh, buak potong rokok sing onok genine ning suket sing garing. Isok fatal iku rek. Telu, cek instalasi listrik ning omah. Ojo sampe kongslet. Jogo awak, jogo tonggo, lan jogo kutho tercinta. Lek duduk wong Surabaya dhewe sing peduli, sapa maneh?
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Mulane, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: Nah, wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
2: Lho, Ning, Ning. Aduh, sampean niku. Ojo mbuak sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gare banjir lho nang kampung ewek dhewe.
1: Lala Neng, iki lho Neng, aku iki lho mek mbuak bungkuse blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih, Neng.
2: Iku ngono tindakan sing kliru, Neng. Mas yo titik, tapi nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Ning. Aja diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
1: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
2: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Iyo, kan wis oleh himbauan to Ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh? Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha ngleksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
1: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awak dhewe iki bebas teko banjir Ning.
2: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
3: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik barek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno suasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe suasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh lho, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasi peno lo Cak Ning.

0: ngajak ning saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ana ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yaiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing ngelambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yaiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.
1: Awan iki Caning, rasa-rasane lek gak ngomongno soal panganan iku gak mantep lan afdol ya Caning ya. Apa maneh makanan-makanan yang kaya pas deh lek dimakan pas wayahe makan siang ngono ya. Pasti ini Caning lek mangan awan iku kan butuhne panganan sing seger-seger ya. Panganan sing kirone nggarakno adewe iku tambah luwe kok mangane tapi tetep gak meroso enek tapi meroso brosone tambah seger ngono ya Cak Ning ya. Maksud aku ngene Cak Ning, kadang-kadang lek awan-awan koyo ngene iki kan panas ngono ya. Lek iki panganan sing terlalu kemanisan, terlalu kegurian iku ya gak enak. Tapi enak iku sing seger-seger Cak Ning. Nah, salah siji contone panganan sing mungkin iso dadi rekomendasi makan siang dengan menu utamanya ikan ya Caning ya. Iki ana pecak nila Caning. Jadi iki iwak nila goreng utawa bakar sing disiram nganggo kuah pecak hangat beraroma kencur jahe lan cabe sing pedes seger Caning. Pengen mangan. Ya. Terus iso mana tongkol suwir semangi. Wah, mantep iki Caning ya. Suwiran iwak tongkol sing ditumis karo cabe rawit ya, lombok rawit iku, brambang, bawang, godhong kemangi. Iki waduh enak ngentek-ngentekno sego Caning ya. Apa maneh ana potongan tomat ijone ngono. Ana rasa asem-asem kecute ngono. Terus ditambah maneh ana petene. Aduh. Nikmatnya dunia ya. Nah, terus ana maneh mungkin sampean pengen apa jenenge asem-asem, bandeng asem-asem, kuah asem-asem ya. Akeh sing nyebut iku lek nang Jawa lek mbokku iku ngomongnya ya bandeng asem-asem ngono ya. Iku artine bandenge dimasak nganggo dodo asem-asem, ana kunyite, ana blimbing wuluwe, ana tomate. Ya sing garakno kecut ya blimbing wulune iku Cak Ning ya. Enak. Terus iwake ya iso macam-macam kok sing digawe Cak Ning iso apa jenenge bandeng. Tapi selama ini sih aku senengi bandeng ya Cak Ning ya, lek gawe iwak sing di model masakan dodo asem-asem iku. Tapi ono juga sing apa dodo kuning iku iwak tengiri iku ya ono, tengiri kuah kuning ngono iku. Aduh mantap pokoknya. Ya apa jane, wis kepikiran. Dino iki awan iki tepatnya bakalan mam siang apa. Aja bingung ya Cak Ning ya. Dipikir karung-rungokno lagu iki.

Oke, Cani, mari ini Ode bakalan geser nang acara selanjutnya nang Semanggi Surabaya. Dan kita dengarkan lagu terakhir, Cani, sebelum kita menuju ke sana. Ojo nang dindi.

Caning, Pemkot, Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur mengintensifkan upaya penanganan masalah tumpuan sampah nang Benggon Drainase utawa sistem saluran air lan sungai kanggo menekan potensi banjir pas wayahe musim udan. Pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Malang, Gamaliel Raimon Hatigoran Matondang, nyampeno saksuwine kemarau, petugas terus diterjono gawe ngelakokno pembersihan.

Nyanda kabar liane caning puluhan siswa sekolah Minggu Buddhis alias SMB Wihara Buddha Loka Theravada Tulungagung ngadakno ritual Fang Sheng. Ngelepasno iwak nang aliran sungai nak kawasan wisata Balong Kawuk, Desa Sumberejo Kulon, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ritual iki dadi bagian teko kegiatan pembelajaran keagamaan sekaligus pengenalan nilai kepedulian terhadap makhluk hidup gawe para siswa SMP. Sadurunge pelepasan, umat lan siswa terlebih dahulu mengikuti doa bersama. Pembina Rohaniawan Vihara Buddha Loka Theravada Tulungagung, Pandita Sugianto, nyampekno Fang Sheng tradisi umat Buddha iki dimaknai sebagai bentuk ulas asih terhadap makhluk hidup dengan membebaskannya kembali ke alam. Janing iku moyore woro-woro jam 11 sawan iki, aku aneri angga ketemu manenang woro-woro jam rolas sawan.

Virtual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Nah, Chani, ngomong-ngomong bin ngemeng-ngemeng. Ngomong-ngomong bin ngemeng-ngemeng. Awan iki sampe lagi lapo, Chani? Lagi podo santai-santai kah? Lagi podo sibuk kah? Opo lagi beristirahat ya? Biasanya yam-yam ini ki wayai beristirahat, Chani ya. Wayai adewe gawe bersantai ngono ya. Nah, iku mau wis berlangsung kumandang adzan zuhur tepat jam 11.19 menit waktu Indonesia Barat. Lek wis mari sholat zuhur ya, cok lali gawe siap-siap makan siang ya, Caning ya. Mungkin sampean tertarik makan makanan yang seperti saya rekomendasikan tadi, makanan serba dari bahan ikan ngono ya. Ikan-ikanan ono iwak patin, iwak bandeng, iwak gurami, iwak mujair, iwak tengiri. Wah, awan-awan ngene maem-maeman koyo ngono sing dodone seger-seger ngono, Caning. Kuah asem-asem kah? Apa kuah kuning ngono ya, soger janing. Apa lega yo tongkol suwir iku mau ya, dikai kemangi, dikai tomat, ono kecut-kecute titik. Terus bisa jadi juga iki janing. Apa pepes. Nah, kate ngomong pepes aja dawane mikire. Ya, sambil bersantai bersama rekan sekerja mungkin, atau mungkin bersantai bersama bersama iki opo? Oh, kok moro-moro ngene iki? Bersama yang lainnya. Maaf tak Caning, ini ada kesalahan teknis. Karena moro-moro bin moro-moro. Iya. Ya wis lah, nanti kita bakalan balik lagi. Tapi yang jelas, kok ada beberapa informasi sih bakalan aku pakai no kawin sampein Caning. Ojo nanti dia, tetap nang perupapat suara budaya Surabaya.

0: Cak Ning, akeh faedah senam isu kanggo kewarasane awak. Senam yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasino dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakono karo intensitas sing enteng nganti sedang. Masih yang ngunu, senam tetep disarano kanggo dilakono gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei segudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.
1: Dok, lapoy kok ya suwi menadu seiki. Ayo cepet, Dok.
2: Walah, Bu. Lapo seh, sampai kaget aku.
1: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngadepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi CL Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
2: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
1: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
2: Iya, Bu.

0: Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
1: Kantor pos Kebonrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kait jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20, kait Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetap jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebonrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.
2: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
5: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jejak Sejarah Nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cak Ning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik. Karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

Caning kepolisian daerah Polda Jawa Timur gagalno peredaran narkotika golongan loro yaiku etomidate nang jerone cartridge vape utawa rokok elektrik nang Surabaya. Barang ilegal iki digawa barek seorang tersangka berinisial IA 34 tahun warga Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi. Penyelundupan berhasil digagalno kepolisian pas wayahe pelaku cek tasae nyampe teko Jakarta nganggo kereta api nang stasiun Pasar Turi Rebo tanggal 13 September tahun 2016 bengi dan cartridge iki rencanane bakalan disebarno nang wilayah Jawa Timur.

0: Caning Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya sing yo Wakil Wali Kota Surabaya Armuji negesno gak bakalan ngekei toleransi nang kader sing manfaatno partai kanggo kepentingan pribadi. Kader sing terbukti bermain proyek dadi calo sampai njaluk duit teko warga bakalan terancam entuk sanksi tegas sampai pemecatan. Penegasan iki disampaikno Armuji nang musyawarah ranting musran PDI Perjuangan Kota Surabaya dino Sabtu tanggal 3 Oktober 2016. Caning kumoyo waro-waro jam rola sawan iki aku Aneri Angga ketemu maneh nang waro-waro jam 1.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Siang Cak Ning, wis jam rolas luwih rolas menit. Wis maem dereng. Ket mau iku sing tak takokno wis maem dereng. Wis maem opo? Ono rekomendasi opo? Mergane opo? Iya ini dino Senin padet-padete kegiatan. Dino Senin pas awan pisan. Lek wetenge gak diisi, iso-iso pingsan ya. Yo wes Caning, cek karo aku Anerianga. Iki adewe saiki mlebu nang acara musik lan info JN yo. Dan pastine ono beberapa informasi sing bakalan tak sampeno. Yo. Oh iya Caning. Apa ya jenenge yo? Iki saiki tanggal piro sih? Tanggal 5 Oktober ya. Wayahe jane ya, wayahe adewe iki rada apa jenenge rada mikir apa rada mengikat pinggang ojo boros-boros. Iya ngerti wingi tanggal 1 mari bayaran. Pasti tanggal lurune wis entek ya. Bayar tagihan A B C D E E F G H I J K L M N sampai Z ya. Gak kroso duite ilang ya. Yo gak ilang saja nih. Tapi mek lewat ngono tok Caning ya. Yo wes iki pasti nih Caning. Apa jenenge apapun keadaannya bukan teh minumnya tapi dengarkan lagunya Nak Pro Papat Suara Budaya Surabaya.

0: pajak ning saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ana ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yaiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing ngelambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yaiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: nih, nek dino iki kroso luweh abot ketimbang biasa nih, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesel karo pikiran sing garai momen. Ilingo, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uang sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwe lega. Sing penting saiki jakne, tetep laku, masih alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ono masalah. Percaya ya, Rek. Sakwise iki isih ono dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.
1: Dok, lapoy kok ya suwi menadu seiki. Ayo cepet, Dok.
2: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
1: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi. Cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Nduk.
2: Alah, iya, Bu. Aku ki jane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
1: Iya, Nduk. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
2: Iya, Bu.

0: bahaya isok teko kapan ae. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu ga isok diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
1: Hei. Masih oke tok sepele, mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak, sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
3: War, awak mau ngubur makmu wingi kok sok pas ngarepe lawang kuburan iki ya apa maksudmu?
4: Aku kan nuruti wasiat emak.
3: Apa?
4: Ya ono kobongan emakku nang cepet mlayu.

0: Cak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ana nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir iso diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadang kala banjir iso teko moro-moro, iso teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya iso teko mergo permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah, Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sithike ana resapan banyu, apa maneh mergo numpuke sampah sing dibuak sembarangan, iso dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir.
1: Le.
2: Piye to Pak, kok ora diangkat iki?
1: Halo, Nduk.
2: Kira-kira arek-arek iki laput to?
3: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP, sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibu. Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
0: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki isok memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur, lan isok ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
5: Apa mas?
6: Mas gak seneng lho ya nek sampean iku nyimpen gambare wong lanang nang dompet.
5: Hah? Sing endi sih mas? Aku gak nyimpen kok.
6: Nah iki gila. Coba gambare sopo?
5: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih mas. Mas
6: lah iku gak seneng aku sampean nyimpen gambar wong lanang liyo. Gini gawe aku ae.
5: Sampean iku ngomong apa sih mas? Sampai niku ngomong aja nek gelem duite.

Janing, maring ini bakalan ono suara budaya Nusantara berjaringan saking Prupapa Jakarta. Lan pastine toko Prupapat liyane Janing, ya tadi ojo nang dini Janing. Pancet nang kene nang Prupapat suara budaya Surabaya ya. Tadi kok iki bakalan bare RRI Samarinda, ya. Mengenal Sandima, seni tradisional sing menjadi identitas Samarinda. Bare narasumbere Elansyah Jamhari. Maestro Sandima, ya, ya wes lagu nih Caning tak putar nasi kawin sampean Pengawan Sore.

Souljah dan juga Diohao, ajang pendorong ekonomi kreatif pesisir ini diharapkan mampu memikat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Beralih ke berita yang lain, tim ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro memberikan edukasi kesehatan lingkungan kepada 120 siswa di kawasan transmigrasi Tempirai Selatan, Sumatera Selatan. Ketua TEP Undip, Yusniar Hanani, menyampaikan bahwa program ini memanfaatkan media interaktif seperti modul bergambar dan flashcard untuk mempermudah pemahaman siswa. Didukung Kementerian Transmigrasi, langkah preventif ini ditujukan guna menekan resiko penyakit diare, stunting, hingga gangguan kulit di daerah setempat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara yang pada edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Dengan tema pada siang hari ini, mengenal Sandimba, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandimba. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
3: Halo, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya.
3: Suara saya terdengar jelas nggak Bang?
1: Terdengar jelas, oke. Tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
3: Oke. Okay. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar. Oke. Oh, oke, okay. Okay, sekarang sudah?
3: Oke, okay, sekarang sudah.
1: Oke, okay, siap.
3: Mending. Alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya?
3: Iya, aman Bang okay. Noel.
1: Gimana kabarnya Kanita?
3: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya Jakarta ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik. Jakarta cuaca panas ini di sini, di Samarinda sendiri Kalimantan gimana kondisinya sekarang?
3: Sama. Ini cuma sekarang hari ini dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang. Tapi nggak ada hujan. Jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
1: Mendung tak berarti hujan.
3: Entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang. Okay, mudah-mudahan aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
1: Amin, amin, amin. Kita doakan bersama ya. Nah amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu? Kanita.
3: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya,
3: kalau
1: betul.
3: Di Samarinda ini Busu Embo.
1: Busu Embo.
3: Iya.
1: Oke, busu
3: maksudnya
1: ya.
3: Busunya buat laki-lakinya.
1: Oke.
3: Ha? Jadi Busu Noel sama Mbok Nita.
1: Oh, Mbok Nita. Oke deh, kita panggil Mbok Nita aja ya nanti ya. Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbok Nita.
3: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar Perompet RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandimba, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Okay. Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandimba.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya. Baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
3: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
3: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elansyah?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak tidak RRI Pro4 Samarinda ya, Pak ya?
4: Iya.
3: Oke, okay, suara saya terdengar ya, Bapak, dengan jelas ya. Terdengar juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandimba, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah, mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandimba gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandimba ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandimba. Sebenarnya apa sih itu Sandimba dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak, silahkan.
4: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda dan seluruh Nusantara. Sandimba adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional Nah, tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas Kota Samarinda. Nah, tentunya tidak jauh bedalah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikatakan lenong gitu. Nah, di Samarinda ada namanya Sandima. Sandima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
3: Sandiwara Mamanda.
4: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sandima.
3: Oke. Tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu Pak?
4: Ya, kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya, tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar yang disebut dengan Mamanda itu.
3: Ya,
4: jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di Kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya, seni baru. Sehingga disebut dengan Sandima itu.
3: Oke, tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
4: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus ya, perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
3: Kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
4: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
3: Wah. Lama ya Pak ya?
4: Ya lumayan, umur saya sekarang sudah 63. Ya, artinya sudah cukup lama.
3: Tahun gitu. Berapa Pak, ingat nggak Pak tahun pertama
4: 80-an.
3: Kali? 80-an.
4: 80 mungkin sekitar 78 lah. Ya, saat itu kelas 2 SMP.
3: Lama
4: sampai
3: ya Pak
4: saat
3: ya?
4: Ini, ya.
3: Makanya nggak salah ini Pak Elansyah ini sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya ya, ya, ya. Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas
4: ya,
3: dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
4: Ya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di Kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya, kalau di Sumatera itu tanjak, kayak topi tanjak gitu. Nah, itu laung. Jadi mulai rajanya, kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum Kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kotopongnya misalnya ya.
3: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak. Nah, kalau Sandima ini Pak sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
4: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
3: Betul.
4: Sehingga dari Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak. Sesuai karakter tokoh yang ada dimainkan. Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung ke Kerajaan Kutai dan Brau. Jadi dari kostumnya. Kemudian kalau dari musiknya, kalau di Banjar di, mereka menggunakan musik panting. Nah, sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan atau salating.
3: Nah, itu. Oke, itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya Bapak ya.
4: Iya.
3: Nah, sebenarnya
4: Kemudian dari segi sastra, kan kita soal kostum sudah, musik sudah, seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
3: Tarasul. Ya. Bapak boleh dicontohin nggak sedikit aja? Ya. Kepo saya jadinya, gimana itu bedanya?
4: Tarasul ya?
3: Iya, boleh.
4: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
3: Gitu openingnya.
4: Ya,
3: selalu seperti itu kah Pak atau?
4: Rata-rata kita seperti itu, tapi sesuai tema.
3: Oke,
4: Sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, ada tarasmin dalam istana. Nah, itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
3: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
4: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya, keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam. Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
3: Oke, tapi Pak sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak ya kalau nggak salah, atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
4: Ya tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Ya. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora. Zaman itu ya, mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia pada ada lagu-lagu yang viral pada saat itu dengan bahasa kita dulu, nggak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa di antara budaya yang hampir punah, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat, orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor, ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini, ya, Sandiman mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandiman itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun 2026 ini, itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Wah, alhamdulillah.
4: Nah, kami juga terima kasih, ya, terima kasih kepada RRI. Karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu.
3: Oh.
4: Ya, dulu zamannya Pak Saiful, ya. Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
3: Live itu Pak atau gimana?
4: Ada yang live, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
3: Iya, recording.
4: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandiwara sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Iya. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung, perlu tempat apresiasi. Kalau tidak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan kan. Nah, sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sandiwara sehingga sampai saat ini bisa bertahan ya untuk menjadi warisan budaya tak benda, sama dengan juga dengan TVRI. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu 1 jam kita main live. Nah itu. Nah karena ada efisiensi saat ini TVRI sementara istirahat dulu gitu. Sejak agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya.
3: Yeah.
4: 2019 kita dulu kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
3: Oh, sampai perguruan tinggi ya, Pak ya. Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandiwara, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya Pak ya, apalagi mulai kalah tadi ya Pak bilang nonton drakor lah, apalagi jadinya akhirnya Sandiwara ini mulai tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
4: Ya, tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya, yang tentunya kita mereka lebih cenderung kepada yang berbau Barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini, maunya bagaimana. Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media, kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya, kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandiwara Gen Z.
3: Okay.
4: Kita sudah punya Sandiwara Gen Z yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya regenerasi Sandiwara. Nah, itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Mm-hmm. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
3: Iya.
4: Nah, tuh.
3: Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak, ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
4: Iya.
3: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana Pak?
4: Buka aja Sandima.
3: Ada Pak,
4: ada ya? di YouTube media. Ada.
3: Okay.
4: Di beberapa media ada.
3: Mm-mm.
4: Bahkan di Facebook saya aja saya bercerita tentang Sandima.
3: Sandima ya.
4: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sandima, kita jelaskan di sana.
3: Okay. Nah, itu. Jadi menurut Bapak transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
4: Justru dengan adanya media ya digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi. Itu.
3: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
4: Memang sulit ya.
3: Okay.
4: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali. Tapi juga kalau menurut saya kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi. Ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah, dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama, karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Okay. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya? Musik-musik tradisi yang unik.
3: Baik. Siap.
1: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf ini Pak Elansyah, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
4: Ya, oke.
1: Oke, deh. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsApp-nya di 0812-1124928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
3: Siap, Bu Sunoyo, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272-656. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984.
1: Baik, terima kasih Bu Anita. Dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo, Bu Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senoel.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida ya?
3: Iya. Salam SBM.
2: Salam SBM, gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Nita.
2: Alhamdulillah, mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah?
3: Pak Elang, Assalamualaikum Pak Elang.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nah, nanti kalau ke Samarinda Ibu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh.
3: Ini Pak pertanyaannya, ini tadi kan paparannya sudah ya, Alhamdulillah ya, sudah lengkap. Ya, yang Ibu Farida tanyakan itu, apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Ini saja dari Ibu Farida, salam siap. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Ibu Farida. Siang Ibu. Iya.
3: Iya, oke, di Samarinda ada Mbak Nita sama Pak Erlangsa.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke. Di Jakarta ada kah, Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi. Silahkan.
2: Baik, siap.
4: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Perompat RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang, ya berkorban, kemudian dan harus tulus dan ikhlas. Ya, kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita, ya, kemudian dengan insentif seadanya. Tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini, Bu Farida. Demikian, Bu.
2: Siap. Satu lagi itu, Pak. Ada dua pertanyaan tadi ya, Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
4: Jelas. Saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda. Memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini. sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
2: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
1: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
2: Belum ada juga nih Bu Sunoel.
1: Oke, mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih, saya mau bertanya sama Pak Elansyah. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansyah tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, yeah. Apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa? Atau mungkin seperti lenong gitu ya yang ada di Betawi, contohnya kan mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandi Mak sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu Pak Elansyah?
4: Ya, terima kasih Mas Dwayne dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem.
1: Ya.
4: Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandima ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya, ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada Bartarasul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandima itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda, jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu Nasib, contohnya seperti ini. Ya ilahi Tuhan kurbi, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu Terima Kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih. Terima kasih Bu.

0: mesra, kasihmu mesra ke dalam badan. Nah ini adalah salah satu dari pakem-pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan wayang kulit. Nah, mereka main semalam suntuk gitu ya.
1: Okay.
0: Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI, ya, TVRI, itu paling banter kita palingan 1 jam, 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya gitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh, salah satu pakem, misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main, misalnya Paman Dahadam, panglima perang, permaisuri, Sultan, Pamanda Wasir, dan sebagainya. Dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja, sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu panjang-panjang gitu.
1: Yeah.
0: Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, monggo kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu, Bung. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Pak Elansyah ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda, apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bonita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke. Salam budaya semuanya, yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya.
0: Mbak, di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaos paduka sultan yang mulia hamba, menghambakan diri hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaos. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaos? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaos, kaos kaki maksudnya.
2: Oh.
1: Oke.
0: Kaos di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya, gitu. Saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
0: Gimana?
2: Apakah ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya, Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
2: Okay,
1: sebenarnya sesuai pesanan.
0: Oke. Okay. Sekarang yang pesan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol,
1: Pendidikan,
0: gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya kita menyesuaikan gitu. Itu aja, enggak ada tema-tema khusus, enggak ada. Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bonita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari Kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara. Titik pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa
0: Iya.
1: karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
2: Kak Linda,
0: Kak Linda Idris, salam
1: Iya.
0: kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya, memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih. Karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan mengadakan workshop. Misalnya 50 orang, yang bisa bertahan itu paling 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian. Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin. Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa nggak main gambus? Nggak bisa, belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus, itu lebih mudah. Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik, mendapatkan sesuatu yang baru, itu tantangan bagi anak-anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang. Sehingga nyali mereka itu, ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Oke, baik sih. Itu dia Kak Linda Idris ya, yang di Ternate. Semoga menjawab tadi penjelasan dari Pak Elans ya. Baik, Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya, sebelum
2: Oke,
1: kita
2: boleh
1: tutup.
2: silakan.
1: Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi dia.
1: Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di Jakarta. Ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih Bung Nueng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi sudah. Ini merupakan tanggung jawab semuanya. Ya, tanpa peran serta daripada orang tua. Ya, kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya. Itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Saya kira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari, anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah, dan juga terima kasih banyak untuk Bu Anita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Terima kasih kembali juga ya Bu Sonoel atas waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Oke deh, siap kalau gitu. Baik. Sekali lagi terima kasih buat Bu Anita dan juga Pak Elans ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskiel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi

Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: Caning, pernah wis tau liwat daerah Ahmad Yani cidek Bundaran Waru kan? Lek liwat kono, coba dengerono. Onok monumen unik sing bentuk ane suro karo boyo. Tapi iki duduk sembarang patung lho. Iki jenenge Monumen Surabaya Wani, alias Tugu Kenalpot Brong. Patung iki digawe teko akeh kenalpot brong hasil razia Polrestabes Surabaya. Kok malah digawe patung? Iya, ben dadi pengiling-ngiling kanggo kabeh warga kutha Pahlawan. Wani nang Surabaya iku duduk wani gawe blayer-blayeran ning dalan sing ganggu wong liya. Tapi wani tertib, wani ngajeni dalanan, barek wani njogo kesehatan bareng-bareng. Kenalpot brong wis malih dadi karya seni. Saiki garek penoae karo kabeh dulur-dulur Surabaya. Ayo tetep gawe kenalpot standar ben Surabaya tetep aman, nyaman lan kres. Surabaya wani tertib. Pesan iki didukung bare LPP RRI Surabaya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Caning, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo Arca Joko Dolok kudu cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gede sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
4: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
5: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Jenim, Pemkab Bangkalan Jawa Timur memfasilitasi pemulangan pekerja migran Indonesia PMI asal wilayahe sing meninggal dunia nang tempat kerja Malaysia. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker Kabupaten Bangkalan, Jemi Trisukmana, nyampekno PMI sing meninggal dunia jenenge Siti Karimah, umur 56 tahun, asal desa Banyu Oneng, Laok, Kecamatan Geger, Bangkalan. Almarhumah nyampe nang rumah duka dino Sabtu tanggal 3 Oktober jam 7 bengi. Sak marine di molehno teko Malaysia melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya.

0: Terliani Caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengapresiasi pengabdian prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI Gawin Jogo Kedaulatan Negoro lan hadir membantu masyarakat. Apresiasi iki disampaikno dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI dino Senin iki mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Kofifah mbiji tema iki negesno pentinge kepercayaan lan dukungan masyarakat terhadap kekuatan pertahanan negara. Janing iku mau yorek woro-woro jam loro awan iki, aku Wana Riangga ketemu maneh nang woro-woro jam telu sore.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Janing, halo halo, balik mana yo? Nang Prupapat Suara Budaya Surabaya, saiki cek nang acara Tanjung Perak siang, karo aku Anerianga. Iki awan Janing yo, wis jam loro, wis semestine sampean saiki koyo aneh lo yo. Feelingku iki gak enak iki perasaanku, podo ngantuk, ya enggak? Awan ini iki jam-jame ngantuk, jam-jame kewareken, ya kan? Mari maem siang, mari sholat zuhur, mari ngrungokno suara budaya Nusantara berjaringan. Ya, mau nyandak gak apa sih diomongno? Ya lek gak nyandak engko tonton maneh ya Cak Ning, ya rungokno maneh lewat RRI Digital ya. Nah saiki adewe lanjutkan perjalanan nih. Ya aku ngerti Mas ya sampe nambek ngantuk utawa lagi ono sing sik sibuk, ono sing cek sampe kejaduk-kejaduk mergane apa ngantuk ngono ya. Ngek gulune langsung kerasane lemes ngono sirae wis gak kuat ngono rasane langsung ngek ono ibarat ono efek sound efeke ngono ono munine ngono ngek langsung sirae koyo lemes ngono ya Caning ya koyo kudu nang turun nemplek nang endi ngono ya Caning ya yo wis iki ono beberapa lagu sing wis disiapno nang kene Caning dan aku rasa lagu niki bakalan nambah garakno sampean ngantuk. Ya njen wayahe ya Caning ya. Dadi ojo ngerasa di nina bobok kan. Lek semomo sampean njen nang omah lagi pengen turu ya gak popo. Tapi lek sing lagi nang jalan, ya anggap niki lagune garakno sampean relax terus mari ngono sing garakno sampean pusing awan iki iso lagu iki gawe ngurangi rasa pusinge ya kan soalnya ayem tentrem ngono lagune Caning ya ana pringkone ana setia tuhu kembang probolinggo terus ana apa iki lagune judule iki kok gak metu iki sik bijim seragenan ya terus ana Andum Basuki ya. Wake Caning lagu-lagune sing wis disiapno nang kene ya. Lewung terus ana Abote Tresno ya. Tetes sing waspo Pantai Klayar. Ana maneh sorone Waljina karo lagune Gula Kaca Tani. Dandang Gula Kaca Tani apa Kaca Tani ngono lah ya iki ya. Pake typo iki Caning, typo iku salah ketik ngono ya. Terus ana meresu susu sapi le ya apa ya terus ana ngalamuning ati lengkap lah yo ya wes ana apa ana jajanan-jajanan tradisional sing bakalan tak sharing mari ngene Caning tak bagino infone gawe sampean selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Dan ojo lali Caning, engko ana kumandang azan salat asar gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene jam 2:00 selawe menit waktu Indonesia Barat.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ndoke kok akepol yo. Piye iki cara milihe? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
2: Ning Ning, iya apa toh carane milih ndok sing apik iki?
3: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku deloken sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
2: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku yo.
3: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
2: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
3: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luweh abot timbang sing wis lawas.
2: Nah, terus iki. Nek wernane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
3: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
2: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
3: Ayo dari ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Janing, berikut iki aku bakalan nginfo no beberapa kudapan atau cemilan jajanan tradisional khas Jawa Timur yang tidak biasa, Janing. Mergane duwe jeneng sing unik ya dan punya makna. Tapi sadurunge aku yo bakalan ngelingno ya Janing yo bahwa jam loro luwe selawe menit iku mau wis berlangsung kumandang adzan salat asar gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene. Cok lali salat Caning yo. Ya wis, Caning ngomongno soal jajanan, sapa sih sing gak seneng jajan ngono yo. Jajan iki koyo wis dadi rutinitas atau tradisi atau kebiasaan sing koyoke gak iso lepas dari diri kita Janing. Mergane opo? Mergane mulut ini rasanya pengen grami terus ya. Mas ya wetenge wis warek mari mangan sego tapi cek koyo koyo ngono lambe iki pengen mangan terus Janing. Nah akhirnya grami ngicipi panganan alias jajan. Gak ngono tok ya Caning ya, tapi biasane lek wayahe apa jenenge jajan grami iku yo dilakokno lek wayahe lagi keluwen, gurung mangan sing wareg ya, mangan sego. Kan wong Surabaya, wong Indonesia lek gurung mangan sego jarene gurung mangan, ngono ya. Nah, akhirnya nyemil-nyemil sik Caning. Terus mari ngono sadono cemilan iku kandungane ya wis padha ae karbo. Wis padha ae koyo sego sak porsi. Apa nek gak boleh dobel-dobel panganan sing dimaem, ya enggak sih Caning ya. Nah, ngomong soal jajanan khas Jawa Timur, yo, sing jenenge unik-unik dan bermakna. Iki ono jenenge iki aku rodok saru kate nyebute Caning. Jadi tak rodok tit ngono ya Caning yo. Kon tit kambing. Ah, wis tak tit Caning. Kon tit kambing yo, jenenge ngono Caning. Iki ono nang wilayah Jawa Timur koyo Malang, Pasuruan karo Probolinggo. Ake-ake sih koyo nang Malang Caning. Aku kurung tau nyoba soale, tapi iki aku yo cek ta seru yo. Jadi konon yo konon Caning. Jajanan iki dikei jeneng kon tit kambing ya, iki mergane bentuke iku mirip testis kambing Caning. Mirip konoane kambing lah pokoknya ya. Jeneng iki mas yo dikei jeneng koyo ngono no kata kambing, tapi dadakno gak ono kandungan daging kambing atau susu kambing atau apapun yang berasal dari hewan kambing Caning. Mergane opo? Mergane iki jajanan legi yo, isine ku ono kacang merah, kacang tolo utawa kacang ijo yo. Jadi jenenge koyo ngono. Dan iki gorengan ya Caning yo. Gorengan aja modelane dimodel koyo ngono apa ya apa sengaja apa gak, tapi ya wis koyo ngono anjen modele Caning yo. Saru aku kate ngomong iki angel iki yo. Jenenge unik yo. Jadi disingkat kokam yo. Kon tit kambing disingkat dari kokam yo. Iki duwe rasa sing manis, aromane wangi pandan karo panili Caning yo. Dan jajanan iki gampang ditemokno nang wilayah Malang. Tapi saiki penjual gorengan iki yo nyajekno kokam hanya di beberapa tempat aja di Malang Caning. Koyoto ono nang Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Ya. Nang kono iku dadi salah siji menu andalan, ya. Per bijine kokam iku didol kurang lebih 2000 Caning regane. Ya mbolek saiki wis munggah apa ya apa soalnya keadaan ekonomi koyo ngene ya Caning ya. Mosok
regone pancet ya gak bati wonge ya. Anu dinas sosial soalnya ya. Dadi apa jenenge ngedole murah-murah ngono boleh rugi ngono ya. Aja ngono ya caning ya lek ana wong dodolan iku lek iso wis gak usah dinyang sakno dek yo ndolek bati ndolek gawe kebutuhan uripe juga ya. Aja nemen-nemen lah ngenyangi. Sing dodolan yo ngono, regane aja larang-larang nemen ngono ya. Podo-podo soroi iki keadaan ekonomi koyo ngene pengen nyoba kokam datakno regane 50.000 wis urung gak sida. Yo. Lah, iku jenenge unik cak ning kokam iku mau. Kontit kambing ya. Nah, lek iki oh, iki sampean pasti wis ngerti cak ning serabi. Yo, serabi iki datakno apa kok dijenengi serabi? Mergane ana kata rabi sing artine kawin. Mergane apa kok dikei jeneng koyo ngono? Mergane pembuatannya sebentar seperti proses sekali kawin. Ngono maksude caning. Lek kawin kan sebentar. Ya sak pisan tok ngono lho maksude caning, aja akeh-akeh ngono kan. Lek akeh-akeh ya dadi ustaz sik apa kiai sik koyo iki. Apa dadi wong sugih sik? Ya iku sing paling penting. Mergani ngerabi wong papat iku butuh kesugihan yang luar biasa ya. Kesugihan materi, lahir dan batin juga cak ning yo. Yo iku, oke. Okay. Dadi dua jajanan tradisional iki tak sebutno sik. Sing liyane jek ono maneh cak ning. Sing liyane iki yo lucu-lucu jenenge. Dan punya makna ya. Ya wes selek ngono kok tak ceritani tapi saiki sampean rungokno sik lagune iki.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterene.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
3: Caning penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurange nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki onok coro penanganan nek sampean kena penyakit campak, yaiku sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak utawa vaksin MR gawe anak-anak.

Oke, Janing, saiki wayahe aku pamit dhisik. Matur nuwun Janing sampun mirengaken Tanjung Perak siang karo aku Aneriangga. Tapi sagurunge bener-bener pamit Janing, iki lho jajanan tradisional sing duwe jeneng sing unik-unik lan ana maknane yo. Oh, kaget aku. Sing berikutnya iki teko Tuban Janing ana ampo. Ampo iki bentuke kaya gulungan utawa batangan sereal tipis sing renyah. Dan jajanan iki ekstrim mergane bener-bener terbuat dari tanah liat murni yang bersih dari kerikil, dibakar utawa diasap di atas genteng tanah, terus dikikis membentuk gulungan tipis, gawe dikonsumsi masyarakat setempat sebagai camilan tradisional. Yo, oh namanya petulo, apa petulo Caning, mocone Caning. Iki Blitar punya Caning, bentuke unik koyok gulungan mie utawa gumpalan benang wol warna-warni, biasanya ono kelire putih, pink karo ijo Caning, dibuat dari adonan tepung beras sing dicetak koyo mie, terus dikukus, disajekno barek kuah santen karo gula abang cair Caning. Wah, ya wis lek ngono Caning, tuntas sudah tugas aku nemeni Caning dino iki. Wah, ya Caning saiki sing tetep kudu ngrungokno, gak oleh gak ngrungokno tak seneni engko. Sampai engko ya Caning ya bengi iki. Sore iki maksud aku ana Cah Wayu Chan sing ngancani sampean kok sampai kurang lebih jam 8 ya. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ya wis lek ngono aku tak mundur dhisik, tak mundur alon-alon Caning teko ruang dengarmu. Aneria enggak pamit. Salam budaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Channing wae woro-woro bare Wahyu Chan. Pemerintah Kota Malang Channing nyatane program perlindungan sosial utawa Perlinsos nggugah minat warga nglakoni aktivitas

Identitas Kependudukan Digital atau IKD, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kota Malang, Wahyu Hidayat. Niki jelaskan lah capaian IKD delok saka dua aspek pembanding, yaitu duweni nomor handphone sing wis nyampe 40% ambek wajib KTP akhirnya 20% lebih. Yang ada kabar liane janing Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa apresiasi pengabdian prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI kanggo jaga kedaulatan negara lan teko ngewangi masyarakat. Apresiasi iki disampaikne di rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI. Janing sing ngusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Kofifa yo nilai janing tema iki negesno pentingnya kepercayaan lan dukungan masyarakat bareng kekuatan pertahanan negara. Jadi ngomong woro-woro mbare Wahyu Chan mengko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cuaca panas nang Indonesia, akhir-akhir iki nggarai uang kepingin ngonsumsi es kanggo ngilangi rasa ngelak. Masih sepele, kakean ngombe es nang cuaca panas iku isok nyebabno pengaruh negatif kanggo kondisi awak. Apa maneh le iku dilakokno berlebihan. Jarene para ahli, macem-macem penyakit sing isok kedadean gara-gara kakean ngombe minuman adem nang cuaca panas antarane. Siji, tenggorokan gatel karo irung meler. Loro, gangguan pencernaan. Telu, loro sirah. Papat, gangguan sistem kekebalan tubuh. Limo, masalah untu. Mulane, ngombe omben-omben sing adem ning cuaca panas kudu dihindari. Karo ngombe luwe akeh ning suhu normal. Liane iku, ngombe alon-alon barek porsi sing cukup supaya awak terhidrasi optimal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning sugeng sonten. Saiki aku Wahyu Chan bakal ngajak sampean ya Cak Ning ya di kesempatan dino iki. Tapi sadurunge aku katanya nyapa-nyapa kanca-kancaku dhisik sing ana di wilayah Mbulak ya, mereka di wilayah Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, ambek di wilayah Karangpilang. Halo semuanya. Ono Rizky, ono Aldin ya, ono Milenia, ono Mada, ono Henry, Kejauhan Putih ya apa ya kabare kelurahan Kejauhan Putih ya, warga-warga dek kono ya. Aduh aku udah lama ya, aku udah lama enggak ke wilayah Karangpilang gitu ya. Di wilayah Karangpilang kemarin soalnya lagi ada kegiatan yang sangat luar biasa. Oke, aku saiki gak mikirno Karangpilang dan sekitar ya, tapi saiki aku mikirno sapa sing kate gabungan ambek aku di 5462961 atau di 0896021-3x968 ya Cak Ning ya. Kanggo request lagune ana Syofa. Dino dino riko sugui. Asik-asik jos ngono Cak Ning ya. Oke, lanjut yuk. Koyang dangdut.
2: Nah. Assalamualaikum Kak Wahyu Chan yang ganteng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Kak Wahyu?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Tambah seger ya?
1: Enggak dong. Duh, sok guyu ya. Kandane enggak kok tambah guyu. Ya apa
2: tambah
1: sih?
2: Tambah bunder paling tak bade.
1: Enggak.
2: Soalnya ini tidak ngerti Cak Wahyu, tambah bunder apa tambah gepeng apa tambah bunder ya.
1: Lo kan Dani kok dino dino rike subuh. aduh ya Allah.
2: Sehat ya Cak Wahyu ya.
1: Inji, nah, sementing sehat.
2: Sehat. Nomor satu itu sehat, masih gak dua-dua pokoknya sehat ya.
1: Oh, ojo ngono. Beda urusannya.
2: Ya sehat ambek dua-dua ya.
1: Lah iku sing bener kon.
2: Nek sehat tetok gak dua-dua ya juga gak enak Wahyu.
1: That's right. Itulah kenapa aku tidak ingin seperti itu. Yang penting adalah sehat dan punya piti.
2: Iya yes, bener.
1: Ya. Oke. Mangga neng, kapan ingin mengenai lagu apa iki?
2: Lagunya Arafik ya, Bahagia ya. Arafik.
1: Bahagia bukan, dalam bukan. Hidup ini.
2: Sek tunggu.
1: Di iki Arafik. Sampe lapo sih neng?
2: Buka pagar.
1: Oh buka pagar.
2: Ya wes. Lagunya buat Umi Gustia Pondok Mariti. Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, terus Bang Kobar, terus Cak Ali, Pak Mariono, terus Pak Hairul Huda.
1: Oke.
2: Terus
1: siapa sih ini? Siapa?
2: Cak Sopo sih. Cak Sopo. Sik. Lali kena cak Wahyu Cana ngeblank sih. Apa saya jenenge?
1: Kok iso kena aku langsung ngebleng lo ya apa sih? Aku kalah pola-pola lo padahal.
2: Sik.
1: Sik.
2: Cak Hasbunallah, terus.
1: Cak Hasbunallah, terus.
2: Mbawes lek lali gak tak anu ning ning Rahma, ning Salama, ning Tati, ning Latifa, terus. Mama Fikri. Cak Solikin dan semuanya.
1: Oke.
2: Terima kasih banyak Cak Wahyu dan semoga sehat selalu panjang umur sampai 100 tahun.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Se lak dodowo berarti kan aku ndelok. Aduh, enggak deh. Ya Allah. Eh tapi kan jenenge umur ya karena sengaruh ya. Ya bismillah lah. Makasih untuk doanya ya. Deodo odo a a dungo. Dungo. Duh. Kok duda itu lo? Kau masih duda atau masih jaka? Aku saiki di studio meneng ana ya caning ya, Dek, tak usir tapi gak gelem metu teko gini ya. Aku gak aru ana opo studio iki ya. Oke, lanjut. Goyang dangdut.
3: Assalamualaikum.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beres?
1: Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar.
3: Semoga selalu beres.
1: Amin.
3: Selalu sehat.
1: Amin. Terima aji.
3: Selalu banyak rezekinya.
1: Oke. Selalu banyak rezekinya insyaallah. Duh, kok guyu sih?
3: Mas, aku mau request lagu.
1: Apa niku?
3: Gampang-gampang ae. Manis-manis jambu ae.
1: Yang mana?
3: Manis-manis jambu.
1: Manis-manis
3: jambu. Apa caca itu?
1: Saya tak cari.
3: Iya.
1: Manis. Aduh.
3: Salame. Manis-manis. Untuk Neng Siti Mer. Neng Ela, Neng Dia, Neng Sutira, Neng Sutia. Neng Iin. Cak Askum, Cak Kobar. Terus Cak Toto. Apa mana ini? Cak Irfan. Semuanya aja tanpa terkecuali. Untuk Mas Wahyu, sehat selalu. Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Caca Hendika, manis-manis jambu ya. Manis, manis, spread. Enggak lah ya, ya Allah guyonan ya Cak nih ya. Oke, dilanjut mana? Ana sapa iki sing ati gabungan? Monggo goyang dangdut.
4: Goyang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar Cak Wahyu?
1: Alhamdulillah. Luar biasa.
4: Alhamdulillah. Dengan siapa di studio kok kayak kami?
1: Kalau di studio itu bukan kayak rame, tapi penuh dengan sesak.
4: Oh, berarti jur aja ya. Berarti nggak ada yang kuru ya, yang gede semua ya.
1: Oh, bukan gede lagi di sini ya kan, bengkak. Bukan kurus, bukan kurus yang ku mau, bukanlah kurus asik. Monggo.
4: Lagunya itu Cak Wahyu.
1: Salah apa tuh?
4: Salah apa?
1: Banyak.
4: Hah?
1: Banyak salahnya.
4: Banyak. Oh, gimana Mas Ali?
1: Nah, iya.
4: Dari Fendi kalau ada ya.
1: Salahkah aku?
4: Nyaman ni ya suara nengane.
1: Duh, suara nengane ki nyaman ongku tak iya.
4: Lebih nyaman menang.
1: Iya, lebih nyaman menang anjirnya. Ya gimana lah ya. Saya bentar, salah apa tadi dari Pendi? Orang enek.
4: Orang enek.
1: Inggi.
4: Saya enek dari siapa, Jang?
1: Sebentar. Salah apa? Oke, ini salah apa itu? Aduh, mana ya? Ih, kamu kayak malu deh, kayak ini gunanku ini.
4: Ada ya? Mm-mm. Ya, wes kalau nggak ada ganti aja. Ganti itu aja.
1: Apa itu? Bangsir
4: udah ini, udah di request ya?
1: Belum.
4: Belum ya?
1: Belum.
4: Itu aja. Pungku merindukan bulan. Mm-hmm. Punggu
1: merindukan bulan. Mansur S. Oke, siap.
4: Ono.
1: Ono dong.
4: Salamnya aku semuanya aja, salam kompakan untuk Mas Wahyu, semoga selalu sehat kita keluarga.
1: Oke.
4: Okay. Eh, Ningana.
1: Ningana.
4: Apa? I miss you too. Eh, dorong makanan.
1: I miss you too. I miss you too.
4: I miss you. Kalau paling.
1: Ketawa namanya ambek today, man.
4: Iwek.
1: Iya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun. Iki ana ning Nia, kemang jalone terbelah jadi dua, ya kan? Oke, nanti coba kita coba putarkan gitu ya. Jaring dindi pacare Bapak Tari Surabaya, engko bakal lanjut mana aku ngancane sampean jane ya. Ojo diganti frekuensi nih, pancet 96,8 FM AM 585 lan RRI digital.

0: krungu tembung wani, apa sih ngono ning pikiranmu? Apa mung wani ngetak ning media sosial tok? Utawa wani mek balapan ning dalanan? Kudu iku atine wani rek. 81 tahun kepungkur, para pahlawan ngekei contoh. Wani berkorban, wani jujur, lan wani mikir no nasibe kancane. Saiki ning umur Indonesia sing kaping 81 tahun iki, perjuangan durung bubar rek. Pahlawan masa saiki ku, sampean kabeh sing wani makaryo, sing wani njogo kebersihan, sing taat aturan lan sing gelem nulungi tonggo teparo tanpa ndeleng suku lan agamane. Mumpung isi suasana kamardikan, ayo buktekno lek mentalitas pahlawan iku isi ono ning dadamu. Siji wadah, siji bangsa, Indonesia merdeka. Pesan iki didabuk teko Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.
1: Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya nggak apik kanggo kesehatan awak lo, sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Isok nggarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

nih, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Yola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi Kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luwih aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, caning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu caning isok dadi donga tapi isok sisan dadi dosa. Caning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek ado saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Oke, caningku mampungku merindukan bulan ya. Oke, ya alias lemak merindukan kurus. Ya, gitulah ya cada ya hidup ini ya kan. Ada yang memang seperti itu. Seperti itu. Yuk kita lanjut mana ya Caneng ya. Dilanjutke malih Perpapat RRI Surabaya bare Wayu Chan sing bakal ngancani sampean ana sapa iki sing gabungan langsung wae. Monggo goyang dangdut.
1: Leko tenan. Lanjut saja. Ya Wayu Chan. Pancen guanteng sembodo brewok sapa wong wedok sik gak seneng. Kopi ya, kopi dah, kopi.
0: Mikir cici.
1: Kopi jahe putih.
0: Kopi, kopi.
1: Jahe putih, kopi.
0: Males aku kopi. Kopi. Aku mau ngopi terus, ono ngefek nang kulit.
1: Lo, kopi ku kanggo mencerdaskan pikiran.
0: Lo enggak, kopi ku lo ngefek nang kulitku, dadi ireng yo anu.
1: Sampean gak podo mbek aku lah. Aku ngopi tok iki sampe ireng jlirut yo anu kulite. Dikicut-dikicut. Sampean sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mbak, Cak Wayu gak bilang mbak, kopi. Soalnya kopi ini sampai itu senang kulit, berdekitut.
0: Walah Pak E, Pak E. Pihak Pak Eskom kabarnya pihak sampai yang sehat toh.
1: Tapi, kabarnya aku.
0: Api.
1: Tapi. Mangani yang menutup itu.
0: Terus dialoge mangane piye?
1: Heeh. Heeh. Ya. Parutane klopo. Heeh. Kudu parutane lho klopoe lho.
0: Iya, wis paham. Mau sampean mangan klopo kate diparut kok langsung dikrikit ngono kan.
1: Terus iki uya. Heeh. Iki uya di remet-remet. Wah, nyaman nungguan tak iya.
0: Oh, nyaman nunggu. Tak iya.
1: Iwae teri. Ngerti sama teri?
0: Yo ngerti no, Mas Oraro.
1: Oraro, teri ku diteri tonggo maksudin.
0: Aku yo biasa ngono.
1: Aku pian, le, kau no iwa dulu apa? Parlan kelopo yo, yo we kanu ya uru-uru nus enak mangan.

0: Ya Allah,
1: Nah, itu
0: kok ngono?
1: tahun cerita songo masa ano iwa anu anu ini pun
0: Apa?
1: ya pokoknya salah pun sekue jodoh ikut ada ayu jodoh sekue selesai tinggal bulkur ya niku sama tak cerita nih bulkur itu paling enak ya ini
0: Oh iya.
1: ngono nih kak ono bulkur irisan telo itu wah yang bertan kembung saya satu. Apa nawa itu coyong? Temu saiki arek arek saiki mangan sego putih iwak petik alah nek didelok tok yo. Ora mangan.
0: Mek di delok tak jere.
1: Opo wae opo iki sego opo? Wis sekompok iki. Lagune opo sing durung metu?
0: Lagune akeh sing gara metu ngopi ya gara metu ngopi-ngopi masih.
1: Kopi masih ya. Kan wae ini sanjungan jiwa ya.
0: Sanjungan jiwa.
1: Sanjungan jiwa.
0: Iya.
1: Nah, terus Yunus ya. Yunus.
0: Siap.
1: Dalami. Aku neng kiras mah gak gue radio mulai. Mulai nyetel terus mari ngono mbok sapa langsung. Kita mlebu sapa ya Ayu?
0: Sing kita mlebu karena
1: Laki-laki merenung lagu itu, betul. Sopo ya mana? Enggak, kamu lepuh mana? Ya salami, Bu Haja Suratno kare Abaratno, Bu Haja Kustia kare Bapak Marioto, Kak Sudikin, Mama Fikri, Kak Husen kare Kalau mewahmu, neng salama, neng kus, neng. Sopo sih tak ayah ayu, bangkalan ini sopo, umi
0: Sopo?
1: sopo,
0: Umi Latifah.
1: umi Latifa, lu, minggu lu, kusono mana, Cak Wandi, apa Parno karo umi, Eriku, apa Parno karo umi Eriku, koyo Tommy dan Yuli. Nang dindi mesti bareng. Seneng aku sawahnya wong.
0: Yo
1: nah, aku
0: no.
1: enggak pian.
0: Lah
1: kon
0: terus.
1: buta lo dewe aku buta dewe ngono. Kon buta lo dewe aku buta dewe.
0: Aduh, jahat iku.
1: Ini anak Dayo, anak Dayo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuhun. Dilanjut ke Masle. Yo, monggo. Goyang dangdut.
2: Sayang dangdut reko tenan. Assalamualaikum, ya apa kabar rek?
0: Alhamdulillah
2: sehat ta?
0: Sehat. Jenengan
2: apa kok gak live?
0: Gak
2: aku ya sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Apa kok gak live? Wong wis ganteng ngono lho tak enteni kok gak live.
0: Au live TikTok ya. Iya aku kok gak live TikTok ya. Aku kok lali. Lali ya.
2: Lagi kamu paling ya.
0: Enggak juga. aduh.
2: Kan dulu nih saya. Gitu. Ya wis, aku request lagu. Pak Batra, Pak Tra,
0: apa?
2: Bahtera Mahligai Cinta.
0: Bahtera Mahligai Cinta. Sebentar, tak carikan dulu ya. Aduh.
2: Anak ta?
0: Iya, takutnya nggak ada ini ya.
2: Apa lu sih, ono? Besi kuai.
0: Oh iya, ada.
2: Anak ta, ya wis. Salami kayak kuah kuai. Kanggo si endut tarik ganteng kena apa kok gak lep tak tunggu ya.
0: Siap.
2: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Aje, amin.
2: Semangat, ayo semangat.
0: Amin.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kayak dangdut.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Cak Wahyu, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang manis, siapa yang punya Cak Wahyu?
0: Aduh, yang punya enggak tahu.
3: Aduh. Yang tampan, siapa yang punya Cak Wahyu?
0: Enggak tahu.
3: Kamu. Kamu milikku, aku milikku. Ayo duet, ayo.
0: Gak iso aku gak iso nyanyi dangdut.
3: Tak pernah berpisah berdua, sehidup semati. Kiri kata deh, cewek.
0: Alhamdulillah, sihat-sihat.
3: Tambah cakep juga, mau tambah langsing.
0: Malik, tambah langsing dong.
3: Mau jendelan ton?
0: Seperempat ton.
3: Aku nanya mas.
0: Enggak lah.
3: Seperempat aja.
0: Ojo.
3: Nanti mau jadi 10 cinta. Itu apa sih kerja lama ini? Anak neng anak lah.
0: Anak neng anak, anak neng pur, anak neng ami. Iku sih gosip nang arep.
3: Ya sama mak. Nang neng gosipnya kumpul-kumpul. Kamu neng ini, sama ya mulai kantor. Entah ni antrian apa? Backlog.
0: Bukan lagi ya ampun.
3: Makanya mau ngelana itu aman.
0: Lapa aman?
3: Ya, yes, masih kumpul-kumpul paling itu dibat, masih kebal-balan. Ya, mau ngerti itu lah. Ngerasani alias menghibah. Ya, cari ini buat jari. Ngerasani bin menghibah. Kayak golek ganjaran, malah golek risau.
0: Iya, makanya itu.
3: Iya kan? Gak bener boleh. Moga dengaran kau ngasih mau make dulu toh.
0: Cing di.
3: Kau ngasih kau mau.
0: Oh, boh. Mungkin dia wis kebelet ngopi.
3: Ya saya kan kabur baris kemarin. Ngedabrus kemarin.
0: Ngedabrus ramari-mari.
3: Duh. Ya salam-salam nih Cak Wahyu.
0: Geng monggo. Lagu ini.
3: Lagu mau ya. Ya itu mau lo.
0: Ya ngapain.
3: Siapa yang punya.
0: Siapa yang punya? Siapa ya. Yang mau? Siapa yang tahu? Salah ya. Aduh, lu ya beda no.
3: Mau beli norek kak Chandra.
0: Apa?
3: Mulai jam 5 sampai jam 12. Lu juga kayak semangat belajar elak tapi ya.
0: Oh, wow.
3: Kita kayak vlog ya. Lapor ya kak lu yuk. Iya, soalnya kopi sih masih entek. Kalau dikirim. Belum kena kopi, sangat dek balik nang buri. Konak ni.
0: Siapa yang
3: mulut tau? Saya boleh salam ni.
0: Jadi
3: uangnya nak jalan mana? Bisa kau tak dulu bang?
0: Turu.
3: Kan mulai jam malu kok. Sampai jam malas mana? Ini mau bunyi yang jadi gak jalan mereka dulu
0: aku. Oh tapi King kok, oh iya saya iya, kok Cak Chandra.
3: Iya, Cak Chandra. Sampai jam rolas mana nih. Mau bunyi lo gak dulu aku sampai topu.
0: Betul.
3: Saya salam-salami kan, Bu Pak Parno, Bu Eri. Bu Aja Selatno, Abah Selatno, ayo. Bu Aja masuk, Bu Aja. Bunda Pistia, Abah Maria Po. Bunda Iin, mari masuk Bunda Ning Seti, Cak Irsat, Ning Asia, Cak Solikin, Mama Fikri, terus Sangguh, Sopo Mangu, Pak Mariono, Pak Mun, Bang Kobar, Pak Nokumi, Tuan Buku, wah, dia yang ngeruak, no. Goyang dan dikulai kalau tenang. Pro papat bersama Cak Wahyu Chan Nyung pala apa? Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari bala musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bisa ke Mekah Madinah untuk
0: menunaikan haji.
3: Semoga mendapatkan pendamping hidup yang solehah dunia sampai di akhirat.
0: Dan akhirat.
3: Nek mulai hati-hati matur suwun cawayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Dilanjut mana ya Caning ya? Oh, wow, apa iki? Happy Asmara. Oh, cintaku luar biasa, Asmari kemang ya, cinta luar biasa. Bukan cinta biasa sih, Happy Asmara kemang ya. Terima kasih Cak Tommy. Oke, Cak Olis monitor-monitor ketua. Oke. Lanjut mana yuk, anak sampai ingat gabungan. Monggo goyang dangdut.
4: Goyang dangdut. Leko tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahyujan.
0: Inji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, pripun iki? Suarane kok cilik banget.
4: Gitu.
0: Jenengan lagi di mana?
4: Pripun kabare sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun sehat juga toh? Alhamdulillah sehat sekeluarga semua ya. Oke, monggo apa pengin ngrungokne lagu apa niki, Bawasis?
4: Minta lagu dari Ija Trisnawati.
0: Ija Trisnawati yang mana? Yang mana?
4: Di Sun Sing Suwe.
0: Oh, di Sun Sing Suwe. Na na na na na na na. Oh, ya ampun, apa wasis iki? Ya Allah. Oh, iki oh, se Ija ya, dari Ija ya. Kok ikan Nurjana sih? Sebentar. Oh iya, di Sensei Suwe ini dari Ika Nurjana ya?
4: Oh, Ika Nurjana.
0: Iya. Siap, nanti saya putar lagunya Ika Nurjana ini ya.
4: Ya, salam ibun. Damel sedoyo mawon, salam sehat selalu. Matur suwun Mas Wahyujang.
0: Inji, sami-sami. Apa wasis, luar biasa. Sehat ya, salam untuk semuanya yang ada di rumah. Awak dhewe lanjut dhisik, Caning ya, Caning Nindi, pancet pro papat arek Surabaya, suara budaya Surabaya, Caning.

semesta menyatukan kita kembali. Hatiku bergetar sangat kencang dengan pertemuan ini, dan aku bahagia bisa bersama denganmu lagi.

0: Cakning kandungan banyu kelapa ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelapa ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelapa ijo mengandung elektrolit yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelapa ijo gawe kesehatan. Di antarane iso nurunno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo njogo kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.
1: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data, dulur. Nah, wis ngerti kan opo ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: Okay, macam ni ya. Di Sun Sing Swimmer. Okay, kita lanjut mana ya, cari ya kebersamaan awak Dewi de goyang dangdut dinaiki ya. Okay, sebentar ya cari. Aduh. Okay, Aldin udah. Okay, siap, terima kasih banyak. Ya teman-teman tadi ya saat ini ya, ini ada teman-teman ke Brown katanya lagi monitor. Terima kasih banyak ya teman-teman ke Brown ya. Saya sebenarnya senang gitu loh ya di sana itu. Cuma agak sedikit ngeri Cani kalau ke Brown ya. Karena tahu enggak Cani? Karena apa? Karena saya itu enggak sanggup kalau jalan itu di samping saya itu ada truk sakmono gedine. Iki ra sanggup jadinya. Wis wedi ngono lho Cani ya dalam artian ya. Karena ngerasa kalau waduh gila ono apa-apa iki. Wis, setelah wis ngono Cani. Oke. Tak lanjut mana ya? Ono sapa sing kate gabungan ambek Wahyu Chan langsung ae. Goyang dangdut.
1: Leko temen. Assalamualaikum Bong Ganteng.
0: Waalaikumsalam.
1: Putian ni loh, kayak ruru Mas Wahyu, Pak Mul lah asli ruru.
0: Ya kan kadang ni.
1: Dia tahu, dia lah turun tahu ke situ Thomas.
0: Belum.
1: Ayo ngunu kok.
0: Wong coba jelaskan ini. Saya seperti apa?
1: Iya kok
0: kurus.
1: Iya. Oh, jangan itu langsung nyatakan gimana Mas Wahyu itu sebetulnya.
0: Gimana,
1: gimana Pak Mulyono itu asli orangnya, kagak perkasa atau tidak loh. Gitu loh Budian.
0: Aduh.
1: Cuma jadi lagu apa Budian Mang?
0: Wes mari, siapa yang punya?
1: Hah? Iya. Sama ditakoni ngono ta, Mas?
0: Maksudnya?
1: Mas Wahyu siapa yang punya ngono ta?
0: Iya.
1: Ya jawaban Mas sing duwe yo.
0: Gusti Allah.
1: Bapak ora wis.
0: Oh, kudu Gusti Allah.
1: Ya iyalah, apa anane?
0: Aduh.
1: Aku
0: aduh.
1: Minta sebuah lagu. Tengah iki bisa ta, Mas?
0: Oh sudah keluar tadi Pak Haji.
1: Oh nggak boleh.
0: Yang lain,
1: kalau
0: yang lain.
1: Itu dari Mansur bisa Mas?
0: Mansur udah keluar.
1: Sing gurung metu sapa penyanyi iki yo?
0: Imam S. Arifin.
1: Terus.
0: HP Asmara. Ayu Ting Ting gurung metu.
1: Ayu Ting Ting.
0: Iya Ayu Ting.
1: Saking ayu nih rek, ayu ting-ting.
0: Sampai ting-ting-ting-ting-ting.
1: Apa mas?
0: Sampai ting-ting-ting-ting-ting.
1: Mas, aku kok kurung suwok rawaming kok lamat-lamat suaranya ning pur.
0: Ada.
1: Ning kami. Nek Mas Chandra, iya nang jobo ya?
0: Iya nang jobo, biasa.
1: Lah iya, ini kok prensinya jabun dari kok nang mecokoco.
0: Betul.
1: Alhamdulillah.
0: Biasa. Lagi rumpi-rumpi orang itu ya.
1: Gosip. Putus lagi cintaku.
0: Putus lagi
1: jalinan kasih sayangku padanya. Cuma karena rupiah.
0: Asik.
1: Lalu engkau berpaling muka, tak mau menyintaiku lagi. Ada si nyanyi kadi untul, ada jauh lagu kok sakit gigi.
0: Naikku bangkani.
1: Ini perkara nyemong di bangsi kelar untum. Ya Allah, lagi lo berdian pengakuan, Mas. Mas Wahyu Chan seru, Pak Mul memang gak punya gigi.
0: Iya.
1: Kok secara kendaraan sekarang metik.
0: Ya sedikit lah ya. Dan baru saya perjelas gitu.
1: Wong jane ne Mas Wahyu kok sak gerdu. Gerdu opo ya ukurane manusia wis gitu-gitu aja.
0: Iya kan.
1: Sekali-sekali datang dong ke studio Budia.
0: Nah, itu dia. Ayo dong.
1: Ayo dong. Nyanyi wong iku ya kok hati-hati kok aku on air bengi yo. Kemeng asku mono gayo langsung digecek sing glodak ngono mang.
0: Iya mangane iku.
1: Salam untuk Pak Asnan Kumis, Mas Toto sampai jumpa, Mama Fikri, Pak Solikin, Bu Latifah, terus itu apa channel? Mas butuh kue on air mas.
0: Siapa?
1: Asing gue nih ngageli ku beratang iku butuh nih Mbak Mul iku.
0: Rahma Doro.
1: Rahma Mbak Hussein iku butuh nih Mbak Mul iku mas.
0: Jee.
1: Kayak penyanyi butuh nih aku tuh tadi penyanyi mas.
0: Kok bisa lo?
1: Ya iso mas. Gue butuh nih Rahma duet sampai Cak Hussein ya iso lo.
0: Oh iya iya iya.
1: Sampai lo jadi penyanyi jadi MC ya tak dengar lo iso kok lapo. Ayo siapa nyanyi tak tes ayo lagu titi
0: ayo co titi ake ake ake
1: aku marah dengar ngomong ini Pak Mul ngotong ini ku tanggapannya pinten
0: wah
1: jawab aku
0: biasalah ya Allah lalu
1: yang produser ini ngekat waduh wahyu kasihan yang RRI tadi artis isan
0: amin
1: alhamdulillah Bu Iin selamat sore sama Mbak Septi apa Umi Marioto yang di Kebraon ada lagi apa sama Umi Suratno iki sing suwi tak pasuki Darjo suwi
0: suwi gak iya gak gabungan ya muga-muga padha sehat kabeh
1: amin amin donga jinunga muga-muga padha sehat
0: eto
1: RT-ne durung on era RT iki
0: RT-ne hurung tapi kita sekat entek.
1: On air, Pak RT.
0: Wis sekat entek wektune. Wis sekat entek wektune.
1: Ya gak salah aku dintek ngomong-ngomongan ngene. Salam saya untuk semua saja tanpa terkecuali. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Budian, ngapunten menika namung guyonan kemawon, mugi budian sehat selalu, nggih. Kagem Mas Wayu. Sekali lagi kalau ada salah kata, ucapan tadi kurang berkenan atau kurang sopan, cara Bapak Mulyono menyampaikan, sudilah Mas Wayu untuk memberi maaf kepada Bapak Mulyono.
0: Asik, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam budaya.
0: Oke, matur sembanuan ya. Oke, cadang karena durasi ya, kita untuk di kesempatan hari ini, lebih baik sakit hati daripada sakit dompet ini. Nangis.

Oke, Chani Kemang ya, kecewa karena cinta. Daripada sakit hati, lebih baik sakit. Gak ada sih, gak ada sih lebih baik sakit jejak desa Chani ya. Aku gak mau Chani, loro. Ya wes, langgono, waya aku pamit ya. Matur nuwun untuk kebersamaan ini Chani, di kesempatan dino iki, ya kan. Ketemu mana insya Allah kapan sesok ya besok Chaneng ya ketemu bersama saya Wahyu Chan ya. Oke okay, langono aku Zaiki pamit oke okay, ya spesial untuk Chaneng iki sebentar ya di aku seneng ambil lagu ini main aja di sensei sensei oke ini spesial untuk Chaning ya lagunya udang di balik batu untuk Chaning semuanya matur nuwun arek kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enggak aku bakal lanjut mana ngancani sampean di Lenggang Surabaya ambek dek layang kangen Chaning ya kan tadi pancet di Pro Papat RRI Surabaya suara budaya Surabaya Chaning aja diganti frekuensi ini pancet di 96,8 FM AM 585 lan RRI digital.

0: Caning, cukup semene siaran Goyang Dangdut, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih?
2: Iya nih, narkoba itu bahaya. Ake sing gak ngerti akibatnya.
1: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba itu loh nih, isok ketagihan.
2: Yo gak ikuto, gawe narkoba itu bahaya. Yo isok rusak awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting itu narkoba itu gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
1: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso mbantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
2: Nah, awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
1: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
2: Bener. Ayo, awake dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.
0: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Chan yang woro-woro Mbare Wahyu Chan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bebas nih sejumlah pajak kendaraan bermotor di rongulan iki mulai tanggal 1 Oktober nganti 30 November 2016. Dalam rangka hari jadi ke-81 Caning Provinsi Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur nyatane lah hal iki dilatar belakangi bare harapane kanggo ngringanno bebane masyarakat Jawa Timur selama selama iki masyarakat

0: Jawa Timur, jane menurut ning Kofifa iki sesungguhnya adalah masyarakat sing taat bayar pajak. Yanda kabar liane, jane pemerintah Kabupaten Bangkalan ngefasilitasi pemulangan pekerja migran Indonesia PMI asal wilayah Bangkalan sing meninggal dunia di panggon kerjane di Malaysia. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja Disperinaker Kabupaten Bangkalan, Jemitri Sukmana, nyatane lah PMI sing meninggal dunia iki jenenge Siti Karima, usiane 56 tahun, asal desa Banyoneng Laok, Kecamatan Geger, Bangkalan, jane. Almarhum iki tekan omah duka pas tanggal 3 Oktober dina 1 jam 7 bengi samarine dimulihno saka Malaysia melalui Bandar Udara Internasional Juanda. Janing iku mang wahican dek woro-woro jam 5 sore engko ketemu malih dek woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Ya, Janin tasih dari Propapata RRI Surabaya. Assalamualaikum. Saiki aku dari Lenggang Surabaya. Mangaten nggih kancane sampai jam 7. Tapi sing pasti bareng ini awak dhewe mlebu ndek nuansa religi. Bakal ana kultum ya Janin ya, mari ngono dilanjutke kalian niki napa jenenge? Azan Maghrib kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengene Caning mengko jam 17 lewis 20 menit waktu Indonesia Barat. Enter kultum bare ajani a bare topik sing auto pembahasan sendiri ke tengah ke yaiku bicara yang baik mangaten nggih. Selangono aku rehat dulu ya, ngucapke selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya kanggo sampean kabeh Caning.
1: Rek, nek peno tau lewat daerah Kedurus terus nemoni tulisan Kampung Jamu, yo iku tengerane peno ono ning kawasan Kampung Jamu Kedurus. Nang kene sa RT mbare sa RW roto-roto wargane dadi pengrajin jamu tradisional. Ojo salah, jamu nang Kedurus iki ora mung dadi warisan leluhur, tapi wis dadi urip lan pangupajiwane warga kono. Mulai teko kunyit asem, beras kencur, temulawak sampe jamu paitan. Kabeh digawe alami tanpa bahan kimia. Dadi, timbangane peno gampang ngombe obat kimia pas awak lagi pegel-pegel, mending mari iki mampir nang Kedurus. Bodi sehat, resiko nipis, lan sing pasti mule-mule weteng wareg. Iki RRI Surabaya, Propapat tansah nguri-nguri budaya lan kesehatane awak dhewe.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ana nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir iso diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadang kala banjir iso teko moro-moro, iso teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya isok teko merko permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sidike ono resapan banyu, opo maneh merko numpuke sampah sing dibuak sembarangan, isok dadi panggonan iku gampang banget kenek banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir.
4: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar RRI rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syukur menjadi kunci kebahagiaan. Dengan syukur Allah berjanji akan selalu menambah nikmat dan rahmat-Nya. Mudah-mudahan para pendengar RRI rahimakumullah, semoga Allah senantiasa selalu menambah nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para pendengar rahimakumullah, Rasulullah di dalam setiap khutbah nikah selalu membacakan surat Al-Ahzab, surat nomor 33, ayatnya 70 dan 71. Saya ulang, surat Al-Ahzab, surat nomor 33, ayat 70 dan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa taat pada Allah dan Rasul-Nya, sungguh akan mengalami suatu kemenangan yang besar. Para pendengar RRI yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kenapa Rasulullah selalu membacakan surat tersebut di dalam setiap khutbah nikah? Sebab rumah tangga akan baik dan bahagia apabila suami berkata-kata yang manis dengan istri, dan istri selalu berkata-kata yang manis dengan suami. Untuk itu, para pendengar RRI rahimakumullah, syarat berbicara yang benar antara lain, yang pertama yaitu jujur, yang kedua sopan santun, dan yang ketiga syukur-syukur ditambah dengan ramah tamah. Para pendengar rahimakumullah, betapa pentingnya sifat jujur, sebab kalau senantiasa orang itu sering berbohong, maka dia akan termasuk melakukan tanda-tanda sifat munafik. Betapa pentingnya sopan santun, sebab kita sangat mengenal etika, dan siapa yang tidak mau dihormati, disinilah pentingnya dalam hidup kita yang menentukan sukses dan tidaknya seseorang, tidak hanya kepandaian, tidak hanya karena ilmunya, tetapi juga ditunjang adanya etika atau sopan santun. Itulah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan senantiasa dibarengi oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya Dr. Anda Haniah dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Panti Asuhan dan Pesantren Mitra Arafah Wonocolo Surabaya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang berakhlak mulia, yang senantiasa selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad

Sakni Syekh Abdullah Mursyad ya iku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine ya iku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang jane, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning, panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah, Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki muga-muga isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh. Supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

beras, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yo duwe fasilitas menara sing dhukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki yo gak usah khawatir rek, soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Janeng wae woro-woro bare Wahyu Jan, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyelurne alat lan mesin pertanian Alsintan dek kelompok tani dek Kabupaten Mojokerto kanggo mundakne produktivitas lan efisiensi pertanian. Kofifa Indar Parawansa nyatane lah penyaluran Alsintan iki dilakoni dek berbagai daerah penghasil pangan dek Jawa Timur kanggo nyepetno proses budidaya lan panen sekaligus mundakno efisiensi pertanian. Nyanda kabar liane caning PT Kereta Api Indonesia Daop Songo Jember nambah akhirnya 120 petugas jaga perlintasan PJL Ekstra sing dipanggono di swidak siji titik perlintasan sebidang tersebar di 5 kabupaten kota sing merupakan wilayah kerjone kanggo neken angka kecelakaan caning. Manajer hukum lan humas KAI Daop Songo Cahyo Widiantoro nyatane ono beberapa detik ngenteni dek ngarepe perlintasan iso dadi keputusan penting senyelamat nyawa lan kanggo nguatne upaya pencegahan. Maka dari itu pihak KAI Cakning nambah 120 petugas ke tanggal 5 Oktober nganti tanggal 31 Desember 2016. Cakning kumang woro-woro mbarek Wahyu Chan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, yeah, jane ndi 106,8 FM AM 55 lan RRI Digital. Bare wahyu cas sing tasih kancane sampean sedaya jane ya. Dan kesempatan dinten iki bare wahyu cas ndek Lenggang Surabaya ngaten. Ndek Lenggang Surabaya wahyu cas pingin ngei iki ya jane ya. Kabar. Ada kabar yang sedikit mengejutkan buat saya. Oke, sebentar ya Cani ya. Informasi ini karena hari ini memang ulang tahun ini ya Cani ya, HUT TNI gitu ya. Jadi banyak sekali informasi mengenai perayaan atau dari HUT TNI. Tapi kan berarti informasi lainnya ini ya Cak Neng ya, tidak ada gitu loh. Oke, saya ini Cak Neng, pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, bebasnya pajak kendaraan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bebasnya sejumlah pajak kendaraan bermotor di rong wulan iki, mulai 1 Oktober nganti 30 November 2016 di rangkaian acara hari jadinya ke 81 Provinsi Jawa Timur Cak Neng. Program kebijakan bebas sanksi administratif, denda PKB, pajak kendaraan bermotor, marikono BBNKB, bea balik nama kendaraan bermotor, ono sisan bebas PKB progresif, yaitu pengenaan tarif pajak bertingkat kanggo kendaraan kepemilikan kedua lan seterusnya, ono sisan diskon 20% pokok PKB khusus kanggo para buruh pemegang sepeda motor roda 2 utawa pengurangan tunggakan pokok caning. Bebas 100% tunggakan pokok PKB ya, khusus wajib pajak kategori miskin atau kategori kemiskinan ekstrim, data P3KE DTSN, maringono pengemudi transportasi online utawa ojol roda 2, bareng pemilik kendaraan sepeda motor roda 3 ya. Jadi rincian objek pajak kita keloro caning ya. Iki bebas denda PKB dan BBNKB iki ono 610 481 objek, potensi penerimaan iki 267,6 miliar rupiah. Ono mene transportasi online ojol iki 2830 objek, masyarakat berpenghasilan rendah 2177 objek. Bebas PKB progresif ono 480 objek, kendaraan roda 3 ono 420 objek Cak Neng. Visualisasi angka lan proyeksi dampake ya. Di parameter iki total sasaran objek pajake ya, proyeksine tahap loro iku mang ya Cak Neng ya. Meringono nilai pembebasane iki 1,72 miliar. Potensi penerimaan daerah iki 272,19 miliar rupiah. Wow. Kedimangan ya Cak Neng ya. Nah iki iso dadi salah siji kesempatan sampean kanggo bayar pacak ngaten nggih. Oke, nah Cak Neng awak dhewe kok ya bakal mirengaken sarang-sarang anten isya kanggo wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene jam 18.35 waktu Indonesia Barat. Oh Cak Neng dindi pancat dek Pro Papat RRI Surabaya.
1: Senenge hatiku. Saiki gampang yo golek duit, gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Ah, gak jaminan sih san. Tapi saiki iso lewat online, cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengko duit iki iso tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu. Waduh, neng, heh. Apa? Kok sawangane seneng tuwemen ngono rek. Hehe. Sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo. Aku kate nang mall. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate belanja-belanja. Walah ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online, bahaya lho iku ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal? Wis akeh korbane lho, Ning.
2: Mosok sih, Ning? Bayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
1: Hei, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
2: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
1: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
2: Iya wis, suwon yo Ning, saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.
3: Ning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki isok memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan isok ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
4: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
5: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
4: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Nduk.
5: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
4: Iya, Nduk. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
5: Iya, Bu.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cak Ning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik. Karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku kaancam karo tekone Sekutu.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

Cak Ning, Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis, duwe segudang tradisi menarik, salah sijine tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran yaiku ana nang Desa Balung Dawa, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Nyadran diartekno sebagai bentuk upacara persembahan para nelayan nyampekno rasa syukur sing biasane dilaksanakno pas ulan ruah utawa nyesuekno karo kalender Jawa. Tradisi turun-temurun iki wajib dilaksanakno utamane masyarakat lan para nelayan Kupang sing mata pencahariane nang laut. Biasane upacara nyadran dirupakno yaiku iring-iringan kapal menuju muara laut sing jarake sekitar 12 km teko jembatan Balung Dawa sing ngelewati aliran sungai daerah Kelura, Kedung Peluk lan Kepetingan. Sakmarine iku masyarakat nglaksanakno ritual yaiku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekar Dadu lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo

Caning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

janing wae woro-woro mbare Wahyu Chan akhirnya 387 warga Kabupaten Lamongan ngentukne bantuan modal usaha melalui program kewirausahaan inklusif lan produktif Jawa Timur Sejahtera KIP Jawara saka pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bupati Lamongan Yuronur Effendi nyatane lah bantuan iki ditujukne langsung ndek masyarakat kurang mampu sing wis duweni embrio usaha ben iso ngembangne usahane secara produktif. Nyandak kabar liane janing Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widiatmoko nindaklanjuti keluhane warga di wilayah setempat ya sing gak mampu terkait denda listrik sing nganti 1,2 juta rupiah janing. Menurut Yona, persoalan mulane ketika MCB listrik dene warga dicabut PLN lan mari ngono dijaluk tekon di PLN kanggo ngintone penjelasan terkait persoalan iki. Saka persoalan sing ditampa mbek Yona, MCB sing digawe mbek warga iki MCB suwi sing disebut duduk standar PLN, dadi warga dikenani denda 1,2 juta rupiah. Jani kumang waro-waro bareng Wahyu Chan mangku ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.

0: Yo, caneng saiki aku ngancani sama Ndela yang kangen kangen tenan ngatan ge. Gede-gedein campur sari caneng tak persembahannya kangge jenengan. De kesempatan dinten iki ge 5 Oktober 2016 dina Senin. Onok tukang ngibul, onok kembang kecubung, anting-anting, kembang tebu, sekti, sembarang manut, ajuring ati, ojo nglamun, mari kono nak pamitan, trenyuh, ambe, oh iya, itu ya, Cak Ning ya. Lagu-lagu Jawi ya, gending-gending campur sari Jawi yang bisa jenengan nikmatin, ngeten nggih. Bisa sambil request langsung di 0896-021-3x968 ya. Ini untuk WhatsApp-nya monggo ya, Cak Ning ya, bisa melalui chatting atau dari voice note ya, karena untuk komunikasi ini ada beberapa hal, ada kendala sedikit gitu ya. Saya terima dari teleponnya terlebih dahulu di 5462961, ngeten nggih. Monggo layang kangen.
1: Wangen tenang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Eh, langsung aja pamitan gak disuwe waktu demi sak jempol.
0: Iya, sampe kate pamitan ta. Ojo pamitan sik ta, kate ning ndi sih? Mlaku-mlaku ya.
1: Kate minggat.
0: Kok iso lu kate minggat ngono rek, ya Allah.
1: Pegel e. Cek mau gak jangka banget gak buka nang lawang. Eh, tak minggat ta ya. Makanya aku tak pamitan kate gak wajib tak minggat ta.
0: Aduh, ya Allah. Iya. Oke, siap. Ya,
1: wis salami kan ora ben ngono. Heeh. Aku kawani sama kita selalu diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari segala musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
0: Amin.
1: Semoga cepat mendapatkan mendamping yang salihah, yang salihah dunia akhirat. Nek mulai hati-hati, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dilanjut ke malih Cak Ning ya. Langsung 5462961 enten sinten iki nggih. Layang kangen.
2: Kangen tenan. Sugeng petang Mas Bayu. Oke. Sehat rasanya ya.
0: Alhamdulillah, bareng sinten iki.
2: Iya. Pak Fajrul putarkan dari Happy Asmara. Itu apa? Pupusin Nelongso.
0: Pupusin Nelongso.
2: Iya. Okay. Jamur sari itu. Mm-hmm. Sudah Mas Ayu.
0: Pupusin Nelongso. Oke, salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya sama dengan Bunyai tadi. Komplit itu sama doanya. Ya, Bunyai Dian itu Mas Ayu.
0: Oh iya.
2: Ya, untuk Mas Ayu semoga selalu sehat. Matur sembah nuwun. Terima kasih.
0: Nggih, sami-sami. Oke. Ngaten nggih, matur sembah nuwun dia sami-sami. Ngaten ya. Di 5462961 ya jane ya. Untuk WhatsApp-nya mungkin bisa di voice note ya. Untuk di kesempatan malam hari ini atau di segmen layang kangen. Lah ngono langsung tak puterne dhisik ya lagu-lagune sing enak-enak sing wis di request iki jane.

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

saiki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ana nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampe ketinggalan yo Cak Ning, ngerungokno mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Oke, matur sembah nuwun ngaten nggih niki wau enten Cak Ahmad Ali ya. Sampun njaluk lagu niken niki wau. Bare Sekti, oh, Sekti Mandra Kuno. enten Bu Sari ya. Assalamualaikum yang kangen aku yang Sari, request lagu nih kangen. Salam kanggo Cak Wahyu, selamat bertugas. Semoga saya selalu yo. Wassalamualaikum. Je matur nuwun ya. Ngamuten sangat ngaten nggih Neng Sari ya. Soalnya lagi ada kendala untuk di WhatsApp-nya ya. Jadi bisanya hanya menerima untuk di WhatsApp saja, ngaten nggih. Oke. Sebentar ya. Enten Pak Nanang matur nuwun ya untuk di kesempatan hari ini juga. Lagu nih ini ku mau kangen ya. Saya tak boleh aneh ya. Mesti salah aku. Kangen sapa kangen iki Keri. Adi juga ya. Sebentar. Kangen. Oh, njih, niki lak niki kangennya saking gendis. Oh. Sebentar. Jum Suwarni napa ya? Kangen iki saking sinten nggih kangen niki. Entene kangen saking Jum Suwarni. Beten napa-napa nggih? Tak persembahke lagu niki nggih. Niku wau kan entene lagu niki kan anting-anting. Mari ngono Kembang Tebu. Ana Ajur Ngati Tukang Ngibul Aja Nglamun Kembang ya Kembang Tebu iki mang ya. Trenyo Kembang Kecubung. Nah, lagi kangen niki. Sorrow. Yes, enggak apa-apa. Nanti tak putarnya tapi yang versinya niku nggih, Jum Suwarni. Terus dilanjutke malih sebentar training ya. Oh, iya iki mang ya. Cak Nanang. Matur nuwun Cak Nanang ya. Oke, sebentar. Lagi mau Cak Nanang golek lagu ini kok rada beda. Ya boten apa-apa, boten apa-apa Cak Nana ya. Lagune ya boten enten lho ya ten iki. Oke, gak apa-apa. Tak golekane lagune ya. Sebentar lagune. Lagune wali Cina soalnya ya. Oke, sekedap ya niki. Oleh siji-siji ini tadi ini aku ya, tapi rapopo ya kan. Aku rapopo, aku rapopo. Ya wis lah ngono loro teko telepon iku wae ya chatting yang di awal ambe telu saka WhatsApp-e matur suwun nuwun. Oke, sebentar. Oh, ya wis tak ndok jadi kondeli. Ya boleh ya. Iku mang ancene ana loro sejane ya. Gelem iki ana lagune Waljina ambe lagune Ojo Dikodeli. Lah Waljina iki kabeh lagune Waljina yo ojo kabeh ana sa album nak puterke nak bingung aku ngene lho ya. Ya sak ngono jane niku wau ya. Untuk layang kangene saniki aku wau jam pamit atur sumanuwun. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jembatan Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya. Sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang ngelewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cakning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suromadu.

0: Bandung, cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi.

tahu yang lain? Kayak berita-berita aktual misalnya. Kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki damelakon Bambang Durjono, seri 10. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Operator Bambang lan Renaldi. Penata gending Trio Umarwanto. Sugeng midhangetaken.
1: Ya wis, saiki nuju aji gelang-gelang. Ya, saiki aji pamungkas, yaiku aji-aji sing dek wingi lagek diturunke mbarek Bopo Nagaraja, yaiku aji alas kubar.

0: Kula nggih kepingin semerep kados pundi praupaning calon bojo kula, Pak.
1: Awakmu selak gak kanten kepingin ngerti calon bojomu.
0: Leres nopo kandhanipun Bapak.
1: Iki ya apa? Bambang Durjono kepingin melok nanggone Sabto Pertolo.
2: Loh, awakmu nututi mrene Bambang Durjono?
0: Nggih, Bu. Ngapunten sak derenge, Bu. Kula mboten betah. Kula kepingin semerep kalian calon bojo kula, Bu.
2: Terus piye, Kakang?
1: Saiki ngene. Nggih. Nek pancene awakmu kepingin bener-bener eruh nggone padhebukan Sabto Pertolo, Bapak mbarek ibumu gak apa-apa. Tapi sing tak jaluk aja sampai ngisin-ngisino mbarek wong tuwa.
2: Iku rungokno.
0: Nggih.
2: Rungokno omongane bapakmu.
0: Nggih, Bapak. Menawi ngoten kula matur sembah nuwun dene napa kula dipun keparengaken derek kalian Bapak.
2: Ya wis nek ngono Kakang. Lek pancen Bambang Durjono kudu melok. Ya wis. Ayo nang mangkat iku carane dijogok Kakang.
1: Kaya ngono.
2: Iya Kakang.
1: Hati-hati lho ya. Iling-ilingen welinge Bapak. Sebab ning nggone Sabto Pertolo kene iki akeh murite Kakang Nagaraja iku. Nek sampai awakmu gawe geger ning kono, gak sapa-sapa sing ngajar tapi Bapak dhewe sing ngajar mbare awakmu.
0: Kula janji kalian Bapak, kula mboten sampai ngisin-ngisini napa ingkang dados ngendikanipun Bapak.
1: Ngono.
0: Nggih, Bapak.
1: Nek pancene ngono aja keswen. Ayo, Bu.
2: Ayo nang mangkat ayo.
3: Ya. Ya. Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cakning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Pinanggih malih ing carios candhakipun.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning ketemane Mbak Chandra ngancani penoning serangkaian Tanjung Perak malam caning nggih. Saiki wancine kita midhangetaken adicara sing pastine jawarlang ya. Ketemu soalnya seminggu pisan gurung karuan Mbak Chandra ngono kan. Nah, dino iki jane aku ngancane ono ning adicara Taman Baca Puisi dan Geguritan nggih. Monggo jane Taman Baca dan Puisi dan Geguritan adalah waktunya kita untuk bisa mencurahkan isi hati kita melalui sebuah goresan pena ataupun lah misalnya sampean gak sempat menulis, boleh silakan untuk mengeluarkan isi hatinya melalui dentingan backsound yang Chandra putarkan yo. Caning sing pastine tak akan cani peno yo ning serangkaian Taman Baca Puisi dan Geguritan. Tak siap no aku bakalan maca puisi juga, tapi kalau caning mangke kepingin gabungan silakan yo, isok lewat telepon 031 5462961 utawi WA ning 0896021119. Tak perlu lagu sih, setelah itu Chandra akan membaca puisi untuk Cak Ning.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Taman Baca Puisi Dari Guritan edisi Senin tanggal 5 Oktober 2016 caning. Dino iki Chandra Wiwiti mbarek secarik puisi untuk mengawali Taman Baca Puisi dan Geguritan.

Telah kutitip rindu pada langit senja yang seteduh matamu. Pandangilah merah jingganya hingga rindu yang hangat itu merasuk ke dalam cakrawala hatimu.

0: layaknya gelap dan terang yang bertemu di kala senja. Pertemuan kita yang singkat namun indah itu takkan pernah kulupa. Segala kenangan telah tersimpan dalam relung jiwa. Biar ku miliki hingga senja tak lagi ada. Satu hal yang perlu kau tahu, perihal melupakanmu aku tak mampu. Karena ingatan tentangmu serupa sang matahari walau ia terbenam hari ini. Ia tak akan datang lagi di keesokan harinya.
1: Sekali lagi adalah sebuah puisi berjudul Kepadamu Yang Telah Pergi. Sebuah kerinduan kepada seseorang yang sangat dicintainya. Sehingga di suatu ketika dia harus merindu. Dia harus menahan rindunya. Tapi dia harus sadar bahwa orang yang dirindukan tidak akan datang lagi. Cak Ning monggo, sesarengan wonten adicara Taman Baca Puisi dan Kuritan. Sinten kemawon sing kepengen bergabung silahkan. Canda buka untuk Anda bergabung puisi atau baca kekuritan. Halo Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu, Cak Chandra.
1: Sugeng Dalu, Cak Toto.
2: Dados pundi pawartosipun panjenengan?
1: Alhamdulillah suwai Cak. Sampean ternyata adalah sosok yang Chandra nilai adalah benar-benar bisa menepati janji. Saucape ku kape ku isok di bisa dipertanggungjawabkan.
2: Oh iya re, wong kan sing digugukan ya juga lidah. Lidah kita itu adalah penentu kehidupan kita.
1: Betul.
2: Lah sekarang aku ape maca unek-unek hati.
1: Puisi atau geguritan?
2: Geguritan, Cak.
1: Geguritan, siap. Sebentar.
2: Tapi Jawa Suroboyoan, Cak.
1: Oke, baik. Oke. Ini saya beri kesempatan untuk Anda menghela nafas.
2: Judulnya adalah Putriku, Usah Kau Lara Sendiri.
1: Baik, oke. Siap, masih ada waktu untuk menghela nafas. Sudah siap?
2: Siap.
1: Baik, sebentar. Satu, dua, tiga.
2: Putriku cahayu, ojo kue tansah ngelamun, ojo kue tansah nyesali nasib. Apa sing kedadian nang siliramu cahayu. Dunia iki ora meng sauprit. Dunia iki luas banget. Ning apa kowe ngetuni sesuatu? Ning apa kowe menyayangi? Ning sing mbok sayangi kuwi ora gelem. Kowe sayang menyang wong sing mbok tresnani. Nanging wong sing mbok tresnani kuwi sing aja nggih lara atimu, sing aja nggih tatune atimu cahayu. Eman cahayu, eman karo pengorbanamu, eman karo ketulusane atimu. Ora pantes yang kue sampai berbuat kaya ngono cahayu. Kue kudu semangat. Kowe kudu bangkit. Bangkit nggonmu loro. Bangkit nggonmu tatu. Bangkit nggonmu atimu gelo lan sedih. Cahayu. aku iso ngrasake pengorbananmu. Iso ngrasake panderitane atimu. Ora usah kok ngono cahar. Percaya. Yen Gusti Allah kayak pendamping awamu bakal dikasih pendamping sing bener-bener setia lan tresno karo selirat. Ora usah mbok gagas. Ora usah mbok pikiri. Kowe ditolak mentah-mentah, aja nelongso sayang. Aja nelongso Cahayu. Aja nelongso putriku. Aja kuatir. Aku ayahmu. Isih tetep dampingi awakmu. Nanti kapan? Ayah bakal tentrem, ayah bakal bahagia. Yen ayah iso nyawang, awakmu nemoni wong sing bener-bener setia karo awakmu jahat. Ojo mbak belani sedih berlarut-larut. Ojo mbak belani susah sing sampai kok ngono Cahayu. Kowe kudu semangat. Kowe kudu nonton masa depan. Masa depan iki suwe. Cahayu. Kowe kudu bangkit yo. Ora usah mbok pikir, ora usah mbok nelangsani wong sing bener-bener gak tatu. Cahayu tak sesuwono karo Gusti Kang Agrio Jagat. Moga-moga Gusti Allah tansah jangkumi, tansah dampingi karo putri ini ayah sing mbok siji-siji niku. Matur nuwun Cak Chandra.
1: Matur nuwun sangat Cak Toto, Masya Allah. Sebuah ungkapan hati yang terdalam untuk sang putri, sebuah petuah-petuah yang betul-betul bisa mengarahkan seorang putri agar bisa menghargai dirinya, tidak perlu mengorbankan.
2: Memang ki jenenge cinta memang ora ana wong dodol, Cak Chandra
1: memang. Nggih.
2: Tapi kalau orang itu tidak mau disayang, ibarate tansah gawe mangkeli, tansah gawe penderitaane, lho gawe opo, Cak
1: Chandra. Nggih, betul, nggih.
2: Ya iku mangkep muga wae. Aja diguyu-guyu Cak Chandra iki basane awut-awutan. Kan awutene basa sing mripit kok Mbak Pur ya ora iso.
1: Mboten, itu tadi sudah menyentuh. Karena intinya sebuah puisi itu tidak harus yang hiperbola, tapi dengan yang apa ya, yang diutarakan dari hati, nyampenya di hati itu juga bisa masuk ngoten.
2: Iya.
1: Itu sing keren,
2: ya.
1: Bagus.
2: Aku tak nyalami sing biasa muncul kok Bu Setio.
1: Nggih, niku Bu Setio masuk tapi terpelorot.
2: Terpelorot. Ya biasae sapa iku sing suarane gedhe ku Budian.
1: Budian, heeh, biasae nggih.
2: Biasae sing kok muncul. Ayo padha muncul rek.
1: Monggo.
2: Ngumpungi Cak Chandra sing siaran, ayo padha dirameno melestarikan jenenge kebudayaan. Bangsa termasuk puisi lan kegeritan. Matur nuwun Cak Chandra. Mudah-mudahan Cak Chandra selalu sehat.
1: Amin.
2: Banyak rezeki.
1: Amin.
2: Tetap semangat.
1: Siap.
2: Dan dalam lindungan Allah Subhanahu Taala.
1: Amin. Amin Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Gledek. Alhamdulillah. Nggih Cak Toto matur nuwun sangat. Sampun sarengan wonten baca puisi dan kegeritan. Alhamdulillah sebuah puisi yang mungkin dari hati Cak Ning ya, tanpa perlu dihiperbolakan, itu tetap akan dari sesuatu yang datang dari hati akan diterima dengan hati juga. Oke, monggo silakan lanjut lagi. Halo Taman Baca Puisi dan Geguritan Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, Bu Sari.
3: Sehat Cak Chandra.
1: Alhamdulillah sehat, sejahtera, bahagia, sentosa, alhamdulillah. Sehat jasmani rohani alhamdulillah
3: koe.
1: Alhamdulillah nggih. Sampeyan sehat juga nggih.
3: Iya wis aku tak nyoba yo, jadi guyu yo.
1: Ini puisi atau geguritan ini?
3: Puisi ae.
1: Puisi boleh nggih. Siap nggih. Siap monggo.
3: pohonku, ku tanam benih mulai kecil, ku siram setiap pagi dan sore. Tunggulah pohonku dengan lebat. Daunnya lebat, buahnya pun lebat. Aku berharap buahku akan kupetik bila engkau ranu. Tapi ternyata buahku satu gugur satu demi satu. Hancurlah harapanku. Kupasrahkan kepadamu ya Allah. Bila itu yang terbaik bagimu, aku rela. Aku hanya bisa menjerit-menjerit dan merenung. Kalau itu yang terbaik, aku pasrahkan kepadamu ya Allah. Aku hanya seorang biasa yang selalu merindukan buah yang ranum. Tapi ternyata buah itu tak bisa aku petik. Kupasrahkan kepadamu ya Allah, bila itu yang terbaik. Aku rela, aku ridho ya Allah. Dengan semua keputusanmu. Karena engkau yang maha pengasih dan penyayang. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Sari.
3: Ya.
1: Ya, oke. Okay. Ini puisinya dalam sekali. Dan Chandra tanya dulu. Perumpamaan sebuah pohon itu kalau boleh tahu sebenarnya itu perumpamaan dari apa?
3: Itu dari seorang suami dan anakku. Dua tahun berturut-turut aku ditinggalin sama kedua orang yang paling ku sayang, Cak Sandra. Jadi aku selalu ingat pohon itu ya suamiku, buah itu anakku. Jadi aku gak pegang semuanya selama 12 tahun. Jadi aku selalu merindukan gitu. Kupasrahkan kepadamu ya Allah, bila itu yang terbaik bagimu. Ya gitu aja, ceritanya ya. Cak Chandra, itulah cerita pribadiku yang kualami.
1: Matur nuwun sangat Ning Sari, karena Chandra tadi mendengar bukan cuma sekedar puisi tentang pohon atau tanaman, tapi Chandra merasa bahwa memang itu ada arti di balik puisi itu. Dalam arti makanya Chandra tanya, alhamdulillahnya Ning Sari juga menjawab bahwa yaiku perumpamaannya adalah pohon yang dimana buahnya ternyata dibalik itu ada sebuah kisah dimana Ning Sari ditinggalkan oleh suami dan juga anandanya. Tapi yang pasti mudah-mudahan puisi ini menjadi sebuah penguat untuk Ning Sari, karena tadi juga ada harapan, ada pasrah, ada qadarullah, husnuzon kepada Allah, bahwa apapun ketetapan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Amin, amin, Allahumma amin. Matur nuwun Ning Sari, sudah sarengan, dan Chandra akan tetap terus menantikan puisi-puisi dari Ning Sari selanjutnya ya Ning. Matur nuwun. Ya terputus, oke ada yang masuk ya. Halo.
4: Halo.
1: Sugeng Dalu.
4: Halo. Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu. Ning Iin, alhamdulillah.
4: Assalamualaikum Cak Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Iin monggo. Alhamdulillah.
4: Ning Iin enggak keguritan, enggak baca puisi, cuma mau apresiasi sama Ning Sari. Yang sabar, yang ikhlas. Ning Iin juga ditinggal suami, insya Allah kalau sabar dan ikhlas, Allah akan membeli jalan. Yang penting kita tetap ingat sama Allah. Gak ada semua orang kalau ditinggal itu gak gelo, pasti gelo, pasti eling. Ning Iin tadi dengerin Ning Sari aja, Ning Iin menangis Ning Sari.
1: Ingat banget. Itu tadi dari hati, nyampenya ke kita itu hati betul-betul terasa.
4: Iya, Cak Chandra. saya meneteskan air mata, Cak Chandra. Makanya saya telepon, biarpun saya enggak ikut kekuritan, enggak ikut baca puisi. Neng Sari tetap sabar. Enggak Neng Sari aja yang ditinggal suami, kayak Neng Iin juga ditinggal suami. Udah 6 tahun lebih, mau 7 tahun. Tetap bismillah aja, insya Allah. Allah kan sayang sama kita, Neng Sari.
1: Selalu husnuzon ya, Neng, ya, bahwa ketetapan Allah itu selalu baik, insya Allah.
4: Iya, kan gitu, Cak. Tapi puisinya benar-benar menyentuh, Cak. Sumpah, Neng Iin nangis, Cak. Salam kenal ya, Neng Sari. Ini Neng Iin.
1: Matur nuwun, Neng Iin.
4: Cak Chandra. Terima kasih ya, Cak. Sehat selalu ya, Cak.
1: Matur nuwun, Neng Iin. Sehat selalu juga untuk Neng Iin.
4: Sama-sama. Salam buat semua yang suka kekuritan sama puisi. Semoga tetap sehat semua ya, Cak.
1: Amin, amin Allah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Apresiasi untuk pastinya yang sudah bergabung, senantiasa memberikan sebuah karyanya. Karena apa? Karena kalau sebuah karya hanya disimpan juga mubazir ya, Neng, ya. Silahkan kita bisa berbagi, kita saling bisa memberikan memberikan semangat, bisa memberikan masukan ataupun apapun itu. Okay. Halo, Taman Baca Puisi dan Keguritan Sugeng Dalu.
5: Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
5: Nolong sonere.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi sio-sio. Neng Sari sanane. Tapi lebih ngesak no aku lo di sio-sio ditinggal.
1: Ditinggal sinten.
5: Karo Topo Ae, karo Mas Chandra, karo Mas Wayu, karo Mbak. Iya, karo Neng Ane asu.
1: Kenapa lo Chandra ninggal apa?
5: Ninggal
1: Ninggal apa Chandra?
5: Enggak tahu lah.
1: Duh. Ya apa ya, sih?
5: Sakno aku ngrungokno sapa Cak Toto. Ya Allah, aku kangen banget Cak Toto nang Yati Randu Tejo. Alhamdulillah masuk, paling tidak dengar suaranya. Jajak Neng Sari, aduh. Aku yo rondo soalnya.
1: Walah, aku lo pikir sampean ta sik niki ranum. Nggih, mau baca puisi atau geguritan iki?
5: Geguritan awal.
1: Oh, silakan.
5: Gampang.
1: Siap,
5: monggo. Informasi. Intansi penyaji informasi. Warto bener aku tan ngapusi den jagi. Supaya manfaat kanggo masyarakat. Penyaji hiburan kang merakyat. Ora kaya maca pat lepat minggat saka prompat. Geguritan ketinggalan zaman tan narik kawigatosan. Matur nuwun kanggo dalan marang Gusti atur pengabdian. Piwulang leluhur kang piguna tersampaikan. Nadian ora ketrimo lan terabaikan. Matur nuwun karo sing ladeni sak suwene iki. Pakartimu dicatet kanthi permati. Jejak digital datan ilang pasti. Kabeh bisa dievaluasi. Soko pusat data informasi. Ora mung PPATK tok kang duweni. YouTube katup nutup rezeki untuk kang jalari, kang setio den sio-sio, bimen produksi ning Rembaka. Matur nuwun, Sugeng Dalu.
1: Lho, Bu Setio, kok gopo mawon to? Niki kan sajane sih bisa diskusi. Chandra juga pengen tahu arti di dalamnya itu tadi sih. Kurang lebih sih sepertinya memang informasi pro 4 ngoten nggih kados nggih. Cuma sayangnya kenapa Bu Setio gopo ae sih, harusnya kan kita diskusi bisa ngobrol lebih dalam nggih. Benten apa? Oke, silakan. Halo, Sugeng Dalu.
6: Halo. Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Ella, pujangga dari Pasuruan.
6: Iya, ini Mas Andra mau coba-coba ini baca geguritan ini.
1: Geguritan, baik. Sudah iya, siap?
6: Iya, kita bawain ya Mas Andra.
1: Enggak dong. Oke, siap?
6: Masih bunga Mas Andra.
1: Baik, siap.
6: Kamu sangat cantik banget. Mekar. Wajahmu berseri-seri. Banyak sang kumbang yang ingin memetikmu atau mempersunting dirimu. Tapi sang bunga, sang kumbang yang lebih disayangi sama sang bunga. Tetapi ternyata kasih sayang sang bunga selama ini sia-sia belaka. Sang bunga disia-siakan bagaikan sampah yang tidak ada artinya. Wah, bunga pujaan hati. Semoga kau selalu sabar dan tabah menghadapi segala ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menanti pasti akan tumbuh padi bunga. Siapapun yang menanam keburukan pasti oleh Allah akan dibalas dengan keburukan. Maka dari itu wahai bunga, semoga kau selalu sabar dan tabah menghadapi segala ujian dan cobaan yang menimpa pada diri sang bunga tercinta. Dan mudah-mudahan ada orang, ada kumbang yang bisa menyunting dirimu, memberi kasih sayang sama sang bunga pujaan hati. Terima kasih Mas Chandra.
1: Terima kasih Neng Ella.
6: Ya, ini bermanfaat.
1: Alhamdulillah, itu
6: oh
1: adalah.
6: Oh iya. Mm-mm. Buat Pak Toto. Saya mohon aku dikasih nomornya ya.
1: Mm-mm. Karena aku... Chandra juga nggak tahu ini nomornya juga Cak Toto.
6: Iya, aku ada kepentingan soalnya
1: Cak
6: sama
1: Toto,
6: Pak Toto.
1: Monggo. Gimana nih, kirim nomornya, Chandra juga gak punya nomornya Cak Toto soalnya.
6: Iya, gak punya Mas Chandra.
1: Geng.
6: Oh ya, soalnya apa nih, gengnya teniki Mas Chandra, geng. Ya, aku sangat tersentuh banget denger geguritan nih Cak Toto. Cak Toto mudah-mudahan anaknya diberi ketabahan juga.
1: Amin.
6: Matur nuwun Mas Chandra, cok diguyu-guyu geguritan.
1: Loh, bagus loh itu.
6: Hanya
1: semoga bunganya bisa mendapatkan apa ya, bukan kumbang tapi mendapat kupu-kupu nantinya.
6: Kupu-kupu, iya, mudah-mudahan aja.
1: Iya, semoga.
6: Aku juga ikut berdoa, Mas Chandra. Terima kasih waktunya.
1: Baik, terima kasih Neng Ella.
6: Ya, sekali lagi untuk Pak Toto ya, tolong aku benar-benar penting banget gitu.
1: Iya, Cak Toto.
6: Makasih.
1: Monggo. Oke, sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Ella. Sampun sarangan yaitu tadi punya puisi berjudul Bunga, di mana bunga pastinya dalam penantian hidupnya semoga dipertemukan dengan kupu-kupu dan bukan kumbang yang hanya hinggap semata. Cak Neng, oke, Cak Neng, Mbok Menawi nggak ada puisi yang ingin dibacakan, Chandra juga bisa, nge? Sampai kalau punya puisi, bisa mungkin boleh ada di tulisan atau apa di foto, kirimkan ke WA, bisa Chandra bacakan mungkin, nge? Cak Neng, kita masih di serangkaian geguritan dan teman baca puisi dan geguritan. Nanti Chandra akan baca puisi lagi. Tetap di Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Caning tasih wonten teng dicara Taman Baca Puisi dan Geguritan. Monggo pujangga-pujangga yang belum masuk silakan masuk. Caning nggih, tadi ada yang menantikan bergabung wonten ing Dian, lalu juga Cak Parno nggih. Karena tadi Bustio, Cak Toto, ya Ning Sari, Ning Iin, ya semuanya sudah bergabung. Monggo sing belum bergabung silakan. Ning 0315462961 utawa ning 0896021119968. Caning, sebuah puisi dan akan bacakan kembali. Sing kepingin gabungan masih ditunggu ning Taman Baca Puisi dan Geguritan.

Di sudut kamar yang luput dari sapaan cahaya, aku duduk melipat jarak yang kian meraksasa. Dinding-dinding membisu, merekam detak jam dinding yang terdengar seperti langkah kaki yang menjauh. Meninggalkan kepulan debu dan tumpukan kenangan yang tak pernah selesai ku kemas. Bagaimana bisa sebuah nama yang dulu begitu hangat kini menjelma menjadi belati di dalam ingatan? Setiap kali angin malam mengetuk jendela kayu ini, dia membawa serta aroma hujan dan helai rambutmu. Memaksa mataku menatap kehambaan yang nyata di tempat yang dulunya adalah dekap paling reda. Aku mencoba mencari sisa-sisa senyummu di antara cangkir kopi yang mendingin dan buku yang terlipat. Namun, yang kutemukan hanyalah gema suara yang memudar, seperti riuh pasar di kala senja yang berangsur sepi. Kamu telah melangkah ke sebuah dunia yang tak punya pintu, sementara aku terkunci di dalam ruang penuh tunggu.

ada luka yang sengaja tidak kurawat. Biarlah dia menetap dan bernanah.

Sebab hanya melalui rasa perih yang teramat sangat ini, aku tahu bahwa cintaimu pernah benar-benar ada. Bukan sekedar dongeng pengantar tidur yang fana. Bukan pula delusi dari jiwa yang kesepian. Kini langit di mataku selalu berwarna kelabu. Meski dunia di luar sana sedang merayakan musim semi. Aku berjalan di tengah keramaian dengan tubuh yang separuh mati. Menyeret bayangan yang kehilangan pemiliknya. Sebab bagian terbaik dari diriku telah lama pergi bersama langkahku. Meninggalkan cermin retak yang mampu lagi memantulkan utuh hatiku. Sekarang, biarlah sunyi ini menjadi bahasaku yang baru. Air mata yang jatuh tak lagi meminta belas kasihan. Ia hanya cara instinktif dari tubuh yang patah untuk membasuh puing-puing harapan yang runtuh di atas tanah yang kini tak lagi kau pijak.

Sebuah puisi tentang seseorang yang merasa sunyi karena ditinggalkan seseorang yang mungkin tidak akan kembali. Dia hanya menikmati senyumannya, sisa-sisa senyuman yang pernah dia rasakan.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Pendi.
1: Puisimu malam ini kok menyentuh banget ya.
0: Kebetulan memang tadi juga Neng Sari mengisahkan sebuah kehilangan, kesedihan karena ditinggal seseorang yang dia sayangi, dan memang akhirnya pun ada puisi yang relate dengan kisah Neng Sari, di mana ada seseorang yang memang kehilangan seseorang dan berusaha untuk mengembalikannya tapi tidak bisa karena itu ada sebuah kehendak yang harus diterima. Begitu Cak Pendi,
1: tadi
0: apakah
1: terpaku tadi mendengarkan puisimu tadi?
0: Kenapa kok terpaku? Karena
1: menyentuh banget gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Kalau kamu membacanya penuh dengan penjiwaan. Tapi kan bukan pengalaman pribadi kan itu.
0: Bukan. Oh, lo kalau soal pengalaman pribadi, karena Chandra pernah kehilangan sosok ibu yang memang itu sangat memukul ya, maksud dalam artian sampai saat ini pun masih menyisakan banyak hal yang tidak bisa diungkap ya, entah sebuah penyesalan karena belum sempat membahagiakan, sebuah kesedihan yang berlarut, sebuah rindu yang masih terus terlanjut sampai detik ini, sosok yang tidak tergantikan juga sampai detik ini, tidak ada kenangan-kenangan yang tidak bisa kembali begitu. Jadi kalau dibilang itu tidak aku alami, oh ini sangat dialami sekali gitu, karena itu sangat terjadi gitu. Jadi kalau
1: ya, menyesal pasti ada,
0: betul kan? Betul sekali.
1: Menyesal itu pasti ke belakang ya. Kalau ke depan itu kan pendaftaran.
0: Betul, kan? Betul. Jadi itulah, misalnya mau ketika membaca puisi ini pun, ya kalau dibilang memang akhirnya terasa bahwa memang itu sisa, kan ada kata-kata sisa-sisa senyummu di antara secangkir kopi yang mendingin, ya kan? Jadi ada lu
1: banget sih kalau didengarkan malam-malam seperti ini, sambil leya-leye, sambil menikmati kopi yang hangat, enak banget gitu loh.
0: Betul.
1: Setiap orang kan pasti mengalami kehilangan orang tua pasti ya.
0: Betul.
1: Pasti di situ kan ada satu cerita.
0: Cerita
1: itu pahit apa manis pasti ada gitu.
0: Betul.
1: Kalau kita sebagai anak dulunya tidak berbakti terus ditinggal orang tua itu pasti ada penyesalan, itu pasti ada.
0: Aku rasa ini semua akan baik itu yang berbakti dia akan kehilangan, atau anak yang tidak berbakti pun akan ada penyesalan. Jadi kehilangan orang tua itu adalah momen yang pasti setiap orang merasakan, kecuali adalah orang yang tidak punya hati. Nah itu dia.
1: Iya benar. Karena kesuksesan dan keberhasilan seorang anak itu bukan dari hasil jerih payah dia sendiri, tapi kan berkat doa seorang ibu itu.
0: Betul, betul, ada doa.
1: Apabila kita semasa hidup dulu sempat hitungannya sungkem lah, karena itu kan ada jejak kaki ibu, seperti itu kan.
0: Betul.
1: Tapi kan tinggal menyesal, ketunek, aku biar lapor, burung sungkem, burung istilahnya, jauh sepuluh nang tua lah. Ditinggalkan, akhirnya menyesal seperti itu kan.
0: Betul.
1: Okay. Aku tak sedikit puisi ya, boleh ya?
0: Boleh. Oke. Okay,
1: tolong backsoundnya bos.
0: Siap, siap. Tak
1: yang
0: siap.
1: Melo ya.
0: Tak siapkan sing apa
1: yang
0: ya,
1: melo,
0: sing
1: melo
0: lah pasti ya. Ya. Baik, oke, okay, siap.
1: Oke.
0: Okay. Monggo.
1: Malam makin dingin. Malam pun semakin larut. Aku duduk termenung seorang diri, memikirkan dirimu yang telah pergi. Sayang, kau tak ada di sampingku untuk menghangatkan suasana. Dan malam ini tak ada selimut yang bisa

0: menghangatkan. Biasanya kita duduk berdua sambil bercanda, bercerita. Tapi malam ini hidup ini terasa hampa karena dirimu sudah tidak ada di sisiku lagi. Aku merasa malam ini kesepian karena kamu tak ada di sampingku lagi. Karena kamu orang yang sangat saya cintai dan sangat aku sayangi. Aku berharap kau bisa kembali pada diriku lagi. Seperti dulu, kita duduk di tepi pantai, memandang lautan yang biru, ombak yang gemuruh. Terdengar kicauan burung-burung bernyanyi dan menari. Sekarang itu hilang. Hilang hanya ada di impian. Mungkinkah ini surat tantanganku sehingga kita harus berpisah? Saat kehilangan, saat itu kita harus belajar arti keikhlasan. Karena setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Siang dan malam, aku selalu berdoa. Semoga dirimu bahagia bersama pilihan orang tuamu. Dan aku berharap, walaupun kita berpisah, tapi kita tetap sebagai saudara. Walaupun kita tidak bertemu di dunia, insya Allah kita bertemu di akhirat. Matur nuwun Mas Bayu, Mas Sandra.
1: Matur nuwun Cak Pendi. Gimana perasaannya?
0: Ya lega lah setelah mengungkapkan isi hati. Di malam yang sepi ini, saya duduk seorang diri mendengarkan puisi Mas Chandra tadi, kok teringat masa lalu ya. Karena kan impian semalam ada impian, hari ini kan ada kenyataan, hari esok ada harapan, dan masa lalu ada kenangan. Setiap perjalanan manusia itu kan ada kenangan, baik maupun manis ya. Walaupun itu kenangan pahit, ya kita harus kita hadapi dengan sabar. Walaupun itu kenangan manis, ya kita jangan terlalu berhati-hati. Karena kita tidak boleh melupakan masa lalu. Karena nggak akan ada masa depan kalau nggak ada masa lalu. Kan seperti itu, Mas.
1: Betul sekali. Jadi semoga kenangan itu menjadi sebuah introspeksi diri. Apa yang membuat kita kehilangan, apa yang membuat kita itu bersedih, apa yang membuat kita itu ingin tetap hidup, ya kan? Kan pasti kita punya tujuan hidup. Nah, kita harus terus menyemai harapan agar kehidupan kita ke depannya itu semakin sejahtera, semakin semangat, semakin positif, ngoto.
0: Iya, kehilangan ini kan jadi pelajaran bagi saya ya. Hidup ini kan bukannya seberapa cepat kita itu jadi orang baik, tapi seberapa lama sih kita mau berusaha jadi orang baik.
1: Istiqomah.
0: Makanya saya bagi pelajaran, cintailah pasanganmu dengan sepenuh hati. Jangan cintai pasanganmu dengan sepenuh jiwa. Apabila suatu saat kamu dikecewakan, kamu cuma sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Kan betul. Gitu Mas Chandra ya.
1: Betul.
0: Kan banyak orang stres, sampai istimewanya gantung diri lah, karena putus cinta. Nah, karena itu kan dia mencintai dengan sepenuh jiwa. Akhir putus ya, itu akhir sakit jiwa itu.
1: Iya.
0: Cintai pasangan dengan sepenuh hati. Aja.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay? Baik, terima kasih Cak Pendi. Masya Allah.
0: Kita lanjutkan minum
1: kopi. Bagus puisinya. Keren.
0: Sambil minum gorengan.
1: Minum
0: gorengan.
1: Duh, ya opo.
0: Minum kopi, makan goreng.
1: Keselak penunggu ya.
0: Matur nuwun.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Malam ini dapat canda dulu ya.
1: Jangan dulu.
0: Jangan melu ya.
1: Karena sudah ditata sejam, jangan di akhir.
0: Ya.
1: Ya, matur nuwun Cak Pendi.
0: Matur nuwun nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Pendi nggih. Sebuah puisi yang menyentuh hati. Sebuah kenangan, pengalaman, dan juga harapan. Ya, semua terbalut dalam sebuah puisi yang diutarakan dengan sepenuh hati. Alhamdulillah. Baik, Chandra apresiasi sekali untuk malam hari ini. Masya Allah, banyak sekali yang apresiasi. Karena kalau begini, insya Allah Chandra akan semakin semangat untuk mengasuh program Taman Baca Puisi dan Guritan. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Chandra.
1: Selamat malam juga. Dengan siapa ini?
2: Dengan Neng Ismi.
1: Neng?
2: Neng Ismi.
1: Ismi, Neng Ismi. Neng Ismi tinggal di Bangkalan?
2: Iya.
1: Alhamdulillah Neng Ismi. Ini kayaknya pujangga Bangkalan nih kayaknya ini.
2: Kayaknya sih iya.
1: Iya. Berarti ini tentang apa ini kalau boleh tahu puisinya?
2: Doa dan harapan.
1: Doa dan harapan. Baik, sudah siap?
2: Sudah.
1: Baik, silakan Ning Ismi Bangkalan.
2: Di tengah heningnya malam aku bersujud. Di atas hamparan sajadah aku bersimpuh. Dengan segala kerendahan hati, kutadahkan kedua tanganku. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya pada Engkaulah aku panjatkan segala harapanku. Berikanlah yang terbaik untuk masa depanku, duniaku, akhiratku. Sudah Mas Chandra.
1: Masya Allah, terima kasih Ning Ismi. Kok bagus sih puisinya, dan baca puisinya juga bagus sekali. Belajar dari mana itu?
2: Aku memang pecinta puisi sejak kecil Mas
1: Alhamdulillah.
2: Chandra.
1: Alhamdulillah. Tapi kok baru ini gabungan, kenapa?
2: Ya, karena baru ini aku dengar teman-teman.
1: Oh,
2: karena
1: gitu.
2: Karena aku memang belum paham sama acaranya itu hari apa.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Jadi dicatat ya hari Senin. Senin malam di jam
2: ya.
1: 8 gitu. Cuman memang penyiarnya ganti-ganti. Kalau pas ganti-ganti. Lagi yang lain juga ikutan. Nanti kalau sama Chandra wajib Ning Ismi ikut ya.
2: Iya.
1: Pokoknya kalau Chandra ada siaran keguritan, langsung masuk. Oke?
2: Okay? Chandra okay,
1: akan
2: Chandra.
1: Kalau Chandra siaran akan Chandra awe-awe. Tak
2: gitu.
1: Golei pokoknya ya. Harus wajib pokoknya ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Yang penting bisa masuk. Orang ini kadang sulit masuknya Mas Chandra.
1: Oh, gitu. Kalau teman baca puisi dan keguritan insyaallah bisa masuk. Selama mau masuk dan ada waktu insyaallah gampang. Ditunggu
2: gitu
1: pokoknya ya.
2: Ya,
1: ditunggu terus ya.
2: Iya.
1: Terima
2: ya.
1: Kasih Ning Ismi,
2: iya,
1: sehat selalu.
2: Sama-sama Mas Chandra.
1: Baik.
2: Terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah, alhamdulillah Cak Ning ya. Taman Baca Puisi dan Guritan edisi malam hari ini gua yang tenan ya. Sepertinya tidak rela aku melepas Karena banyak sekali yang gabungan. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Saya lupa hari ini ulang tahun TNI ya.
1: Iya.
3: Ini kebetulan ada puisi untuk bapak-bapak kita.
1: Baik.
3: Kalau tidak ada TNI, apa yang terjadi dengan keadaan sekarang?
1: Iya.
3: Mungkin tidak ada Andra kalau pergi siaran. Terutu ameng-ameng nyobo sebabnya kalau untuk TNI.
1: Betul, betul, okay. Betul. Jadi mau baca puisi tentang ya, TNI ini ya?
3: Tentang TNI, betul.
1: Oke,
3: betul.
1: Boleh. Sebentar ya. Tak kasih... sabar. Bentar ya. Oke. Coba ini. Bentar. Sudah siap, Cak Toto?
2: Siap.
3: Bangkitlah tentara-tentaraku yang gagah berani. Terima kasih kuucapkan kepadamu. Engkau menjaga kami. Engkau menenteramkan negara kami. Kami bisa bernafas dengan lega. Kami bisa beraktivitas. Kami bisa berkreasi. Atas bantuan engkau, tentara-tentaraku yang gagah berani. Engkau relakan mengorbankan kepentingan pribadimu demi kami semua. Betapa gagahnya engkau, tentaraku. Betapa semangatnya engkau, tentaraku. Tugas di depanmu engkau kerjakan dengan hati yang riang. Engkau kerjakan dengan tapa pamrih. Semata-mata bintang teramnya dan merdekanya negaramu ini. Tentaraku yang gagah berani. Terima kasih kuku ucapkan kepadamu. Anak-anak sekarang ini bisa menghirup udara segar. Bayangkan kalau negara kita seperti negara lain. Contohnya negara yang berperang. Apakah para orang tua dengan tenang melepaskan anaknya ke sekolah? Bayangkan kalau kita hidup di Iran sana. Bayangkan kalau kita hidup di Palestina sana. Apakah para ibu akan rela melepaskan anaknya berangkat untuk kuliah, sementara bom setiap saat bisa membombardir semuanya? Tapi di negaraku, jangankan kita bekerja, jangankan kita berkuliah, sekolah. Kadang-kadang orang mau cari tempat makan yang enak, tempat wisata yang enak. Cobalah, tengoklah. Mengapa ini semuanya bisa terjadi? Jangan kamu lupakan jasa-jasa bapak-bapak kita. Bapak-bapak kita sebagai tentara. Di garis depan dia menghadang semuanya kadang mengganggu ketentraman kita. Sukseslah. Sukseslah bapak-bapak tentaraku. Gagah engkau. Teruskan perjuanganmu bapak-bapak tentaraku. Kami semua mendukungmu. Terima kasih, Cak Chandra.
1: Semuanya
3: adalah kado untuk bapak-bapak tentara kita.
1: Dirgahayu TNI ke-81 tahun ya, Cak Toto ya.
3: Mudah-mudahan Cak Chandra selalu sehat.
1: Amin.
3: Maaf saya balik-balik merepotkan Cak Chandra.
1: Tidak.
3: Saya lupa kalau hari ini hari ulang tahunnya TNI.
1: Bagus, bagus. Terima kasih banyak apresiasinya.
3: Matur nuwun, Cak Toto. Semangat.
1: Gih,
3: banyak rezeki dan dalam lindungan Allah Subhanahu
1: wa taala. Amin, Allahumma amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Godak. Alhamdulillah, masyaallah. Alhamdulillah tetap semangat Cak Neng ya untuk bisa mengapresiasi apapun itu Cak Neng ya, apapun itu kalau memang butuh diapresiasi, kita perlu apresiasi. Apresiasi dalam artian misalnya hari ini adalah hari TNI, maka kita kasih apresiasi, kita berikan penghormatan untuk para TNI yang sedang berulang tahun di hari ini, Cak Neng ya. Oke, Cak Neng sekali lagi Chandra ucapkan terima kasih banyak ya karena sudah bersama dengan Adicara Taman Baca Puisi dan Guritan. Alhamdulillah, insya Allah hari ini tuh cukup rekor ya, karena kalau cara Ika tadi banyak sekali yang udah gabung, Ning Sari, ada Ning Iin, ada Bu Setio, ada Cak Toto, ada Cak Pendi, ada Ning Ella, ya kan? Dan Ning Dian, ada juga banyak orang yang sudah gabungan, masya Allah. Alhamdulillah ya. Oke, yang pastinya Canda ucapkan terima kasih banyak atas apresiasinya, Cak Ning yo. Dan sesaat lagi kita akan ikuti program acara Ludruk RRI Surabaya. Oke, Cak Ning mangke ning jam 9:30 ning adicara Ludruk RRI Surabaya. Cara akhiri Taman Baca Puisi dan Geguritan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane ya iku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang Kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang Kutha Palawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang Kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ono nang dalan Mangga Selikur Tambak Sari sing cidhek ambek Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ono nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki ono makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ono tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang Kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarahe W.R. Supratman nang Kutha Surabaya, korong?

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning sampe sini serangkaian Tanjung Perak Malam wancine kita midhangetaken siaran ludruk RRI Surabaya. Caning dino iki dino Senin tanggal 5 Oktober 2021 ngangkat lakon Bedo Nasib seri siji. Sugeng midhangetaken.

0: yun. Lo, eh, Sab. Sige, tumawa na, Sab.
1: Ako ka sombong, Cak.
0: Wala, ka. Kanya no nyon, no suara ni Sab, so kemontang ono eh.
1: Yo, wis anu lah, sampean yo kudu sok menerima kenyataan.
2: Lo, kok senen?
0: Lo,
1: lo.
2: Kan wis ngene kene. Ala. Ono krung hidungan. Hah? Krung hidungan.
3: Ya apa hidungane, Mang?
2: Apa kemang?
4: Lo, Sabil.
1: Bumbung dorong.
4: Kabeh di.
1: Lo, Capendi.
2: Enggak lo. Le, gak lo.
1: Apa?
2: Kak
4: lu, alhamdulillah semakin semarak suasana perludrukan di Jawa Timur, baik yang berkarir secara pribadi maupun yang secara berkelompok.
1: Wow. Maksudnya, sing karir pribadi ku ya apa?
4: Karir pribadi ya contohnya MC. Cak apa cak Insap ingin wis MC ne opo di candak kabeh.
1: Ya alhamdulillah. Heeh.
2: Ngobong boto iki
3: secara pribadi aja ngomongno Mas Maimura lho ya.
4: Apa?
3: Secara pribadi.
4: Iya, Kak. Cak Mai itu punya sanggar anak yang mengelola pendidikan seni anak itu di Gunung Anyar kono. Itu ayo kita rebut. Artinya momen-momen yang bagus itu ono dana Indonesia anak. Itu dana abadi baik pemerintah. Gitu ya. Iya, masih
2: dimanfaatkan sebaik-baiknya.
1: Budi sok memanfaatno.
4: Nah, makanya iku sing ojo terlalu gaptek dan harus bergaul.
1: Oh.
2: Kudu sing gaul.
4: Iya, incame gauli sapa wis tau.
1: Eh, ya kok gak enak omonganmu, Bil. Oleh bong gauli sapa ae? Iku
2: bergaul
4: sapa ae.
1: Lintas. Oh. Tapi bahasamu menggauli ku ya kaya gak enak rek.
2: Omongane kok kaya.
4: Lah, lu sapa? Diganti apa menggauli? Bahasa liane apa?
1: Ya gak menggauli.
4: Apa?
1: Bersosialisasi.
4: Ala bersosialisasi kanggo wong suke-suke. Sosialita.
2: Mengakrapi.
1: Iya.
4: Ya iku
2: mendekati.
4: Ya menggerubyuki ngene.
1: Iya. Menggerumbuli.
4: Iya. Ini kesempatan ada dana abadi cah teko pemerintah iku.
2: Untuk
4: menggairahkan
2: tahun berapa?
4: Eh?
2: Tahun berapa tahun kita?
4: Loh wes dibuka saiki. Tak Mendi misalnya spesifikasi di bidang MC itu bisa mengajukan saya akan mengadakan apa itu pelatihan tentang MC.
1: Yo
4: cak Insap yang ngono,
1: cakutan
4: yang ngono lho.
3: Nek ngono aku ya dumono Sabil.
2: Ya dumono. Tak krungu kabar MC gak kanggu
4: jane. Heh, ya apa?
2: Gak kanggu.
1: Sopo sing ngomong?
2: Gak ada pakaiane.
1: Loh, tapi MC ku tetap dibutuhkan karena setiap acara itu pasti butuh MC.
2: Betul.
1: Tapi setiap acara belum tentu butuh lawak, butuh dagelan.
2: Yang pandu acara pasti ya.
1: Pasti. Iya, MC kan master of ceremony.
4: Emang kan ayo dikembangkan tidak hanya untuk pernikahan atau pesta-pesta yang bersifat euforia, MC ku. Tinggal dunia ya butuh MC, ya kan? Foto-foto jadi cak pendek
1: ya butuh MC.
3: Kabeh perlu MC,
2: sak menukai. Jago bayi butuh MC.
3: Apa-apa butuh MC. Apa-apa butuh MC. Ngono jik melok dagle.
4: Intinya gini, pemerintah sekarang memberi kebebasan kita untuk berkarya real. Berkarya dan mengajukan dana yang akan kita gunakan untuk edukasi semua lapisan masyarakat.
1: Ngono lho. Temen ta iki Cak Sabil impone. A1 ta?
4: Tidak hanya A1.
1: Apa?
4: A12 ya.
2: Gak melak aku.
1: Apa?
4: MC gak aku. Enggak, akhirnya bisa kok sampai nih Cak. Contoh ya. Realnya nanti bisa kita pelajari bersama mengadakan pelatihan MC khusus apa Roro Pangkon misalnya.
1: Oh iya, MC anu manten.
2: Iya. Pranoto Coro.
1: Oh iya, Pranoto Coro itu.
4: Nanti kita edukasi dan kita praktekkan di lingkungan yang sekiranya kita benar-benar paham tentang lingkungan itu, misalnya yang suka manunggal atau apa. Jadi sak kuwampung iso MC kabeh awake gak tanggapan.
1: Iya. Apa ya kan MC sing acara gak ono.
2: Dadi ngono ana acara nikah iki gedenan ae.
3: Maksudnya genten
2: iki MC ganku. Kan saya nyanyi kamu.
1: Iya.
3: Ojo MC nek sing gentenan. Nikahan iki.
4: Kok tak pendi ya.
1: Sampeyan karep ta?
4: Hah? Tak pendi tak kira ya. Bener tapi kurang bener wingi Cak. Kurang tak kritik nih. Riko dolen yang terop adik gawe udang. Dikira Riko sing ngepur. Sing ngepur temenan nyesek
1: akhire. Lho ya apa?
2: Tak sangka ngepur ya.
1: Anjane tak pendi soalnya kak apa ya? Ini auranya.
2: Sing ngene.
1: Apa?
2: Begitu aku mlebu ngene kalangan.
1: Beleng.
2: Bisa muter pancen nom-nom.
1: Iya. Salwo yo. Iya.
2: Foto-foto. Pak mlebu.
1: Iya.
2: Dekat nggak ada tamu.
1: Iya.
4: Pada nonton. Iku sakno anu sing salah paham sing duwe gawe akhire.
1: Eh, capek ndu di DP piro kok wis teko. Eh, kebanan sing bisik-bisik maneh. Eh, Cak Pendi iki sing ngundang sapa? Sing ngabari sapa? Kok teko? Sing bingung.
4: Malah ana ngene. Akhire ana sing ngepur temen nanti kena Cak Pendi keliru deh. Kan niki kalau kalau anu dhisik, kalau bayar dhisik.
2: Iki jane iki tak gawe.
3: Di posting kok iso.
2: Oh iya.
3: Takok.
2: Dadi kata mlebu ku wis.
1: Oh iya rek. Kan gak iya.
2: Dipendel lho.
4: Pangane
3: iki diamati ambek Cak Herman sampean. Iya. Cari Cak Herman.
2: Herman
3: sapa? Tak sarana ngepur Cak Kusnan, Mas Kusnan, Cak Pendi. Tibake nontok. Anake bapa pake.
1: Lho. Iya, soal
3: Hah? Kata ta?
2: Lah
1: kata ya.
4: Eto, apa kok? Iya. Untunge sing digawe kok
3: Herman iku ngepel aku. Ngono
4: lho. Aku yo diper aku nyese.
1: Iya.
4: Din aku nyese. Yo
2: jenenge kanca main nang daerah ya.
1: Oh iya.
2: Paling gak
3: iku
2: guyupi memberikan semangat.
1: Semangat memotivasi.
2: Sampai mikir ngene, aku mau kene kok
4: Cak. Tapi ya iku mang aku lek ning arep wis ngomong Cak. Riko iku bener tapi gak bener. Sing duwe gawe bingung. Aduh, Cak pendek teko iki
2: wis. Ya iku mau, Mas.
1: Oh, pas itu
2: kayak gitu. Ditarik ngono
1: foto telepon. Oh, iya. Iku soalé apa? Sampeyan sik luwe ngetok timbang liyane.
3: Gak ngono, akhire keliru amplope. Amplope apa ngarani? Sapa? Narasumber akhire dikek.
4: Masa dhe gawe ana narasumber.
1: Ya apa sih?
2: Bareng nyambut ketemu deler aku.
4: Deler.
2: Ketemu deler.
4: Aku malah kono sakno rek. Singapura sapa jenenge iki?
2: Kentut.
1: Kentut.
4: Sing jepipi sate.
2: Mojo
4: padu lah kok pendek teko nek
3: kok siap sing sing ngomong ngene kok sing ngebur aku takut
1: lho deg-deg koyo kancaku sing wis pake remo padha kate foto liyane minggir
2: aja buka wae
4: ya kan sederhana to kata-kataku bener tapi kurung bener kadang gak bener jadi
2: beli ngene kak tonton sampe entek lho ya
3: tonton mesti cilok ana iki alhamdulillah berita gembira bapak pake saiki ya alhamdulillah wis sehat
1: yo alhamdulillah
3: mari loro lah apa cipta yang ngono
1: alhamdulillah
3: yo muka-muka sehat
2: yo muka-muka iso ngrungokno lho druk
1: maneh yo
3: lha iku terus
4: oh malah anu kok lek wis sambuh jare radio-radio sing elek diwaki kabeh ate tuku radio sing kuwete karo sound horek ate ngono lutuk RRI iso karo
2: iki kan marane kan tuku radio kan radio RRI ya
4: radio RRI Indonesia Surabaya ngene ya ya yes, oke okay. Ana apa iki Cak
2: tau tuku radio merek liyane siarane inilah Radio Republik Indonesia kan
1: gelem deh iya
2: oh radione RRI ya segini deh, alhamdulillah dengan adanya tradisi daerah sedekat bumi ini semua lutruk-lutruk itu oleh bagian rezeki
1: alhamdulillah
2: ya
1: ini
2: kan karena adanya tradisi daerah yang lagi semarak di mana-mana sing mau ini gak ada di anak-anak
3: ya bener
2: ini lutruk-lutruk, wayang-wayang, campur sari sembari itu ke bagian rezeki ini
1: itu mulai ke sedekat bumi rame-rame ini ya
2: efek dari sedekat bumi sendiri
1: iya
2: termasuk konco RRI ya alhamdulillah ketibaan rezeki
1: kapan gue
2: cak? Nanti gue cak iya pol lagu tanggal 11 Juli
3: oh tanggal 11 Juli
2: tanggal 11 Juli ragu 6 likur itu konco-konco RRI pentas yang di dusun Balong Jerambah Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, Hajati, Sedekah Bumi. Nah iki rek wingi ketuane karo nek kabeh ya.
1: Iya,
2: ya panjenengan nek kabeh. Cocok karo saranku.
1: Apa?
2: Nek kepengin nanggap lutruk RRI jangan kemana mana
3: langsung
2: aja. Teko ae nang kantor RRI Surabaya, Jalan Muda 82 sampai 90 Surabaya.
4: Langsung ketemu Fis.
1: Lutruk lembaga iki Cak yo.
2: Ketemu ketuane rek. Bu Purbandari. Nah iki ketuane rek nek kabeh, Ibu Kepala Dusun niku selaku ketua panitia. Ibu Siti Nur Aminah, terus sekretaris Ibu Sofia Darmayanti, bendarai Bapak Nuriadi, seksi kesenian nih Bapak Sudiono BPD, Bapak Taufik, Bapak Supranowo LKD. Nah, seksi perlengkapan nih Bapak Suwono BPD, Bapak Riyamin, dan Bapak Irfan. Terus seksi keamanan nih
0: konco-konco Linmas dari Balong Jerambah didukung sama Pak Muso, Pak Dio, Pak Sugianto juga Pak Seriono. Jolali.
3: Jolali.
0: 11 Juli 2016.
3: Ya. Damean yo.
0: Damean.
3: Oke. Yo ojo lali maneh semboyane.
0: Yo jelas gak lali rek.
3: Sekali di udara tetap di udara.
0: NKRI harga mati.
3: Perempat RRI Suara Budaya
0: Surabaya.

Cak Ning, sugeng dalu soho sugeng pepanggian malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya, lumantar Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Ning Purbandari SSN. Ide cerita ngrangkep sutradara.

0: Iyalah. Jenenge wong urip kok ya bolak-balik ya ora ora oleh sambat sakjane. Kok ya ealah-ealah terus. Ya gak oleh Gusti. Kabeh pancene ya kudu disyukuri. Anak-anakku saiki wis gede-gede. Wis sekolah kabeh. Anak telu, wedok kabeh, pinter-pinter. Nang omah ya ngrewangi ibuke wis duwe tugas dhewe-dhewe. Sitok umbah-umbah, sitok resik-resik, sitok setelika, wis genah wis. Sekolah ya ngono. Sing gedhe nekat kuliah. Ya kok ya syukur ngantek saiki cek mlaku kuliahe. Nek enek apa-apa ngono ya direwangi, direwangi. Adik-adik e ngalah dhisik. Gusti, tapi yo kahanane keluargaku ki kok yo sampai saiki ki durung berubah-berubah. Kok prasaku ngono yo cek pas-pasan ae. Kok rasane ki malah kurang. Pesakno anak-anakku nek butuh apa-apa kok.
1: Bu,
0: Landuk, Nduk.
1: Kan opo sih penangis semawon?
0: Enggak, aku
1: mikir nopo sama niki.
0: Aku sakjane ku ya seneng lho, Nduk. Delok awakmu mbek adik-adikmu ki nek sekolah semangat. Pinter-pinter. Kayak awakmu biyen gak tahu gak ranking. Kayak sekolah SD ranking terus lomba apa-apa menang terus sampai mlebu ning perguruan tinggi saiki wis kuliah awakmu ya ulah beasiswa. Cuma kadang-kadang ibu ki mikir ngene lho, En. Kok ya cek nemene bapak ambek ibu kayak sok nyukupi kabeh keperluanmu ngono lho ndelok kanca-kancamu nek kuliah bodo nentengi apa ki? Laptop, bodo numpak sepeda motor, tapi awakmu kok yo nrimo men ngono lho, Nduk. Ibu yo sepuro yo, sepurane.
1: Pun lah, Bu, pen kumpul mikir-mikir. Kulo lho nggih saged, Bu, nggih anu-anu nggih. Kulo sepurane nggih sak dereng ngrepoti sampean.
0: Lah saiki yeah. Nek apa mikir awakmu kok beke butuh apa awakmu saiki coba saiki ngomong matur ibu awakmu butuh apa
1: kula nggih kadangan ngoten niku lek kali nopo nggih lek enten anu

0: apa enten
1: kanca-kanca
0: nggih enten apa insyaallah enten labuh padha niku
1: tenan to
0: nggih kula mboten pengin ngrepoti sampean mboten pengin kadang
1: ngono
0: kadang kula nggih dijak rencang kula sadaya-sadayan nggih nuntun sibuk kula tambel kebutuhan kula kayak kula mboten ngrepoti sampean mangkan sampean pun mikir-mikir lah Bu.
1: Ayo awakmu ki yo cek pintere to nduk. Ibu ki mesakno ambek awakmu wis tugas kuliah iki akeh. Sampai wingenane lah mulih kok sampai jam 2 bengi ku gek nangdi ambek kanca-kanca.
0: Lah niku Bu sing kula mboten kondo sampean lah niku wingi ku.
1: Apa yo nek gawean ngono ta sampai bengi ngono ta.
0: Nggih, mboten gawean. Kan tugas kula niku kan dereng mantun, Bu. Lah sontene niku kula damel jamane sakniki lak COD-an niku lho, Bu.
1: Oh, ngono.
0: Lah kula niki COD-an.
1: Oh, terus ndi
0: ngono. Nggih, Bu. Lah daripada kula nganggur kan lumayan sih, Bu. Disukani 50.000, 100.000 kan lumayan.
1: Lah sepeda motormu mek etek-etek koyo ngono kuwi ya teko ndi-ndi to,
0: Nduk? Lho, Mas elek-elek ngeten niki pun
1: berguna
0: sayang niki Bu kula kali sepeda niki
1: Bu alhamdulillah matur nuwun yo Nduk
0: apa yo. Dek
1: terus keperluanmu saiki apa
0: nggih
1: adek murene rene
2: rene nggih Bu
0: nyedek kene lho Dek sik iki anu ngomong mbek ibu iki lho niki Bu lek nggih sepunten sing kata kula sajane nggih enten anune Bu kajengi bayar damel skripsi.
1: Iya yo.
0: Nggih.
1: Wis waya skripsi.
0: Kula wingi sing
1: iki kebutuhane akeh lho. Nek
0: kata Bu, long nggih kula rewang-rewangi sing wingi-wingi nggih pun kula bayari kabeh. Kados bulanane niku sangu nggih kula mboten nedhi sampean.
1: Heeh, pinter. Ya sujune awakmu barang ki oleh beasiswa dadi yo gak abot-abot.
0: Lah niku.
1: Ya wis nek pengen skripsi yo engko ibu yo tak rewang-rewang ning nggone warung-warung ning sing ning rumah makan jane nawani ibu.
0: Kon
1: ngewangi korah-korah ngono lho Nduk tapi
0: mboten mboten napa-napa ta Bu kula nggih saken sampean tapi ya napa male
1: wis engko nek trimo mbah-mbah setelika kan iso tak tandangi awan to nggone wong-wong liyane sing nggone perumahan Tompo Tika iku lho
0: sing
1: rong omah kanculno iya Nduk kene wis ndang ngombe dhisik ngombe kendi kono sing enak dah anakku Bella ambek Dina
2: mosok Mbak Tok Bu
1: iya yo sik to yo sik sitok to ya Nduk
0: wis saiki
1: sing nomor loro maju kene duh sayang
2: iki lho Bu
0: apa
2: sepatuku saiki jebol wis wayahe kudu tuku sepatu nyar maneh tapi enggak apa-apa kok Bu aku yo dedek tabungan tapi yo sik kurung jangkep
1: sik ta duit tabunganmu wis ana pira
2: yo sik titik sik Bu soalnya yo kan biasa
1: ana 150 apa ora
2: kurung sampai sih Bu soalnya lek misalnya kerja iki kan aku kerja mbak iki lho Bu koyo live ngene iki lho Bu bayarannya ini kan per jam to Bu iku punya ganti-gantian jadi ini enggak entuk agak
1: mesti lah yo
2: ngono Bu tapi ya alhamdulillah Bu lek ditabung-tabung ya iso gitu ke sepatu
1: iya ya wis ngene nek jebol iki jebol nemen jebol mesem apa wis jebol guyu ngakak ngono
2: wis mangap ngene iki lho Bu
1: wis mangap ya landu
0: gak iso didandani tadi karena
1: gak guyu-guyu apa
0: biar ini
1: aku masih sepatu
0: ya sama ini
2: gak apa mbak
1: nombok kok jebol mana ya
0: sama ini gelom mana
2: Bu aku iya Bu
1: apa aduh anakku sing ayu
2: Bu bukuku ini lo wes entek Bu ayo tuku buku anyar
1: iya iya besok tak titip mbak ini ya
2: iya tukoknya sing isine akeh misan ngono lo mbak iya tapi ini ibu ini kokno sing tipis ya saya kira baru guru nenek nulis pirang-pirang yang papan
0: iku. Setelah pen iki gak popo njaluk buku. Tapi yo keadaan ibu lho sakno. Pen yo gak sakno ta yo mampune ibu iku yo iku ta lah sampe niku.
1: Wingi ku nduk yo nduk Dina, dek wingi ku maksude ibu iku wingi sementara dhisik tak tukokno sing tipis ngono lho supaya anak awakmu cek nyatet. Tapi mari ngono lah kok yo ibu celengane iki durung ngumpul-ngumpul sampe saiki. Nah gopo gawe makmu ambek gopo mbo wingenane ku digawe apa ngono lho.
2: Ya wis engko tukokno lho Mbak yo.
1: Iya yo tak titipno Mbak Eni ya. Duitnya saya ketahui cukup tanduk En.
0: Napa Bu?
1: Nek nukok no buku adikmu.
0: Nggih cukup Bu.
1: Ya wis nyanyi
0: piro sampean?
1: Nyanyi saya ketahui.
3: kurang limo iki sing tek wis ae.
0: Nggih Bu, cukup Bu.
1: Wis iki nyang 50.000.
0: Mboten napa-napa, tak kula.
1: Wis gak popo.
0: Mboten enten kula enten, Bu.
1: Ngene wae, engko nek kurang aku njaluk tolong tambahi ya.
0: Oh, nggih Bu.
1: Nah, Bella.
3: Nggih Bu.
1: Ngene ya, cuma deprono ae tau susah ya, susah sepatune mangap. Iki nya iki ana dhuwit 100 nya. Tapi mampune ibu ya iki lho wis iki celengane ibu wis entek neh lho.
3: Gak popo ta iki Bu, aku sok napa.
1: Gak popo, gak popo ya Bella dikai 100.
0: Bel. Napa nih Bu?
1: Bela aku tak kasih
0: enten, sawo enten. Paling setunggal ratus karek nambahi 50 maupun angsal sepatu anyar nih Bu.
1: Nah terus piye yang 50 digawe adik?
0: Wis ngeten mawon ken bek enten kirangane adik-adik kula pun si nambahi Bu.
1: Ngono anduh.
0: Nggih.
1: Ya Allah, matur nuwun
3: ya.
1: Ngono bapakmu, ngono nek bapakmu rawuh, muga-muga engko bapakmu kok anu ana celengan dadi karek nambahi Mbak Bela ngono ya.
3: Suwun ya Bu ya.
2: Suwun ya Bu.
3: Mbak, suwun ya. Iya,
1: wis
3: saiki lho Mbak bukune.
0: Iya menih
1: tak tunggu Mbak. Bodho makem, ndang bodho makem nang mburi. Ya wis, en adike di Pak Nono kono.
3: Nggih,
1: makme kono. Ana es prongkol lho nang kono mau. Lho, dekno es opo-opo ngono lho adikmu iki. Es kopi. Alah kopine mbok duwe tangga. Pak, saman ku watuk ta, Pak?
4: Aku watuk gak gereken blas.
1: Aduh. Lah aku ki ya gopo ambek anak-anak
4: elo. Aku bolos watuk gak mau, gak gereken-gereken.
1: Lah gek bodho teko kabeh, Pak. Lah tapi lho, Pak. Anak iki lah gek teko kabeh cuma kok reno-reno anak iku sing disambati, Pak. Sing nomor 1 ku ya pengin opo ngono.
4: Kadang-kadang mikir nih, Gusti Allah gak adil.
1: Ya jong mikir ngono to, Pak. Awak dhewe ku kudu bersyukur lho, Pak. Pak, nomor 1 anak dheweku pinter-pinter, Pak. Nomor 2 anake dheweku dadi anak sing nriman ngono lho, Pak. Gak kepengin nek koncone ngene-ngene terus iku
4: piye ngono lho. Tapi ya opo kadane adik kaya ngene. Kadang-kadang mikir kaya Sardi ya, dulur dhewe. Iku ben kan anak saiki berhasil. Biyen kuliahe ya awak disimbiayai. Ya toh?
1: Iya, sampean piye ya
4: kok dilalah Sardi ku sukses anake situ. Awak dhewe sing ketere-tere ngene kok anake akeh. Lah iki lho. Iki biyen iki salah sapa ngono. Aku kadang-kadang kan makane.
1: Pak, kok sampean iki getun ta anake akeh ku sampean getun ta, Pak?
4: Yo enggak ngono, Bu. Kok dikai anak akeh kok gak dikai rezeki sing akeh
1: ngono. Lah iya kuwi. Ya berarti rezekine dhewe iki rezeki anak ngono lho, Pak, gak rezeki duwe.
4: Makane kudu kudu atuh ae.
1: Amat deprono to Pak tak pijeti Pak iku lho Pak wedang jahe ini. Tapi nek watuk dikai wedang jahe tambah kekel ya Pak yo.
4: Ya biasa iki tambah gak karo-karuan
1: Bu sing nek. Ya usah sih Pak. Banyu putih ya Pak yo.
4: Ya aku nek ndelok awakmu mau sing Bela njaluk ngene sing eni njaluk
1: iki. Iya, sampean mireng to Pak.
4: Ya krungu, lha aku janji dek gak wani, kok njaluk aku ya apa aku juga gak cekel duwe.
1: Sampean saiki mosok yo rane dhuwit 50.000 ta pira? Jane iki mau mek kurang 50.000 tok Pak.
4: Wong aku gak tau di dompet lho kesien. Dompet ya kon gawa situr sing gak selerekan iku.
1: Ya wis lah Pak, wis ora usah dibahas Pak, sing penting disyukuri. Aja sampe aku karo jenengan ki omah-omah aja sampe keberkan utang ngono lho Pak
4: yo.
1: Anak dhewe ki pinter Pak, sampe tak critani. Eni ki melok COD-an terus melok kerja apa-apa ngono lho mbek kanca-kancane. Lah terus iki mau si Bella iku butuh sepatu. Aku rak duwe celengan 150 to Pak. Si Dina njaluk buku sing kandel yo tak titipno Eni kabeh. Eni tak konukokno buku, Mbak Bella tak kei 100.000.
4: Nenek, aku tak idep-idep silaturahmi sampai nang Sardirono.
1: Lah, sampean iku silaturahmi tapi terus karo berpamrih, Pak.
4: Ya wis gak apa-apa. Gak dipungkiri maneh, Bu.
1: Anjane dhewe ya butuh ya, Pak ya.
4: Anu, apa ngingkari kenyataan mengadek gak duwe. Tak coba rono mbok menawa Sardiwer lah saya apa. Ngono gak welas aku tak tang duwe. Ya?
1: Utang ya Pak.
4: Ya iya kayak biayanya
1: mau kayak disaur titik-titik Pak.
4: Eh?
1: Aku yang karo njaluk izin sampean ono rumah makan sing jarine gelem aku wang-wang korah-korah aku gelem.
4: Ono pandan sari gelem.
1: Hah?
4: Pandan sari golek anu.
1: Golek apa?
4: Golek tenaga ya.
1: Golek tenaga aku nek korah-korah gelem Pak liyane aku masak yo gak iso lho Pak.
4: Iya iya. Ya sing ngene aku tak nang gone Sardi ya. Dengan wae bengku Sardi.
1: Saman gak dar dhisik to Pak, mbek arek-arek ngono lho.
4: Ini Bu ya.
1: Langsung ta.
4: Ya
1: wis hati-hati. Waalaikumsalam.

0: nyambut gawe, tambah suwe atiku kok tambah berbunga, tambah seneng, tambah kerasan melo Pak Sardi. Kadek wong isoke sing paling apa aku kerasan, semakin aku bahagia seneng karena Pak Sardi duwe anak ayu, anak semata wayang. Kadek wonge yo apik sing jenenge Mbak Winda iku lho. Aku sampe ya apa ngono terbayang-bayang. Danio, umpama Mbak Winda iku susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ngene iki wis kok tak anggap koyo omahku dhewe, omah tak resiki. Terus nyawang Mbak Winda iku rasane ya apa? Auranya ada kotok.
1: Apa Cak Kasman sama lu kok ngomong dhewe?
0: Nggih,
1: anu. Ngapal nopo sampean?
0: Ngapal no anu bahasa cinta.
1: Cie, Cak Kasman paling jatuh cinta.
0: Pun ngoten tah. Setiap insan kan punya hak untuk mencintai dan dicintai.
1: Iya, Cak Kasman. Iya. Sampai berarti jatuh cinta.
0: Iya. Nggih. Anu, badhe butuh napa? Anu kula bantu
1: nggih. Iki aku. Iki lho sampean ta iki. Aku iki aku nggawa kue iki lho.
0: Kue? Heeh. Aduh kok ngerti mawon sampean niku senengan kula lho Mbak Winda.
1: Ya gak ngono-ngono sih Cak Kasman. Jenenge kan sisa iki mang lho.
0: Wis mboten napa-napa sih. Sisa. Sing penting itu sampe ono perhatian kali kula, seeling kali kula ngoten lho.
1: Iya, lek gak eling ya apa sih Cak Kasman, sampean lho kan kerjane nang kene.
0: Nggih.
1: Ngrewang-rewang wong tuaku.
0: Nggih.
1: Nggih. Lah sampean lho apa sih kok sajake berbunga-bunga, nguyang-nguyu. Aduh,
0: kula pokoke kula melo anu Pak Sardi niki kula sopeneng ngoten lho, kula pokoke bahagia kerwasan kula. Nggih.
1: Sampean iku ta jatuh cinta mbek iku ta sing sebelah iku ta.
0: Ampun tak kok ngoten rahasia. Nggih anjane anu ten sebelah niku.
1: Eh halah.
0: Nggih.
1: Sing sebelah iku sing sebelah iku ta.
0: Mboten.
1: Mbok iem.
0: Ulah napa?
1: Lah sebelah ndi lho?
0: Nggih enten lah pokok rahasia.
1: Walah, biar nggih rahasia.
0: Nggih biar ku simpan dalam hatiku. Nggih.
1: Ambek menikmati kino.
0: Nggih, pun kula terima nggih kuene nggih. Pun
1: aja kesel lah sampean. Santai makmi.
0: Nggih.
1: Biasalah.
0: Nggih.
1: Ya wis. Nggih, terus ya. Aku tak anu sik.
0: Nggih.
1: Ya wis ya, tak tinggal sik ning mburi.
0: Mbak Winda. Enak Winda kekasihku. Winda sayangku. Tok. Awak mulak pancet tae. Min.
2: Payem rini.
0: Ketan puluane.
2: Keturutan penjaluane. Ayem matine.
0: Ayem matine. Ketan puluane kok disiki ae.
2: Ah timbangane aku keri.
0: Aja rame-rame. Aku saiki lagi bahagia. Soalnya aku lagi jatuh cinta. Iki mau. Kok ngerti enggak? Jajan iki kowe iki. Ini dikasih oleh orang yang tersayang, orang yang kusayang, orang yang kucinta. Sopo kon kepingin ngerti? Mbak Winda.
2: Kone ku ojo terlalu menghayal.
0: Menghayal apa?
2: Menghayal apa? Kan mbok ndelok Sekar Banjar.
0: Wong bukti kenyataane Mbak Winda ana duwe jajan yo eling karo aku. Berarti kan dia cinta sama aku. Jo kuatir, engko nek aku dipek mantu Pak Sardi, aku rabi karo Mbak Winda. Awakmu tak angkat derajat kok yo.
2: Kon iki lho gak ndelok potongan.
0: Ndelok potongan apa?
2: Gak ndelok Sekar Banjar ta yo.
0: Ah, Sekar Banjar, Sekar
2: Banjar. Kon iku ibarate wong cebol gayuk lintang.
0: Lho, iku kan cuman ibarat, iku kan cuman pepatah, paribasan.
2: Lah iya memang kenyataane ngono dadine.
0: Cinta tidak memandang harta. Cinta tidak memandang rupa. Nek wong jatuh cinta, pokoke jatuh cinta. Jatuh cinta. Kon tak
2: kandhani yo. Iya. Nek awakmu jatuh cinta karo ning Winda.
0: Heeh.
2: Ya.
0: Iya.
2: Nyapa lamun benjang kon.
0: Maksudnya ya apa?
2: Ya mas gak mungkin lah nah, awakmu itu diterima
0: mbak. Wih jelas awakmu kan gak ngomong gak terima ya urusanmu.
2: Lebih ini loh ngomongan ambe aku. Mas mengatakan I love you love me love lape mejo.
0: Walah, iku lak wingi. Sing penting lak kenyataane saiki, tetep Mbak Winda iku pacarku.
2: Ya iso ta.
0: Ya pacarku.
2: Wong ditelok penampilane ae kon ambek aku iku ya tetep ae.
0: Kan delok penampilan saiki kenyataane. Iku lak wingi, tapi saiki Mbak Winda kan perhatian mbek aku.
2: Ayo
0: ya wis ta iso. Ora kotok-kotok. Pak Sardi.
2: Pak Bapak Sardi.
0: Pak Maratua.
3: Keliru. Ngomong apa?
0: Niku
2: ngomong kon.
3: Nggih. Ngomong apa ae?
2: Ngeten iki, laren iki jatuh cinta.
0: Nggih.
2: Pantes sama teni. Ngisini-ngisini niku, Pak Sardi.
3: Kasman.
0: Nggih.
3: Kasmin.
0: Nggih.
2: Nggih.
3: Aku wis ngerti kabeh semono.
0: Loh, sampean semerap?
3: Ngerti.
0: Sampean ngerti?
2: Alhamdulillah.
0: Nggih. Nggih kantun ngrestui mawon. Kasman nopo Kasmin sing dadi mantune
3: cuma ngene
0: nggih nopo
3: tolong
0: nggih
3: ngoco prejenganmu dewi-dewi
2: aduh
0: heeh
2: man
0: men
2: cuman
3: praimu wis meletek-meletek kabeh
2: aduh kok becik man
0: koyo tanah sing nelo-nelo nggih
3: sing mok gayo iku lho gak nututi man men
0: tapi aduh. Mbak Winda niku
3: apa
0: perhatian kali kulo ya wau
2: kali kulo ya Pak Sardi
3: perhatian perhatiannya anakku nang awakmu mergonok belas kasih mergonok sana awakmu gak tau mangan roti kayak gini
0: enggak aja nih
3: lah ya
0: enggak
2: mengkulo enggak
3: sih ini anakku perhatian terus kira-kira awakmu nomponi ini anakku seneng karo awakmu
0: enggak
3: modalmu apa eh
2: dengkul
0: enggak modal cinta kulo modal temen niku
3: bu omong ini
4: lah yo sih pak sampean iku lapo ngrek-ngrek loro iki.
3: Yo aku yo sungsi gerisi aku.
4: Loh, masih anak dhewe yo gak ngarep gelem to, Pak. Kok ah.
2: Loh, alhamdulillah, Bu, nek sampean pun ngetujui.
3: Labehmu
4: lho, eh.
3: Niki wae omongane yo.
2: Niki wae lho.
4: Anakku lho gak ngarep-ngarep mbek awakmu. Awakmu ngene-ngene iki.
2: Walah,
4: oh, iso ku lho.
2: Perhatiane kalih kula-kula kadang nggih dipun ndetaken nunjukan.
3: Tolong ya, tolong ya, tolong ya, tolong ya,
4: tolong. Delok posisiku.
0: Nggih, nggih, nggih,
3: Pak. Delok posisiku.
0: Nggih.
3: Nek pancen awakmu ndek rasa seneng ku mbok yo, sik digayahi awake. Pantes kok gak sik. Aku terang-terangan. Nek aku terang-terangan duwe milih awakmu salah situ dadi mantuku. Apa sapa aku iki?
0: Nggih pun ngoten ta.
3: Apa sapa aku iki?
0: Nggih, mboten semerep nggih apa sampean tapi rejeki kula.
4: Tak jono kaca-kaca.
0: Kaca
4: lho.
0: Kula nggih wedi.
4: Awakmu mbek.
0: Nggih.
3: Kulitmu wong loro iki delok ta. Nggih. Masa jadusi ya pancet kaya ngene
0: iki. Nggih, nggih.
2: Kok becik, Pak? Kula.
0: Masih digoprot nggih pancet nggih.
2: Masa kula masih didusi niki nggih prejengan.
4: Lah iya sih. Awak mengku nyambut kene wis gak tak anggap koyo pembantu, tak anggap koyo keluarga.
0: Lah nggih keluarga berarti mantu.
4: Ngono dianggep keluarga. Ngono lho.
3: Tolong ya. Omongan iki ojo sampai kuwetu nang dijopo lho ya. Pirang aku isi.
2: Mboten kula tutupi niki, Pak. Kula tutupi pun sampai ka wektu omongan iki teng tiyang
3: jare. Wis, gak usah bahas ngono
4: maneh. Arek kuliah.
3: Nyambut gawe.
4: Koncone koyo ngono kabeh.
3: Ngene iki kontrak eman.
0: Lah, on me.
4: Pak, oh, sing ngrasakno arek lho niku, Pak.
3: Aku yo mangkel yo guyu.
4: Ha iya. Kok lucu-lucu iku lho. Kayak ngono iku. Iya, Pak.
3: Ngrembug anake dhewe. Anak semata wayang.
4: Iya.
3: Winda iku gak elek-elek ya.
4: Iya, Pak.
3: Ya, tumbuh menjadi dewasa saiki ketok ayu.
4: Ayu ini kayak ngono. Terus koncone yo koyo ngono apik-apik kabeh.
3: Iki wingine ngomong njaluk ganti mobil lho anak dhewe, Bu.
4: Yo wis dukokno ae, Pak. Wong anak mok sitok karo tunggale. Terus kate ge sapa nyambut kene kanggo anak,
3: iya ta? Pancen. Cuman aku njaluk tolong, Bu, nang sampean. Anak wedok iki cedheki karo ibu. Iya, sampean sing gelek nutu-nuturi.
4: Wis gak kurang-kurang, Pak. Nggih, Bu.
3: Sing njaluk sapa?
2: Mboten nimbali kula.
4: Gak. Wes ora ono. Aku bapakmu kate metu.

0: Pak. Rene ta tak tak omongi. Pak.
1: Sik dah awakmu kok. Hah? Akhir-akhir iki akeh omongmu timbang awakmu. Ya mbok disik. Wis gawe wedang mbok durung
0: sing. Wis
1: penting wedang.
0: Ngarepe. Sampeyan kuwi opo sih, Pak?
1: Oh iya nang meja mau.
0: Lah iya mari jombe kok iso lali njal janane ta. Tak gawekno, gak apa-apa.
1: Engko nek wis entek tiga. Nek ijik yo.
0: Aku iki nek ngrasakno, Pak yo, anak sampean iku. Loh, aku iki ngomong mbek sampean.
1: Gak aja deg-deg iki aku lho. Eh?
0: Apa deg-deg?
1: Kok ngrasakno kok kaya
0: dirasani.
1: Oh, anak
0: dhewe ya, ngrasani anake dhewe.
1: Oh, ya gak apa-apa.
0: Yo, ngene
1: lho. Pokoke aku njaluk aja sampe ngrasani tangga.
0: Gak. Apa rasan-rasan tangga iku? Awak dhewe iki gak ono salahe apa-apa mbek tangga. Aku iki selalu ngalah kok, Pak. Masih ono tangga ngene-ngene aku disreni ngene dilorongin aku meneng ae.
1: Ya wis kembang turu melok-melok sego wadang karene sore.
0: Gak peduli wong alok-alok. Sandang pangan golek dhewe.
1: Iya iya.
0: Ngene lho, aku iki mikirno anak sampean. Ndak anak sitok kok ya kebeneran
1: Roni.
0: Iya Roni.
1: Oleh ku gawekno jeneng. Oleh ku gawekno jeneng kan pas
0: Roni.
1: Roni.
0: Jarene tangga sebelah iki. Nek nyeluk aku iki, makne Roni ngono. Makne Roni. Lah jane anake jenenge Roni. Aku ya ngomong ancane anak kula jenenge Roni, ya bener sama nyeluk makne Roni.
1: Ini lho,
0: ya, jane
1: kalau kau niki gak pantas sampun dadi anake dhewe, anake awake dhewe ngene.
0: Pantes.
1: Pantes itu anake wong sing
0: sopir
1: kecukupan ngono
0: lho, ya.
1: Wong sing sugih. Lah arek ndelok arek ganteng iku.
0: Gagah, niru sapa? Eh? Ya separuh niru aku, separuh niru sampean.
1: Gak iso, paru-paru ya tetep niru iki EBC iki.
0: Oh, Mas EBC nek
1: karo ganteng kok anake ya ganteng ya.
0: Nek karo aku ya gak iso dadi ganteng ngono.
1: Iya, iya. Iya.
0: Oh, oh, iki bene asal usule ijol sandal lho. Pak.
1: Biyen sampean ngawur ae sandalku gawe.
0: Iya, iso dadi Roni.
1: Dadi.
0: Kakek.
2: Gak awan, gak sore, gak pengin nonton emak mbarek bapak rasane aku melok ceria
0: ngono ta.
1: Lho yo iya.
2: Ya.
0: Ngene lho iki.
1: Masih awake dhewe wong gak duwe tapi tetep meseran ngono lho.
2: Nah iki
0: meseran.
2: Iki, oh, meseran. Iki sing gak dimiliki oleh keluarga liyo. Kadang-kadang keluarga liyo ku secara ekonomi ketoke gak duwe.
1: Berkecukupan.
2: Heeh, tapi sambat ae.
0: Ngono ya.
2: Kayak emak kan gak tau sambat
0: sih, Pak.
1: Oh, gak.
0: Gak iya. Tahu aku.
2: Masih bengi baik, gak tahu sambat, Pak. Kok gak tahu sambat, Pak?
1: Gak wis makmu wis los-losan lho, sing penting iku.
2: Ya ngene lho.
0: Ngene lho, Ron, aku cuma ngrasani iya. Awakmu ya gak ngrasani elek wong jenenge anak.
2: Gak iku lek ngrasani ya gak iku jenenge apa itu ngerembuk.
0: Ngerembuk ya. Mm. Aku bersyukur nah, ya anak
1: bener.
0: Awakmu iku
1: temen. Aku ambek makmu iku bersyukur,
0: bersyukur.
1: Temen. Ngene lho. Kon anake wong gak duwe tapi awakmu tetep sadar ya gak sampe pola-pola
0: gak tau ngeluh ngene-ngene
2: tapi ngene Pak
1: nek awakmu anake wong gak duwe ya syukuran lho awakmu iso sampe kuliah ngene iki le awakmu kudu bersyukur
2: ngene nah, Pak ngene Pak sepurane ya narasi sampean iku mau Pak narasi sampean tak walik
0: ya apa
2: nek sampean nganggep bahwa awake gak duwe justru aku sebaliknya ya aku merasa duwe bapak Riko karo duwe mak Riko merasa aku dadi wong sugih.
0: Ngono.
2: Wong duwe.
0: Ngono. Iya iya.
2: Dadi sampean anggapane gak duwe utawa menawa gak. Sebaliknya aku merasa bersyukur duwe bapak kaya penon duwe mak kaya penon aku merasa dadi wong cukup, wong sugih.
0: Ngono ya.
1: Iya iya.
2: Mergo sampean gak tahu sambat, gak tahu mengeluh senajan aku iso kuliah kayak gini ndak merasa terbebani. Iki yang mencupot awakku atau memotivasi aku supaya iso junjung derajat emak.
1: Kan ngene iki tonggo-tonggo iku sampe iri lho.
0: Iyo.
1: Contoh keadaane bapakmu ambek makmu iki.
2: Iri apa? Apa
1: wong gak duwe tapi kok
0: iso muliahno anake.
1: Harmonis ae ngono. Apa? Penguripane sing rukun, harmonis, apa le?
2: Harmonis. Ya secara secara ekonomi kaya mak nek bapak ini kan ya mengadang-adang ngono-ngono sih. Tapi aku gak ngono, Pak. Aku yang dimotivasi sak liyane bapak usaha ning sawah sekedar rong kedok iku ya. Aku yang duwe usaha ning jopo kadang-kadang ya makelaran sak ono. Sing penting lah halal sih, Pak.
0: Halal ya nak, gak apa-apa.
2: Kadang-kadang aku duwe barang sing kira-kira kena di prospek didol lewat online ya aku ya usaha ngono palaka. Sing penting lah restu penuh sih, Pak.
0: Iya. Masih mak iki rokon. Makmu iki sok e apa? Dikongkon wong ngene-ngene tak lakoni, sing penting oleh buruan, oleh duit.
2: Ya oleh jasa aja buruan lah, oleh imbal balik.
0: Oleh imbal balik.
2: Senajan penom dino jangan cuma lompong paribasane, bayem godhong kates. Tapi lek iku sampean apa masak sarana ikhlas sarana tulus iku ndadekno energi yang positif yang iso menunjang kecerdasanku mak.
0: Aku dilem anakku rek, aduh seneng aku.
2: Sambele peno iku lek tak rasakno barek sambel-sambel teko warung apa nang restoran gak ono apa-apane.
1: Siji. Iya. Makmu iku tapak tangan nyambel sak nyambel korek-korek ngono dadi lan enak.
2: Dadi soalnya gak ono liyane maneh, Pak.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya, iya. Gak ono liyane maneh bener-bener.
1: Bapak garap sawah kan sawah wong bapak ibu tani kan duwe tegal sawah
2: ngomong. Nah iki ngene.
1: Iso menyadari.
0: Ya, apa, ya, apa.
2: Ya aku sekedar ngomong. Gak bermaksud menekan peno bapak barek mak. Iki lah aku wayahe bayar semesteran sih, Pak.
0: Iya.
1: Awakmu semester piro
0: iki? Wayahe.
2: Semester 3.
0: Telu.
2: Kok tak critani lek jaman kaya sampean ini gak ngarani gak semester. Tingkat piro biasa
0: lek ngono. Ya tingkat piro ngono biyen awake dhewe.
1: Iya kan.
0: Tingkat piro ngono.
2: Kaya asline semester. Dadi ngomong tingkat aku tingkat loro lah ngono lah.
0: Ya tingkat loro.
2: Tingkat loro. Lek dukur-dukur abot ya, Pak.
1: Iya. Ngono ya. Gak awang-awang ngono.
2: Peno gak ono simnen dhuwit piro-piro ngono bekno tak ge tambahan bayaran.
0: Oh. Simpenan duwe apa? Monggo.
1: Lho monggo.
0: Monggo.
1: Ono daya.
2: Pindah.
3: Kak, anu ta iki lho, sampean. Kurang siap-siap.
2: Kak ngangkat ta. Pak anu.
1: Ron iki kancamu ta nak?
3: Nggih,
2: nggih. Pindah tepang.
3: Pak, kula tepangaken kula kancane Mas Roni.
1: Sinten namine nak?
3: Kula pindah, Bu, Pak.
2: Kapan kula tau tak critani sih, Pak?
0: Iya.
2: Pindah iku sering
3: kampus e.
2: Apa yeah. Sering nyupot aku kadang-kadang nyun sewu ya. Kadang-kadang aku lek gak iso numpak apa ojol iku sing bae yo pindah.
0: Iyalah iki mangene lho Nak, ngerembuk iki lho Mas Muroni iki wayahe bayar semesteran.
3: Nggih,
2: sak niki. Ojok teh, gak usah ngomong. Nggih,
3: Bu.
2: Ojok ngomong iku.
3: Waktune bayar.
0: Enggak aku ngomong.
3: UKT-ne. UKT iya Mas ya.
2: Iya, tapi wis beres kok.
3: Kamera wis beres kah? Loh, sampean wingi kan. Lah sampean wingi kan dipanggil nang anu.
0: Lah dipanggil ngono.
2: Iya, iku sekedar
0: ora sering. Ayo sik jujur ae ta. Ron.
3: Maksudnya napa, Bu?
0: Ancane wayahe bayar, Nak.
3: Oh, nggih.
0: Lah iki aku dorong bayar, wis jujur ae, gak usah bohong-bohong.
2: Iya.
1: Oh. Jane yo ngono tapi ojo
3: ngono-ngono. Mas, iki dereng bayar UKT maksud ta.
2: Iya, anu indah sepurane. Iya sepurane ya, aku tak ngomong memang aku durung wayahe bayar.
3: Lah ngono sampean kok gak matur aku sih, kan awak dhewe kan kekancan wis suwe, wis ket
2: awak ya wis. Iya lek sampean ibuku aku matur.
3: Sampean kanca koso. Eh Mas, jenenge kanca awak dhewe wis ket awal iku ket masuk kampus awak dhewe kan wis kenal,
2: wis akrab. Wis matur suwun sak durunge, tapi aku berterima kasih sampean gelem nyusul aku rene. Ya kadane wong tuaku ya koyo ngene iki.
3: Aku kan ono, is gantian lah Mas. Sesuk-sesuk wis sampean ganti gak apa-apa saiki. Iki wis sampean gawe gak apa-apa, tabungan.
1: Ya nggih nggih Nak, nggih matur nuwun sak derenge lho nggih nek sampean urun bantu anak kula.
0: Wis ngene lho Le, engko tak dolno ali-aliku. Gak apa-apa.
2: Iya aku iso sak dhewe. Iya.
3: Iki jame wis mepet lho Mas. Sampean kok durung siap-siap.
2: Ayo
3: nak budal.
2: Iya. Sepurane aku mau ana tugas sak durunge kuliah aku ana tugas karo
3: Indah. Nah, iya iki durung
2: rampung. Aku dibarengi lak gak popo sih.
1: Budal bareng ambek iki.
3: Kanca yo,
2: Pak.
0: Iya. Sing ati-ati ya, Nak, ya.
1: Yo yo, Nak.
2: Sepurane gak usah sarapan
3: iki, Pak. Eh, iku bukune iku lho sampean kok kari iku lho sampean gawe iku lho.
2: Iki iki duduk buku iki catatane bon-bonane mak nang pangan ngene iki. Ya saya.
0: Ya.
3: Ngeten lho, ya. Pak, Bu, nggih masalah bayar UKT ini Mas Roni ngen gampang untuk pun kula kula sing
0: ngurusi.
1: Nggih. Wong ngrepotaken sampeyan.
3: Nggih. Pareng, Bu.
0: Monggo-monggo.
1: Loh, alhamdulillah oleh pitulungan iki mau. Ya bejane anakmu ya.
0: Ya. Ngono sing ngono.

0: dengar sih kantin kampus kok sepi. Biasa arek-arek yang minus podo nggawa laptop dhewe. Aku lak sungguh tak jane laptop ini nebeng ning kanca-kanca tak jane ya kepengin sih di laptop tapi ya apa maneh. Apa-apa saiki mengerjakan tugas kuliah tekok dosen iku kudu nggawa laptop. Lah aku terus disili terus bare pindah lak sungkat sih. Ya sik ngomongnya sih aku nyilih tapi kok gak tau dijukuk. Kaya-kaya dikekno kabeh atau dikekno laptop lak ya sungkan. Apa nek aku wong lanang rek? Ya didik akeh kan ya kudu duwe harga diri.
1: Iki petugas Mas. Mau pesen apa nggih?
0: Pesen apa-apa? Sampeyan siapa?
1: Loh. Ya pelayan kafe di sini, loh,
0: kok
1: enggak, Mas.
0: Kok ndak pernah mendelok sampeyan?
1: Baru iki, Mas.
0: Oh, baru.
1: Nggih.
0: Okay. Oh, saya kira kalau kuliah di CEO petugas atau pegawai kafe sini. Ini menu yang terbaru apa, Dik?
1: Menu yang terbaru ini kopi latte, Mas.
0: Oh, kopi latte. Kopi latte apa? Terlambat itu?
1: Bisa jadi kalau kelamaan neng kantin itu bisa terlambat, Mas. Iya.
0: Saya kan sebelumnya memang kerja di kafe atau di kantin yang lain.
1: Sebelumnya kerja neng kantin selain, Mas.
0: Makanya pembahasnya tangannya kok gini terus itu. Iya, namanya siapa?
1: Namanya Mita.
0: Mita. Tadi sebelum saya ada pengunjung ke sini enggak?
1: Belum ada, Mas. Iya. Emang janjian tau, Mas?
0: Enggak gitu. Saya kan yang paling setia mengunjungi kantin ini dan enggak pernah lihat sampean.
1: Oh, ngono ta.
0: Tapi memang belum ada yang kesini.
1: Kan emang ya. Baru iki, Mas.
0: Nanti kalau ada seorang wanita cantik, misalnya saya lagi ke belakang, sampean ngomong, "Oh, tadi ada Mas Romi di sini," wis ngomong ya.
1: Oh, nggih, siap.
0: Saya janjian di sini, biasanya saya duduk di ini, di meja pojok ini. Ini colokannya kok cuma satu ini. Colokannya listrik loh. Biasanya kan saya pasang laptop di sini.
1: Yang oh, masih juga, direnovasi, Mas. Kemarin.
0: Colokan direnovasi ya apa sih?
1: Apa ya? Kemarin iku anyar, Mas.
0: Ini kan biasa diolor sana, diolor sini.
1: Jadi ini pesen apa iki, Mas?
0: Sembarang wis selera sampean, selera aku juga.
1: Loh kok kayak ngono sih, Mas?
0: Saya ngetes kamu bagaimana secekatan apa seorang pegawai kantin membaca niat atau pesanan oleh apa seorang pembeli yang baru ini. Saya ngetes kamu seprejengan seperti saya ini kira-kira sukanya minum apa. Saya
1: enggak suka. Loh, ya kalau bukan cenayang toh, Mas.
0: Saya tak keberatan dulu nanti kalau ada yang kesini tanya namanya siapa kalau namanya Indah suruh nunggu.
1: Yo, Indah. Tapi Indah loh yo banyak. Mana ramesan? Apa itu?
2: Dek.
1: Oh, anggih Mbak.
2: Iya loh. Di sini tadi ada temen, ada cowok kesini nggak?
1: Oh, anggih, ada Mbak.
2: Ada.
1: Namanya?
2: Siapa ya?
1: Siapa yo? Roni.
2: Oh iyalah, kemana mbaknya?
1: Ke belakang katanya. Oh mbak yang janjian.
2: Iya
1: ya, mbak.
2: Janjian. Mana mejanya, di mana tadi? Mejanya di mana?
1: Di belakang mbak, nomor.
2: Enggak, mejanya. Nomor berapa?
1: Nomor 13.
2: Oh nomor 13, waduh kok nomornya sial nih. Nomor 13 itu nomor sial loh. Waduh Mas Roni ku piye ini. Oh, meja 13.
0: Sudah ada namanya. Seorang gadis cantik namanya Indah sudah ada
2: di sini. Mas.
0: Sampai.
2: Sampai tadi pesen apa?
0: Aku enggak.
2: Adiknya ini.
0: Aku ngenteni sampean pesen apa? Aku enggak mau lancang,
1: Mbak. Belum pesen iku, Mbak.
2: Belum ta?
1: Iya.
2: Dari tadi belum.
1: Iya.
2: Sampean kok yo ngono sih.
1: Kaya
2: Bu, oh enggak bawa uang.
0: Enggak
2: ada uang. Sampean aja ngisi-ngisi no aku pok, Mas.
0: Aku nggawa dompet tok, Dik. Sepulane.
2: Guyon lah ya, Dik ya, guyon. Dik. Wis sampean pesen apa nundang cek
0: dibawa
2: no adiknya.
0: Terbaru.
2: Ojo
0: sembarangan.
2: He. Apa sih?
1: Apa? Sing ojo larang-larang.
0: Kok malah dibanter-banter lho. Wis kan,
1: Lho ya apa? Tadinya pesan apa iki, Mbak?
0: Aduh, aneh iki.
2: pindah. Sampe pesen, wis pesen ae lha apa sih sampean kate ngomong-ngomong aja sing larang-larang.
0: Bukan, bukan.
2: Kabeh ku beres. Biasa ya apa sih Mas sampean?
0: Saya pengin menikmati menu yang terbaru dan tidak dilarang oleh agama dan negara itu.
1: Tapi regane 50.000 lho, Mbak.
2: Harganya 50.000.
1: Iya.
2: Yang menu ini.
0: Yang kopi apa-apa. Kopi apa tadi?
1: Kopi latte.
0: Itu enggak ada alkoholnya, enggak.
1: Enggak ada. Di sini lo menunya aman kopi, semua.
2: Kopi yang telat.
1: Latte, Mbak, bukan
2: oled. Oled.
3: Pesenan kok ojo tablet ae. Aku tak omong-omongan, Mbak.
2: Estah. Sik tak sampeyan
1: iki. Dadi sing bayar iki siapa?
2: Ya, gini deh, ini ayo pesan. Ata mas sampean ojo bertele-tele ngene, sampean pesen ae nang adik lho, sakno ojo dibudoi ta.
0: Aku mau ya wis nyekel nota pesanane tapi ya tak ora, ora enak wedi aku.
2: Apa sih, wis kebiasane
0: ngono. Indah guyon, aku cuma mau wis pesen ban.
2: Yo sesan sampe tersipu malu ki lho, durung sampe
0: komen. Ngene iki, aku air mineral. Air mineral.
1: Oh, hidup sehat.
2: Eh, terus iki makannya apa sampean makannya apa?
0: Wis terserah.
1: Diabet ta, Mas?
0: Bor, sing nom diabet.
1: Aku, oh iku, ada yang bisiki.
0: Aku itu mengikuti program negara pengiritan. Oh,
2: sebentar, sebentar lah dek. Sama di, ada bisikan gitu.
1: Iya, oh. Iya mbak, ada yang bisiki.
2: Karena pesan air mineral ada yang bisikin itu.
0: Kabeh menu, gondiri, gondiri, tulisan itu gondiri.
2: Sebentar lah, aduh dek, sama itu. Eh maaf ya, memang indah. Gitu mas. Mas
0: Roni kayak gitu. Ini pakai
2: seneng
0: baru.
2: Udah ya.
0: Ya ini pakai
2: ya,
0: baru.
2: Ya Dek ya yang sabar ya Dek ya.
1: Iya Mbak. Dadi ya. Iki sing bayar. Sopo iki?
2: Ya sudah.
0: Sing bayar, sing bayar.
2: Masalah ay. Bayar, masalah keuangan itu nanti
0: urusan. Iya, aku gak duwe.
2: Kenapa sampean
0: anu yang
1: kok penting Mbak sama Ima mau yo gak
2: ini sama ini apa ini? Apa ini menunya? Mie apa ini?
1: Mie pangsit iku Mbak.
2: Mie pangsit. Kok mie pangsit toh? Apa aja
1: itu ada.
2: Mie
1: hom timpa.
0: Ya ini mie ruwet.
1: Mie ruwet.
2: Mie ruwet. Mie bulat.
1: Mie
2: kirin kamu.
1: Oh,
2: mie kirin kamu yang bengong, Mes. Sekarang ambilkan, tak tunggu ya.
1: Iya, iya, Mbak.
2: Ya.
1: Wes. Tunggu ya, Mbak.
2: Iya. Sekarang ngono lho. Mas sampean budoyi adikku malah masakne sampai tersipu-sipu wajahnya sampai memerah lho.
4: Dia di sini kayaknya wedi sering nene tapi kan enggak tahu.
2: Iya kan ketok is anu baru karyawan baru dek.
4: Mohon maaf sebenarnya. Ini laptop sampean kan wis tak gawe suwi. Heeh. Sampean kok begitu baik sih meminjamkan laptop sampai berminggu-minggu bahkan bahkan tiap nene sampean kadang-kadang kan enggak pesen menu wis sampean pesen dhisik bahkan notane wis sampean bayar.
2: Mosok sih mas, sampe mosok ngono iku gak kroso.
0: Dan yang paling
2: mongso belas
0: sampe. Mohon maaf aku tidak bermaksud menyinggung kamu. Loh, ini aku takon yang apa? Bagian pembayaran iku kok ternyata semester iki aku wis lunas sampe dibayar.
2: Lah ya kan wis matur nang bapak ibu sampean.
0: Ojok ngono tadi aku ora sungkan
2: cilik. Bukan bukan oke nek sampean isi nek sungkan gak enak gak nyaman. Ya sok-sok nek sampean kerja sampean balekno ngono lho wis ngono lho Mas.
0: Iki sing gare angel aku merasa utang budi terus aku kudu bales sing yo apa Indah.
2: Yo ngene lho Mas. Mosok sampean iku gak rumangsa belas ngono Mas. Awak dhewe lho kekancan serawungan wis ket awal ki

0: iki mah aku yo ono perlu nambe awakmu Win.
1: Iya.
0: Sik ta lah, iki sopo Win?
1: Lih, sik kenal no iki. Iki anu Mas Roni. Ini saudaraku. Saudaraku ini putrine Pak Deku.
2: Iki.
1: Heeh, iki.
2: Kenal no?
1: Mbak Eni.
2: Mbak. Aku Roni.
0: Oh, nggih Mas Roni.
2: Ojo basa ta lah aku yo.
0: Oh, yo wis Mas.
1: Biasa Mas, iki kan
2: dalem endi?
1: Enakan.
0: Ya cedekan, ambek pindah.
2: Ono janjian ketemu ning kantin kira apa wis ono janjian ta?
1: Ya wis lah, mestine ya wis ana perlu mbek aku.
2: Nyun sewu, Indah. Eni. Nek ndelok Budi. Kok saru sih kan ngomong ono Budi, Bang. Eni. Ini
0: ya,
2: juga apa sekolah nang kene atau kuliah nang kene?
1: Mas ya tak tinggal nang anu sik dulu.
0: Nang ndi Win?
1: Sik tak lagi nang sik ambek koncoku.
0: Wis aja ora repot. Kene lah.
2: Lah ora repot ngene kan.
1: Lu gak repot. Sampe tak pesen tak.
0: Wis ngombe ae aku ngombe ae. Ngombe Win aku sik
2: warek iki. Ini anu ini sik sepisan meneh salaman jenengku Roni.
0: Oh, aku Eni, Mas.
2: Eni ya.
0: Eni.
1: Iya, aja suwe-suwe ngene salaman kok.
2: Enggak, aku ketengen koyo mengingatkan aku pada seseorang yang aku koyo tau urus tapi kok gak tau ketemu ngono.
1: Iya, familiar, ngono maksudte. Yo mesti ae.
0: Ojo gopo nang ndi sih? Aku kok muleh ki bareng.
1: Sik ta, Mas. Sampe Mas Roni.
2: Cek aku tak ning
1: anu. Ketipo, ojo mencicil.
2: Nang toilet cek.
1: Opo? Anu iku, Mbak. Mbak Eni ku mang pacarku.
0: Oh, pacarmu karo ngono ya aku yo Reni ae gak enak ganggu awakmu
1: iki. Lah, apa sing ganggu sampe lak ono perlu sih mbek aku.
0: Iya, iki mang ngene lho, aku mang budalkan ambek koncoku sih Win. Lah bareng lah aku iki koncoku mulai dhisik arek absen.
1: Wis arepe bareng.
0: Heeh, karku aku iki bareng ambek awakmu oleh ta Win? Iku ta.
1: Ngene lho Mbak Eni. Masalahnya apa aku kan mesti budal mulai ku kan apa kanu ambek Mas Roni
0: maksudku
1: ini wis sampean tak ganti gawe wis digawe numpak sampean numpak wis ya sampean
0: lho
1: sampean numpak iki gawe numpak angkot ya
0: gak wis Win bojo
1: gak popo
0: wis gak lek awakmu gak iso gak popo aku tak ndelok barengan iki yo
1: aja ngono kita kan bersaudara kita
0: masih
1: kan
0: masih anakku iki wis gelek ngrepoti awakmu
1: wis sampean terima wis iki uang jajanku
0: gak wis Win gak usah wis tak gak usah
1: ya wis ya tak tinggal ya.
0: Loh, temen ta Win?
1: Wes aku tak iku, wes iki ya.
0: Wes iki. Yo wes
1: tak bayar pisan iki.
0: Oh, yo Win. Suwun yo Win yo.

0: Apa kon plirak-plirik ambek aku? Kon nek gaet enak ati ngomong ambek aku. Kok kene nyambut gawe wong loro lho ya. Tekon desa wong loro. Rene aku sing ngajak. Eh, kon niku manuk ungkok ta ya apa kakuk-kakuk. Tak saduk pisan delok saratiku iki mangkon delok kon niku.
1: Aku ya males ngomong mbek awakmu. Aku delok awakmu iku rasane garakno kudu mukok aku.
0: Iku opo kon niku? Ketoro nek atimu elek, wonge wis elek. Atine tambah eleke nemen.
1: Alah wong loro ya padha eleke ya kate ngelokno.
0: Tapi ya kacek nek kan ambek aku.
1: Kacek opo ni?
0: Kacek opo ni delon ta? Penampilane sik keren aku.
1: Alah, wong kon gawe kaos sponsor. Aja ah. Pokoke ya opo pindah iku jadi milikku. Pokoke ya opo Pak Sardi ku dadi marotuaku, ambek Bu Indah dadi ibu marotuaku. Kon kudu ngalah ya opo kudu ngalah.
0: Wis gak iso.
1: Kok gak iso?
0: Nek aku kongkon ngalah,
1: iya.
0: Timbangane aku loro, tak pilih waras aku.
1: Loh. Maksudnya? Loh. Kok kudu pilih waras? Ngene. Nek awakmu sing ngeyel kepingin ngrebut Mbak Winda, iku berarti kon wani ngelangkah.

0: langkai mayatmu.
1: Wah,
0: langkai kok, dulu mayatmu.
1: Kok gedhen sumbarmu kok niku?
0: Rungokno dhisik ku mau langkai dulu mayatmu.
1: Langkai dulu mayatmu.
0: Wis kaya pokoke kok. Nah,
1: wis. Wis. Hei. Hei. Aja melok-melok.
0: Hei.
2: Aja melok-melok.
0: Eh, diam.
3: Ngomongmu pating pecotot. Langkai mayatmu bareng opo iku?
0: Lah niku nek niki lho
3: man min
0: nggih nggih
1: niki adang-adangi lakuku lho Pak Sardi.
0: Lho ngeten
1: kula niku pen kadeng ngeten lho
0: nggih
1: cemerpang ngeten
2: kalimat ngadang-adangi lakumu duwe laku apa
0: ngeten lho tak kandhani di ngapunten Pak Sardi nggih
2: nggih mulai ngamak
0: nggih mboten ngapunten nggih keprocot niku
1: lho ngeten iki arene wis gendeng gak iso ngaiti.
0: Nggih,
1: omongane ngantur,
2: dhewe unek-unek kepingin nyambut gawe ngene nggon liya. Ngomong gak?
0: Mboten, mboten. Malah kula kepingin manggon ten griya niki sak sak lawase.
1: Lho, nek kula mboten ngoten, Pak Sardi. Nek kula kepingin nenggoni griya niki.
0: Lho,
2: wis ngene
0: lho,
2: ngene
0: lho, ngene. Lho, aku wis ngomong ngono padha aku ngomong nggone omah iki sak lawase.
3: Ngono wis aku ruh paham karepmu. Aku iki karo ibumu wis rembug.
0: Ya alhamdulillah berarti setuju kula dipek mantu. Kaseman, kaseman, kaseman, kaseman, kaseman dadi mantu.
2: Sakjane
0: ngoten kula.
3: Eh, eh. Nggih, wonten napa? Omonganku iki.
0: Oh, nggih. Enten terus ya.
3: Bare ibumu wis rembugan.
0: Nggih.
3: Lek sak waya-waya kaseman karo kasmin wis duwe pilihan calon.
0: Nggih, nggih.
3: Aku sing bandani kan.
0: Oh nggih, pun matur sembah nuwun.
3: Alhamdulillah.
0: Kula masih mboten dibandani mboten napa-napa. Sing penting direstui.
3: Lah.
0: Kula kalih pilihan kula.
3: Mboten pilihan kira-kira.
0: Mpun. Mpun. Enten niku Mbak Winda.
3: Lho. Arek
4: iki ada dan jalu tak kramu, Pak. Kok cengkel aku kok balik. Winda, Winda ku nyepak pasar dhewe.
3: Ngeten lho, Bu. Ngapunten sak dereng nggih. Kula matur. Sajane kaseman iki
0: pun enten
3: sing diconcong.
0: Ngopo
3: to?
0: Nggih.
3: Terus
0: tenan. Niki enten sing dicenceng.
3: Karep kula kalih ning Winda. Tapi nek niki kasman iki karepe kalih ibuke ning Winda.
1: Lho, iki mulai maneh, mulai maneh. Lunjak kon ngene iki.
0: Nggih kurang ajar niku.
1: Lunjak
0: oleh ngene iki. Mboten kula ngerti karepe napa kasmin iki. Kasmin niku seneng kalih napa?
1: Wis ngene rek.
0: Kula seneng kalih Mbak Winda. Lah Kasmin iki seneng kali Pak Sardi.
1: Min. Ngene ya. Kasman Kasmin.
0: Nggih nggih.
1: Nggih siap.
4: Kula arep Pak, kula arep Pak.
1: Kok ngene iki aku sajane seneng. Iki lak gawe hiburane awak dhewe, Bu.
0: Lho, kok hiburan iki serius
3: iki? Hiburan Pak. Ya nopo sampean niki?
0: Kula seneng ngeten iki dadi keluarga mpon antara mantu kali marotuwo niku pun akrab ngoten lho
3: nggih. Nah, nanti pun
1: Man. Kasman.
0: Nggih, Pak, ngapunten.
1: Wis tak suwek lho labimu iki. Omonganmu cemplang-cemplung cemplang-cemplung iki.
3: Mumpung ditanggetaken, Pak Sardi. Napa ibu niki tasik dados kali bapak ngoten. Kasman iki.
1: Karepmu ya apa karepmu? Eh? Karepmu ya apa, Man?
0: Nggih. Malah niki nggih. Kasmen niki mbih takok Pak Sardi niku nek pun siap ini badi dijak ten penghulu kali Kasmin niki nikah berdua.
4: Kalau dipecat bapakmu lo yo.
1: Wis gini. Wis gini. Tulung ae rek, tulung ae mikiro sing sadar.
0: Nggih.
1: Anakku mek siji Winda.
0: Nggih.
1: Kuliane mari ngene ya arepe lulus.
0: Nggih.
1: Anakku panjang wis tak gadang-gadang. Besok iso nemu sisian sing tepat.
0: Lah kula lak tepak, Pak.
3: Sinten malih sing tepak nek mboten kula utawi
1: delok kon wong loro iki tepake didelok teko ndi nggih.
0: Nek awakmu gak tepak, anu Min, awakmu njaluk ditepakan.
1: Wis gak usah berimajinasi ya, gak usah berimajinasi.
0: Nggih.
1: Wis cuman aku karo aku
0: sampe mati mboten kemangan mboten napa-napa. Mumpun kelontek lontong sak piring kula.
1: Man, rungokno omongan kuwi.
0: Nggih, Pak Sardi ngapunten, Pak, marotuwo.
1: Aku nek gregeten tak pecat kabeh
0: lho karo
3: iki. Lho, Pak.
0: Nggih.
3: Pun dipecat Kasman mawon, Pak.
0: Mbok Kasmin nggih.
4: Wong golek pegawean gak kurang lho ya. Akeh wong nglamar rene iku golek pegawean.
0: Nggih.
4: Tapi Mergo awakmu ku melok aku yamono yamene.
0: Nggih, yamon sampai yamene.
4: Dadi, nggih. Tak trimo.
0: Oh, ngoten.
4: Nek awakmu ngatasi pegawean, tapi nek awakmu sik gudung-gudung anakku,
1: aja, awas kon
0: yo. Pun nyen mawon. Kula mboten gudung, ngapunten. Kula mboten gudung.
1: Sing mok bayangno apa sih nang anakku? Sing mok bayangno iku.
0: Nggih, kula anu dadi suami istri terus menepati rumah yang mewah megah ini. Jadi koyok ratu dan raja ngoten lho. Kula sampean perlakukan sebagai mantu yang nopo kasih sayang, yang mantu yang nopo dicintai ngoten lho.
4: Tapi dadi awakku berhayang.
0: Ngoten nah.
3: Nek kula mboten ngoten, Pak.
1: Ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak Min. Ya, Pak.
3: Bayangaken ning winda.
1: Ya.
3: Sing kula bayangaken mau ibu
1: mawon. Lah apa kok bayangno ibu?
0: Loh,
1: apa kok bayangno ibu?
3: Lah ngladen
0: iki. Nglamak niki. Nglamak niki.
3: Mboten, Pak. Mboten, Pak. Pak. Mboten, Pak.
1: Atuh-atuh. Bapak nopo niku?
0: Mbon, kula idek sikile.
1: Apa rek iki rek? Aku seneng.
0: Nggih,
1: ini. Ngene. Senajan awakmu nyambut gawe ngono kuwi wis taun-taunan. Aku karo ibumu lak kurang perhatian apa sih karo awakmu?
0: Nggih, perhatian super nggih.
1: Cuman tolong ojo katik duwe angen-angen sing koyo
0: ngono. Oh, nggih, nggih.
1: Justru aku njaluk tolong ning Muwinda ku jagon sing ati-ati.
0: Oh, ngoten nggih, nggih. Ono tamu
4: bukan lawange, bukan lawange
1: karo.
4: Lho, pange bukan, pange.
1: Waalaikumsalam. Loh, Caca.
4: Nah,
1: napa Cak? Jange mlebu kaet mau kok ketoke
4: rame.
1: Rame nek
3: alhamdulillah.
4: Yo nek mang yo.
3: Pak De nek sampean diundang mriki nggih kajenge
1: nyekseni ya.
3: Nyekseni.
1: Nyekseni apa?
0: Nyekseni nek.
1: Ngomong apa kan?
3: Ibu ni kan jarang diperhatikan kalih bapak. Mboten lho, tapi kula sing merhatiaken.
1: Balik man.
4: Nggih. Wis ayo, Min.
1: Ana sik. Ah, nyambet gawe.
5: Aku karo ndingan.
1: Ndingan iki. Gawe no.
4: Mun jeneng ngopi nopo-nopo.
1: Gawe no kesenengane cacakku.
3: Senengane cacak. Kulo godhokaken wedokan.
5: Ya wis. Nek ana
1: wedang.
5: Nek ana godhok banci ya.
1: Cacak yo ngono pisan. Cak numpak apa iki, Mang?
5: Ngojek ya.
1: Ngojek.
5: Lho. Ngojek nene.
1: Sepeda sing dhisik.
5: Tak dol ngono lho. Sepeda tak dol tak ge biayane adimu sak ngono kae butuh biaya kabeh kuliah pabe.
1: Iya.
5: Ngono lho.
1: Ya seneng gak delok kena seger waras kaya.
5: Ya sing penting ku awakku seger waras ngono. Cimak ngene lho Sakti. Aku sepisan rene iki silaturahmi.
1: Ya kudu ya.
5: Kepengin dilek sambang karo dulur
1: ya.
5: Karo adikku sing kaping loro. Ya, sampeyan lak arep dhewe ya. Butuh aku akeh, anakku akeh, kuliah kabeh butuh biaya.
1: Terus
5: nek ono ya aku sampeyan sili lah, Dik.
1: Utang.
5: Ya utang maneh, gak ketemu nyapa lho.
1: Cak, aku blenger ono omongan penose koyo ngene iki. Nek umpama tak hitung penuh utang bolak-balik.
5: Lah pancene terus yo balekno ya apa lho, Dik?
1: Bapak yo.
5: Kakek lah, sawalas mau piro.
1: Wis ngene Cak
4: Yos. Kita lanjut dengan dulur.
1: Ngerti aku dulur. Wis pula balik lho pokoke ngene iki.
5: Di.
1: Tu mon saya aku menang.
5: Awakmu wis nyambut gawe berhasil, usaha berhasil, anakmu siji tok. Sementara uripku koyo ngene anakku akeh. Sopo sing tak sambati nek awakmu?
1: Omongan kok ngene gak undat-undat ya.
5: Yong
1: aku
5: jek.
1: Aku ben sekolahku penuh kok.
5: Aku gak ngomong ngono, aku butuh duit nang gone awakmu di.
1: Ngene. Wis tak putus iki. Nek aku ngutangi penuh aku gak iso wis penuh ae tak sangoni. Ya wis tak sangoni sak ikhlas kowe ya.
5: Tak balekno di. Piro sing kon sangono men tak balekno pokoke aku utang. Ya.
1: Iki lho Cak. Iki lho Cak. Elingo biyen ana omongan, kemampuan awak dhewe iku kudu diukur. Aja bolak-balik anak-anak to. Cakae anak pendek.
5: Ya pancene kenyataane urip koyo ngene lho, Di.
1: Lho iya. Anak-anak kan iso nyukupi karwane, Bu. Hasus-hasus ae.
5: Ya wis nek kepane gak di
1: sepurane.
5: Sili ya wis aku tak bali.
1: Iki lah tampan ono wis tampan ono wis iki kena gawe kebutuhan sampean.
5: Wis gak usah di, gak usah. Gak
1: ojo ojo tampan ono, Cak, tampan.
5: Tampan. Ya wis aku tak pamit. Sepurane. Apa? Kurang kurangan bojomu seneni.
4: Yo salam
5: nang gone
4: Mbak.
5: Iya.
1: Wes atati.
5: Purane.
1: Assalamualaikum. Ya tati. Waalaikumsalam. Lha apa? Kelesak. Kelesak-kelesik lha apa iku, Mang?
4: Salam nang Mbak Yu. Takon rene.
2: Kalau curiga aku tak urusi perkara bapakmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Seorang pria mendambakan sosok istri yang sempurna. Seorang perempuan juga memimpikan sosok suami yang sempurna. Namun, keduanya tidak menyadari bahwa mereka diciptakan untuk saling menyempurnakan.

Cakni sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki. Dina Senin tanggal 5 Oktober tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz kula Chandra ngaturaken nedonerimo kangge serangan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepangi male menjing. Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Janing sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tangpun di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, FM 96,8 MHz, Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing Cak Ning, sesarengan kalian, Kulo Aneryangga, sakit kepanggih, malih dinten iki, Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2016. Monggo samin dungo, mugi-mugi sehat sedoyo, saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi, diterusaken lontong balap. Iwa sepat, dawa sungute, siaran propapat, sing dadi hiburane.

sakni, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, Caning. Yo, apa kabar isu iki? Muka-muka seger, sehat, lan insyaallah lancar nggih kegiatan dinten iki nggih. Nah, gawe ngawali acara teng Propapat RRI Surabaya, kita bakalan mlebet teng program Cahaya Pagi, Caning. Nah, Cahaya Pagi ini dinten iki Caning bakalan membahas tentang filosofi urip iku urup, Caning. Bare Ustazah Nikmatus Soliha S.Phil.I. Oh, iki sarjana filosofi Islam iki lek gak salah nggih. Penyuluh agama Islam Kecamatan KUA Pakal Kemena Kota Surabaya. Langsung mawon kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kados pundi kabare Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Inje, itu tadi benar nggih Ustazah, sarjana filosofi, filsafat atau filosofi? Filsafat nggih.
1: Iya.
0: Sarjana filsafat Islam nggih.
1: Nggih.
0: Nggih. Inje, inje. Ya Ustazah, monggo panjenengan saged maringi mukadimahnya terlebih dahulu, nanti akan dilanjutkan setelahnya dengan sesi tanya jawab Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pendengar Cahaya Pagi RRI. Caning, pagi ini kita akan membahas tentang urip iku urup. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam penuh berkah ini. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang di pagi hari yang cerah, yang penuh dengan keindahan, dengan tema urip iku urup. Jadi makna filosofi urip iku urup yaitu dalam bahasa Jawa ungkapannya urip iku urup dapat kita jadikan pengingat bahwa hidup harus menyala, memberikan cahaya dan membawa manfaat bagi orang lain. Jadi diri kita itu ibarat lampu itu ya juga ada cahayanya. Semakin cahaya itu terang benderang, berarti semakin hidup kita baik. Ibarat lampu, keberadaannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menerangi lingkungan sekitarnya. Di keluarga ataupun di sekitar kita, yaitu tetangga atau teman. Demikian pula manusia, jangan sampai kita hidup hanya untuk diri sendiri, tapi memberikan manfaat kepada keluarga, tetangga, masyarakat, dan agama. Oleh karena itu, orang yang hidup bermanfaat tidak harus kaya raya, tidak harus berpangkat tinggi, dan tidak harus terkenal. Seseorang yang sederhana pun bisa menjadi manusia mulia ketika kehadirannya membawa kebaikan. Dalam firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, yaitu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, yang artinya berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kalau Allah memberi berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada Allah, mari kita balas dengan kebaikan pula. Jangan kita dimusuhi teman atau tetangga pun, kita dimusuhi dengan kejelekan, kita balas dengan kebaikan. Kita harus baik, balas dengan kebaikan. Selanjutnya yaitu, di sini yang ketiga, urip iku kudu duwe manfaat. Nah, sabda Rasulullah SAW, khairun nasi anfu'uhum linnas. Yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dalam hadis tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa ukuran kemuliaan manusia bukan semata-mata harta, jabatan atau banyaknya gelar, melainkan juga manfaat yang diberikan kepada orang lain. Ya, misalnya ada tetangga yang minta tolong, kalau kita mampu, kalau kita bisa, ya kita tolong. Contohnya, seorang guru yang mengajarkan ilmu dengan ikhlas, walaupun dengan gaji yang sedikit. Tapi yaitu dibaringi dengan keikhlasan. Yang kedua, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti diperintahkan untuk memberes rumah. Lakukannya dengan ikhlas, tanpa ada gerundel. Dan yang ketiga, seseorang tetangga yang membantu ketika ada orang kesusahan. Tetangga kita ada yang kesusahan, mari kita bantu dengan tenaga kita misalnya. Dengan, kembali lagi dengan keikhlasannya itu. Dan yang keempat, seorang pejabat yang melayani masyarakat dengan jujur, tanpa ada pamrih atau embel-embel yang lain. Dan saya itu seorang yang menjaga lisannya agar tidak menyakiti orang lain. Jadi lisan kita itu menjaga dengan baik, kearis dengan ucapan yang semenangnya. Yang terakhir yaitu seorang penyuluh agama yang membimbing masyarakat menuju kebaikan. Ya, semisal orang itu menjalankannya, ibadahnya kurang, kayak sholat atau mengaji, kita untuk memberi bimbingnya atau mengajak. Selanjutnya yaitu urip iku kudu iling marang Gusti Allah. Cak Ning, hidup bukan hanya soal bekerja, mencari uang, membangun rumah, membeli kendaraan dan mengumpulkan harta. Semua itu boleh dilakukan, bahkan dalam perilai ibadah apabila diperoleh dengan cara halal dan yang digunakan untuk kebaikan. Jadi kalau kita sudah diberi pekerjaan, diberi uang, diberi rumah dan segala macam, wis lali karo Gusti Allah, gak iling isan. Padahal di setiapnya itu pemberian dari Allah. Dalam firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun, yang artinya Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Di sini ayat ini mengingatkan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah. Ibadah itu tidak hanya sholat atau puasa, zakat, dan membaca Al-Quran. Ya. Bekerja mencari nafkah halal, mendidik anak, menolong orang lain, menjaga amanah, serta berkata jujur juga dapat menilai ibadah apabila sesuai dengan syariat dan disertai niat yang benar. Walaupun kita zakat atau sholat dan ngaji, kita hanya mengatakan, aku luwih sholat, aku wis zakat, wis membaca Al-Quran. Nah, itu pun dia semena-mena, tidak ada niat, hanya ada apa kesombongannya. Maka urip iku urup juga berarti hidup yang senantiasa diterangi iman, dihiasi akhlak, dan diarahkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kabeh iku kudu eling marang Gusti Allah, kita diberi kesehatan. Bukan hanya diberi rezeki yang banyak, hidup kita diberi badan kita sehat pun itu sudah namanya rezeki. Kita harus bersyukur bahwa badan kita sudah diberi kesehatan. Yang selanjutnya yaitu urip iku ojok gawe petengi urip wong liya. Caning, jika hidup diibaratkan cahaya, maka janganlah kita menjadi penyebab kegelapan bagi kehidupan orang lain. Di sini, jangan sampai lisan kita menyakiti hati orang lain. Jangan sampai jabatan kita digunakan untuk menindas. Jangan sampai kekayaan kita menjadi sombong. Ataupun jangan sampai ilmu kita digunakan untuk merendahkan orang lain. Allah berfirman, "Wa qulul linnasi husnan." Bertutur katalah yang baik kepada manusia. Jadi bertutur, berbicara yang baik, merendahkan atau bisa menghargai ucapan orang lain. Mendengarkan yang baik. Ya. Jadi mari kita renungkan bersama. Ada orang yang hartanya banyak, tetapi tetangganya tidak pernah merasakan manfaatnya. Ada orang yang jabatannya tinggi, tetapi kehadirannya justru membuat orang lain takut. Dan ada lagi orang yang ilmunya tinggi, tetapi perkataannya merendahkan sesama. Sebaliknya, orang yang hidupnya sederhana, tetapi selalu membantu, menenangkan, dan menguatkan orang lain. Katakanlah orang ini sederhana, walaupun gak punya apa-apa, bisa saling membantu. Jadi di sini itu adalah bahwa hidup manusia tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi harus menjadi jaya yang memberikan manfaat, pertolongan, dan kebaikan bagi sesama serta lingkungan sekitar. Begitu Cak Ning. Ustazah.
0: Inge. Sampun nggih. Jadi nanti kita masuk ke sesi tanya jawab nggih Ustazah nggih. Nggih, siap. Ditunggu Ustazah, ke saya akan putarkan dulu lagu. Setelah itu Ustazah nanti kita kembali lagi ngobrol lagi nggih.
1: Nggih.
0: Siap. Jangan ditutup Ustazah teleponnya.
1: Nggih.
0: Nah, Caning kangge sampean sing pengin tanya badhe tanglet mengenai topik kita pagi ini tentang urip iku urup. Monggo Caning saged telepon teng nomor WhatsApp nggih 0896 02 1 1 1 96.

0: sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Tazeteng Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya, acara ni Cahaya Pagi nggih cane nggih bare Ustazah Nikmatus Solihah, sarjana filsafat Islam. Saniki ngomongno soal tema urip iku urup nggih. Nah, teng telepon tasik tersambung bare atau terhubung bare Ustazah Nikmatus. Ustazah?
2: Nggih, dalem.
1: Nggih. Nah, niki enten Cak Parno sampun terhubung melalui telepon juga. Ustazah, kita dengarkan pertanyaannya apa nggih? Langsung aja kita sapa Cak Parno nggih. Assalamualaikum, Cak Parno. Oh, kok nggak ada hubungannya? Sebentar. Dung. Sebentar, Cak Parno nanti telepon lagi nggih, Cak Parno nggih. Coba saya koneksikan dulu teleponnya. Oh, ternyata dimatikan ini bluetoothnya nggih. Sebentar. Pantesan kok nggak ono suara nih. Bentar ya. Oke. Nah, niki sampun terhubung. Bentar. Oke. Assalamualaikum, Cak Parno.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nek Anaryaga.
1: Alhamdulillah, ya nopo kabare, Cak Parno?
3: Injing niki kula kali Allah sak keluarga sehat, paringi kesehatan segar bugar ning ana.
1: Alhamdulillah. Nggih. Cak Parno
3: padha. Assalamualaikum Ustazah.
1: Nggih, monggo.
2: Waalaikumsalam.
3: Nggih. Saya ingin bertanya Ustazah, dengan tema pagi hari ini Ustazah tadi mengatakan urip kudu urup untuk bermanfaat orang lain. Yang saya tanyakan Ustazah, saya itu mengamati seseorang, ya mudah-mudahan pengamatan saya itu salah Ustazah. Seseorang itu sifatnya punya sifat meremehkan orang lain. Kata orang Jawa, kata-kata hadigang, hadigung, hadiguno. Itu sopo siro sopo ingsun. Itu kan berarti meremehkan orang lain. Mumpung dia berkuasa, tapi menyakitkan orang lain, menyakiti hati seseorang Ustazah. Itu bagaimana hukumnya, hukum Islam itu kalau dia itu menyakiti hati orang lain. Itu bagaimana Ustazah? Pertanyaan saya seperti itu. Saya tunggu jawabannya. Semoga Ustazah tetap sehat walafiat oleh lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Parno saking PP Legi. Nggih. Monggo Ustazah sakit dijawab bagaimana hukumnya secara Islam terhadap orang-orang yang modelannya kayak gitu, mentang-mentang berkuasa tapi senengane ngelarani hati ini wong liya.
2: Saya coba untuk menjawab hukum menyakiti orang lain nggih. Hukum menyakiti orang lain dalam Islam adalah hukumnya haram dan termasuk perbuatan dosa besar. Karena disebut dikategorikan sebagai tindakan zalim. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman bahwa orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki maupun perempuan tampak kesalahan yang mereka perbuat sama dengan memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Itu pun dalam Al-Qur'an Kalau dalam hadis bahwa seorang muslim yang sejati adalah orang yang menjaga lisan. Termasuk tadi menyakiti. Jadi kita harus benar-benar menjaga lisan kita. Jangan sampai ucapan kita itu tergores dengan ucapan orang lain. Kayak tadi menyakitkan. Dan tangannya agar tidak menyakiti sesama. Dalam artian, kalau kita memukul dengan dibalas dengan mukul. Nah, kezaliman itu juga disebut sebagai kegelapan di hari kiamat nanti. Gitu Ustazah.
1: Inze. Jadi gitu nggih Cak Parno nggih, hukumnya secara Islam terhadap orang-orang yang zalim itu seperti apa itu tadi? Apa ya, disebut sebagai kegelapan di hari kiamat nanti nggih. Benar-benar gelap gitu ya.
2: Iya.
1: Tidak ada harapan sama sekali.
2: Tidak ada harapan sekali.
1: Nggih. Nah, Ustazah, niki nggih enten pertanyaan Ustazah, pertanyaannya begini. Saya sering membantu orang lain, tapi kadang merasa kebaikan saya tidak dihargai. Bagaimana supaya saya tetap ikhlas menjalankan prinsip sesuai dengan prinsip urip iku urup hal tersebut Ustazah. Jadi apa namanya, ini dari Ajeng di Papean, dia bilang kayak gitu. Jadi saya sering bantu orang lain tapi kadang saya merasa kebaikan saya itu gak dihargai gitu Ustazah. Tapi dia pengennya ikhlas gitu kan, sesuai dengan tema yang Ustazah sampaikan tentang urip iku urup Ustazah.
2: Ya. Baik. Seseorang sering membantu orang lain, tapi hati kita, ya hati kita nggak ikhlas gitu ya tadi ya.
1: Bukan, jadi sering ngerasa nggak dihargai gitu.
2: Oh, dihargai.
1: Orang yang dibaikin tuh kayak nggak menghargai kebaikannya gitu, nggih Ustazah.
2: Nah, membantu orang adalah sikap mulia. Namun, Anda perlu mendapatkan batasan diri agar kebaikan Anda tidak menjadi beban atau dimanfaatkan.
1: Oke, jadi
2: iya.
1: Baik sih boleh gitu nggih, tapi jangan bodoh gitu ya, Ustazah.
2: Jadi manfaatnya itu jadi untuk mengurangi stres atau menumbuhkan empati serta untuk mempererat hubungan sosial.
1: Nggih. Nah, Ustazah, kalau sekarang ini kan eranya media sosial nggih, Ustazah nggih. Semua siapa sih yang enggak lihat HP gitu kan? Pasti kebanyakan orang udah punya medsos gitu nggih. Nah, ada enggak ya Ustazah penerapan atau apakah bisa gitu menerapkan urip iku urip di media sosial? Misalnya kayak apakah kalau kita membagikan nasihat atau konten positif itu sudah termasuk memberikan manfaat Ustazah?
2: Kalau dilihat dari kita itu, kalau kita mengambilkan dengan yang baik, pastinya tentu bisa dengan kebaikan juga. Kita mempergunakan dengan yang kayak kejelekan, pasti bawahnya kejelekan. Kembali lagi dengan hati kita nantinya. Kalau kita melakukan dengan ikhlas, nah tentunya dapatnya yang dengan yang baik. Kayak tadi kan berundur gitu kan. Dapatnya kan, jadi kan bahasa Jawanya ontok-ontok, waduh. Jadi kita sudah membantu, tapi kenyataannya nggak dapat apa kan? Dapatnya dengan hati yang kayak gitu.
1: Jadi kayak apa ya? Harusnya dilakukan dengan ikhlas. Gak usah mikirin apa yang akan didapat ya.
2: Dapat ya.
1: Betul. Jadi Ustazah, mungkin kita sudah masuk ke sesi terakhir, sesi kesimpulan, monggo Ustazah saged maringi kesimpulan dari tausiah pagi ini Ustazah.
2: Baik, untuk kesimpulan urip iku urup adalah bahwa hidup manusia tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi harus menjadi cahaya yang memberikan manfaat. Itu tadi, pertolongan dan kebaikan bagi sesama serta lingkungan sekitar kita. Saling tolong menolong kayak tadi ya Ustazah ya. Jadi harus saling tolong menolong, kita harus saling menghargai. Nah, dari sini pribadi dan pendengar Cahaya RRI dan Cak Ning, pesan saya, urup iku urup, urup kudu madangi, duduk malah peteng, petingaki urip, wong liyo. Hidup harus menerangi, bukan menggelapkan kehidupan orang lain. Jadi saling memberi cahaya satu sama lain. Gitu Ustazah.
1: Inji Ustazah Nikmatus, saya akhiri obrolan kita di Cahaya Pagi ini. Matur nuwun sangat, sehat selalu Ustazah.
2: Amin, ngapunten kalau banyak kekurangannya.
1: Gih, sami-sami Ustazah. Baik, saya tutup gih teleponnya gih Ustazah.
2: Terima kasih
1: banyak. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inje Cak Ning, niku mau nggih obrolan tentang Cahaya Pagi mbare Ustazah Nikmatus saking KUA Kecamatan Pakal Kemenak Kota Surabaya Cak Ning. Sesaat lagi kita bakalan masuk ke acara berikutnya Cak Ning, yuk niku Tanjung Perak Pagi nggih dan setelah woro-woro pastinya, woro-woro jam 6 pagi, nggih. Ya pun, kita dengarkan lagu-lagu ini terlebih dahulu.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Cakning, Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis, duwe segudang tradisi menarik, salah sijine tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran yaiku ana nang Desa Balung Dawa, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Nyadran diartekno sebagai bentuk upacara persembahan para nelayan nyampekno rasa syukur sing biasane dilaksanakno pas ulan ruah utawa nyesuekno karo kalender Jawa. Tradisi turun-temurun iki wajib dilaksanakno utamane masyarakat lan para nelayan Kupang sing mata pencahariane nang laut. Biasane upacara nyadran dirupakno yaiku iring-iringan kapal menuju muara laut sing jarake sekitar 12 km teko jembatan Balung Dawa sing ngelewati aliran sungai daerah Kelura, Kedung Peluk lan Kepetingan. Sakmarine iku masyarakat nglaksanakno ritual yaiku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekardadu, lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo kearifan lokal iki dadi tradisi khas masyarakat sing tinggal nang pesisir pantai. Acara nyadran iki yo dadi destinasi wisata masyarakat luar Sidoarjo lan sekitari sing melu ngikuti pelaksanaan tradisi iki.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 6 isuk.

Caning anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Ahmad Nurjayanto jaluk Pemkot Surabaya nyiapno bantalan fiskal nang jerone anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD 2017. Dheweke nyampekno warga mengeluhkan status dalam data sosial ekonomi sing dibiji cek gorong iso mesti gambarno kondisi faktual keluarga.

Nyanda kabar liane caning OJK, Otoritas Jasa Keuangan Kediri, terus memperkuat literasi keuangan dan perlindungan konsumen liwat berbagai kegiatan edukasi sing menyasar masyarakat nang wilayah kerjone. Kepala OJK Kediri, Ismi Rani Saputri, nyampe no penguatan literasi keuangan dilakok no gawe ningkat no pemahaman masyarakat nang jerone mengelola keuangan, guna no produk dan layanan jasa keuangan, karo milih investasi sing legal lan aman. Janing iku mau yorek woro-woro jam 6 isu iki, aku Aneriangga ketemu mana nang woro-woro jam 7 isu.

0: Sugeng Injang Caning, alhamdulillah ketemu maneh. Sama hari ini mau ikut nang cahaya pagi. Saiki melebet tengah acara selanjutnya Caning. Kita bakalan mirengaken Bangun Deso. Siaran Bangun Deso nih Injang niki temanipun sinau ndak ngenal umur Caning. Langsung mawon nggih, kita mirengaken sarang-sarang sinau ndak ngenal umur.
1: Sandang pangan tak
2: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar perempat RRI Surabaya. Enjang meniko, sengojo ngangkat topik
3: sinau gak kenal umur.
2: Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midangetaken.

0: Rek, sik sik sik rek.
1: Ya Bu, apa? Apa?
0: Leren mane, mangane utute di leren.
1: Ayo ayo wis, Mbak.
2: Apa, Bu?
0: Gurune teko.
2: Lho alah, ayo ayo ayo.
0: Kene telepon kresek
2: kuwi. Ki telepon cepet.
0: Waduh,
1: sik lugur kabeh iki.
0: Wis gak apa-apa wis ae nang Bu, Bu. Wis meneng arwana.
3: Assalamualaikum, Ibu-ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Ayo kita hari ini belajar komputer ya ibu-ibu. Tolong diperhatikan ya Bu.
4: Iya.
3: Iya Bu. Ini namanya komputer ya ibu-ibu. Cara pencetnya tuh seperti ini.
4: Oh iya, yang Bu. Ini Bu.
1: Ini tombol powernya nggih Bu ya.
4: Oh ini ta Bu.
3: Iya Bu.
1: Ini ditotol gitu ta Bu.
4: Iya Bu. Ditotol bahasamu kalau aja ditotol po.
0: Dipencet Bu ya ini ya.
4: Dipencet. Iya, dipencet kan Bu.
3: Benar.
4: Pencet ditotol.
0: Terus ini apa Bu ini?
4: Ini kok kayak gini-gini Bu.
3: Ini namanya mouse ya Ibu-ibu.
1: Oh, iku mouse tekos ta Bu.
4: Oh, itu kan jari tekos iku sih bukan?
3: Bukan loh Bu.
4: Apa terus lah kok mouse bareng mouse?
0: Ini kegunaannya apa Bu?
3: Ini buat ngatur itu Bu, ngatur tulisan yang ada di komputer.
0: Iya, Bu. Kalau nyalain ini.
3: Iya, Bu.
4: Terus kalau gerakin pakai mouse.
3: Iya, benar.
4: Oh, ya, oke.
1: Bu, ini apa?
0: Matiin yang mana, Bu? Kalau yang matiin.
4: Iya, Bu.
3: Tombol yang ini ya, Bu.
4: Oh, iya.
1: Oh, ngono lho. Cara iku, Bu. Apa kecerahane iki lho, Bu? Mataku tadi minus iki,
4: Bu. Heeh. Maklum wong tuwa
0: kecerahan.
3: Heeh, Pak, pencet yang di sebelah kiri itu Bu.
1: Oh iya, nggih. Petekno Bu, aduh.
4: Waduh, jengglang ini. Bu, buka iso komputer peteng ngono iku. Wadang lho.
0: Rewel arek kan njaluk padang, gak njaluk peteng.
4: Ya apa wadangen lho, Bu? Ya apa dengar to? Gini wadang erane lho.
0: Sing paling iso iki lho tenang iki lho, Rek, tenang.
4: Ya kan iso Bu kene sing
0: ning kene. Iso.
5: Aku iso titik-titik tok jeng makane ku mau rada nyantol wis dikandani titik iku. Apa sih sing gak mudeng sampean-sampean iki?
4: Iku mau mbung.
0: Rek, diuruki dikon ngetik jenenge dhewe-dhewe.
4: Oh, ngetik jenenge dhewe-dhewe piye iki?
1: Ketok iki bucilik-cilik iki lho, apa tulisane?
4: Apa ngetik iki piye didodol ngono?
0: Jarene nek tulisan cilik-cilik iso digedhekno jarene.
4: Ya apa gedhekno iki?
0: Ya gak ero.
4: Lho kan Wendy,
1: piye?
0: Bu, ini Bu.
4: Bu, piye?
0: Minta tulisannya yang besar-besar katanya.
3: Pencet ini loh Bu.
4: Oh, iya Bu. Oke, makasih Bu.
0: Dikau mau ngetik jenis dewe, aku yang tak ketik jenis Bu. Lo kau wede.
1: Tak njobok kacamata iki gak ketok macam apa mataku iki lho Bu minus.
4: Lah mataku lu kriyep-kriyep ngene mosok gawe kacamata ya tambah jedeng ta.
1: Blur kabeh iki lho Bu ya Allah.
0: Aku wis mari ngetik jenengku.
4: Aku mari delok tapi lho.
1: Lho
4: tulisane sakmene gedene mek sak komputer iki lho.
1: Iku kok jenenge Aurelia Kepret ngono kok.
4: Ngono Bu. Aurelia Diana Putri maksudnya. Cuman iki typo. Ya apa iki?
1: Makanya dihapus Bu. Ayo
4: ngapus sing iki piye?
0: Sing gak ngapus sing di.
1: Tak kok iku lho Bu guru iku lho. Aduh.
3: Iya Bu, ada apa?
4: Cara menghapusnya, Bu. Cara menghapus.
3: Pencet ini Bu yang ada tulisannya mau apa? Delete.
4: Oh, delete. Oh ya, ya wis Bu, suwun ya.
1: Duh,
4: RB jondok ae kameane. Ruwet iki lho. Iki wis tuwek dikongkon iku.
0: Aku malah sini gak iso nulis, gak iso ngetik, tapi diketik lah kalau jengkel.
4: Delon tak cek enake ta lah. Kene wong loro bingung ngarepe dhewe.
5: Istalah, tapi nih seru kan belajar ngono.
4: Seru apa nih? Bener kan cariku ngeluh. Masa anak jeneng mose-mose mau mus.
5: Ya iku ku bahasa Inggris jeng.
4: Bahasa Inggris kene iki nak Jawa. Gak te Inggris-Inggrisan. Yo kan. Wong jelon nak tulisanku sakmene gedene iki lho. Untunge wis bali. Masa tulisan koyo banner ngono.
0: Wis aku tak ngomong karo Bu Guru. Ya wis ya, Cel Bu. Bu.
3: Iya, Bu, ada apa?
0: Saya nyerah, Bu. Saya enggak ikut, saya enggak bisa.
3: Kamu terus, tuh bisa daripada yang lain. Kamu tuh bisa.
0: Walah, jarene aku iso. Ayo lah ya wis tak ketik ketul terus. Wis, ayo rek diterusno belajar ayo.
4: Ya wis ya ayo. Ayo Bu.

0: Iki piye? Iki piye mau? Delokne ta. Lo tulisanku lo dadi ngene lo.
1: Piye kok ngono, Bu? Ya Allah. Iki piye?
0: Bu, piye?
2: Sik. Wah, iki dipencet.
0: Oh, wi. Iso pinter sampean, Bu. Pinter tenan ta, aduh.
2: Aku diwuri kok nggawa surat undangan.
0: Surat undangan. Piye? Ngetik jeneng dhewe salah kabeh kok tambah surat undangan to, Bu?
2: Yo, sembuh aku wingi iku apa jenenge sing teman-teman gak melok ya?
0: Iya,
2: belajar dhewe wong ditunggoki karo guru.
0: Dialah.
2: Dadi aku iki wis diwurui ngene-ngene dadi.
0: Oh, lek jare arek saiki ku privat ngono kuwi.
1: Belajar privat iku lho, Bu.
2: Tapi pokoknya wingi aku itu ditunggu, iya kan aku wingi ngomong nyerah, aku putus asa, aku gak iso melok, Bu, wis aku nyerah soalnya aku gak mood, gak apa, gak iso lah.
0: Oh alah, aku lu gak iso iki lho sampe saiki klepi ya ketikanku. Oh udah tak nulis jeneng dhewe ra iso kok tambah
1: Bu, salah kabe iki.
0: Masuk jengkongan gae iku surat. Surat apa mau?
2: Surat undangan.
0: Surat undangan apa gak ngeluh ta?
1: Ya Allah, akeh lho, Bu. Iku jame nang ndi? Aduh.
0: Tempat acara lah, YTH apa iku? Wis iku iku.
2: Duri contone iki koyo ngene iki. Dadi aku ya wis tak delok, tak apa jenenge? Aku meneng ae tak perhatekno dhisik. Warung khusus suwe aku tak ketik ngara didik. Lah iki wis kate mari. Tak dudono karo gurune warung ngono. Bener apa salah? Kayak ngene iki. Oh, suwengi aku belajar gak leren jare gak turu jarene.
0: Wih, suwi kandhan komputer ki ngelu, Bu.
2: Iya ngelu.
0: RW ki ono ae kok.
2: Bapak ya gak ngono, tapi ini aku nyebut mbak diurui anakku yoan. Iki ngene lho, salah iki ngene. Ditodono anakku kabeh. Dadi tapi aku sing ngetik aku kabeh asli aku.
0: Aku nak omah ngono mabuk, pegel wesan wis penggawean omah, mosok JKT sinau ngenean.
2: Jengkela wingi dikon gawe apa, Bu? Sampean, Bu, Jengkela.
3: Halo, kula wis mari pelajarane mari ndisiki kula.
0: Iku mah iso pinter iki ta, Wal.
2: Iya, panjane iso. Dadi wis gak ati diwuruki.
0: Iya.
3: Baik, sampean, Bu Aurel ambek Bu Cila iki kakean iki nesu-nesu ya kapan mariye?
0: Kudu nesu, Bu, kene iki tekon. Mosok kene iki wis tuwa. Di kongol Pak RW ngene-ngene aniki nyapo jajan
3: iki ku gawe tambah-tambahan ilmu ngene ku lho, Bu. Masih tuwa iku ak dhewe aja sampe apa gak ero teknologi kok tambah gampang dibodohi ambek wong saiki ngono iku tambah
1: gak mudeng aku iki, Bu. Aku iki lalian.
0: Jenenge utek-uteke wong tuwek ya pekun.
3: Lah mas ya Bu Ami wingi ku lak ya ngomong gak mudeng, gak iso, gak paham. Tapi saiki lho, delok niki Bu Ami wis totok ndi iki gawe surat kan?
2: Aku disemangati terus karo Bu Guru.
0: Aku gak ono sing nyemangati mosok ya iso.
2: Loh, sajane kabeh disemangati, mosok sampean yo disemangati. Terus apa jenenge jeng iku Cilah yo disemangati kabeh lah. Bu.
0: Sini.
2: Bu, ini bener tak, Bu, ini?
4: Ya, benar. Kamu tuh bisa.
2: Loh. Jadi ini enggak salah, Bu, ya?
4: Benar, enggak salah.
0: Wah, bener, eh.
4: Loh.
0: Wih, pointer, Jen.
4: Salah apik pesan iku.
0: Apik, Bu, iki, Bu.
2: Mangka nek iku rek ya bener ngomongi ya. Wong tuwek iku ojo didelok tuwek to. Dadi belajar iku gak memandang umur. Dadi nek wis tuwek ojo tuwek ae koyo ngono, gak oleh koyo ngono iku. Belajar sampai kapan pun oleh belajar ngono lho. Dadi wis sampe yo semangat to, cek nang iso. Wis perkara dapur iku urusan meni, sing penting waktu belajar. Gak mikirno dapur. Iya kan?
0: Iya, Bu. Ya wis ngono ya.
2: Iya.
0: Wis meneh-meneh dhewe sing genah ya, Jeng.
4: Iya.
2: Wes. Ojo ngerutu dhisik.
1: Melaki.
0: Dilakoni dhisik.
2: Dhisik. Wes. Jadi belajar itu tidak memandang usia.
1: Oke.
5: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: yakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cak Ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo kearifan lokal.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: nih, kero nggak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki onok nang Madura lho. Pulau Cili sing onok nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 21,5% sampai 22,5%. Kadar iki luwih dhuwur dibanding kadar oksigen nang gon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki cak ning iso ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan iso ningkatno stamina energi masyarakat. Cak ning wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki muga-muga iso nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali caning, mampir-mampir nang Madura ya rek.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nanti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedina tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin, cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon, mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Caning Pemkab Tulungagung Barek Kodim 0807 Tulungagung upayano pemanfaatan lahan KPE pemerintah daerah kanggo memperluas pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih.